0: Dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya. Itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru. Sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat. Menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencana. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berdasarkan kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Hak Kekayaan Intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Judan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.
3: Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ada Itu Aku ya, lagu rilis ulang milik Sheila on 7 dibawakan Christy Kolondam untuk Anda. Bagaimana di kebersamaan Jambi pagi ini bersama kita untuk opini publik ya. Silakan pendengar di Jambi menyapa opini publik. Anda bisa bersama kami berinteraktif di 0811-6707-8850. Nih, opini Anda kami nantikan terkait adanya oknum anggota Satpol PP Kota Jambi yang ditangkap oleh BNNP Jambi karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Silakan mendengar di 0811-6707-8850. 50 Anda bisa bersama kami untuk pagi hari ini terkait dengan penegakan hukum ya, akan dilakukan tentunya terkait dengan oknum anggota Satpol PP Kota Jambi yang ditangkap oleh BNNP Jambi. Dan Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa ini perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengawasan internal di lingkungan Satpol PP Kota Jambi, karena bagaimanapun Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan ujung tombak penegakan peraturan daerah, utamanya di Kota Jambi ya, Satpol PP Kota Jambi, tapi ternyata malah menjadi penyalahguna narkoba. Benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Tom.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, baik. Silakan nih.
4: Nelpon, Bu.
3: Gimana?
4: Kecil, suara nelpon dari radio itu.
3: Kecil, tapi ini udah paling ini nih, udah gede nih.
4: Halo.
3: Ya, silakan. Apa nih opininya terkait dengan oknum Satpol PP yang ditangkap Badan Narkotika karena menjadi penyalahguna narkoba? Silakan.
4: Kalau seni itu Mbak Uji kan pakai pagar masyarakat, tapi saya dukung pola jerau lah Mbak Uji kan. Dipecat, di ini pagar masyarakat itu kan, sangat dipecat, dimiskinkan, dipenjarakan. Sekarang kan kita kan heboh-hebohnya itu ke depan anak kita sama-sama menjago, ya. Jadi ternyata sekarang pagar rakyat itu mengulurkan masakan anak. Nah itulah pagar kita bikin kebun, pagar nggak kuat ya, pagar itulah didasarkan gitu kan. Nah, kita ngarap pagar nih kita jago gitu Mbak Uji. Nah ini makanya dia tumbuh itu kan. Bukan kayak keras, malah kayak tumbuh. Hanya nih itulah kita dapat di penjarakan, dimiskinkan, makanya jangan sampai lah kembali lagi Mbak Uci ya, kan pemerintah penjarang itu kan. Masyarakat mengadu pagar masyarakat Mbak Uci kan. Dia malah itu mau sibuk macamnya mau anak kita, remaja kita, aku dewasa kita kan nang ini pagar kita cemini macam mana Mbak Uci kan. Nah itu sebelum kerma berlaku ni Mbok Uci, ya tuh kan. Dijerokkanlah Mbok Uci, kan dipenjarakan, dimiskinkan gitu Mbok Uci kan.
3: Yeah.
4: Itu heboh-hebohnya apa narkoba ini kita bisa menjaga anak kita kan ke depan kayak mana gitu Mbok Uci kan.
3: Yeah.
4: Nah, ini apa tak dengar kupingnya tuh Mbok Uci kan. Pernah dengar kupingnya, itu tidak tahu mau dia tuh. Terima kasih.
3: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar di nomor telepon kami 08116707850. Selamat pagi, Bang Juli.
5: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari ini apa kemarin?
5: Kemarin, Mbak Uci.
3: Oh, kemarin sudah ditiup lilin ya. Apa tiup lampu?
5: Tiup lilin lah Mbak Uci.
3: Tiup lilin.
5: Tiup obor Mbak Uci.
3: Iya nih ya, tiup lilin.
5: Enggak lah Mbak Uci.
3: Iya deh. Yaudah yuk, silakan apa opininya nih Satpol PP.
5: Satpol PP tertiduk ya Mbak Uci, tertiduk.
3: Iya. Ditangkap PNNP.
5: Nah, BNN ya.
3: Iya, BNN.
5: Dia sangat memprihatinkan, Mbak Uci. Ini kan oknum ya, aparat ya.
3: Mm-mm.
5: Ya, aparat untuk masyarakat.

0: udah nanti coba lagi.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu aja terus akhirnya kecanduan gitu kan.
1: Kecanduan betul.
0: Ya, kecanduan ini karena Satpol PP oknum aparat. Kadang mohon maaf Mbak Uci ya, karena saudara saya cerita pernah itu karena oknum aparat juga yang jual Mbak Uci.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, oknum ya, oknum ini oknum dan semuanya kan.
1: Iya.
0: Jadi saya setuju untuk apa namanya itu tes urin secara berkala atau dadakan gitu ya, bukan bukan Satpol PP saja Mbak Uci, tapi semua oknum ASN gitu ya.
1: Oh iya.
0: Nah, semua oknum ASN di ada tes urin atau secara mendadak lah, kalau jangan sudah ditentukan harinya Mbak Uci.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, mendadak ya.
0: Ya, berpelukan ya, mendadak jadikan tahu kan. Ya, saya rasa untuk kadang ini Mbak Uci harus diperketat pengawasannya untuk internal ya, terus ini Mbak Uci kadang apa rehabilitasi ini mereka kadang nggak mau Mbak Uci, kadang sudah ada keluarganya yang ada kecanduan seperti itu kan, mereka kadang nggak mau, kadang malu atau kadang sudah tertangkap baru ini mau direhabilitasi gitu Mbak Uci. Ya, harusnya dari awal gitu kan Mbak Uci. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya Satpol PP selanjutnya Mbak Uci. Ini oknum lah semua aparat ASN gitu Mbak Uci ya.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih Mbak Uci waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami, silakan. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya rame nih di Sengeti, jadi semangat.
2: Belum juga Mbak Uci, tapi kita harus tetap semangat, tetap optimis Mbak Uci.
1: Iya benar-benar, optimis hari manis.
2: Tidak hari besoknya,
1: insya Allah.
2: Gitu aja.
1: Rezeki gak kemana,
2: betul.
1: Iya,
2: sekarang ini kalau mengeluh jadi pikiran jadi Mbak Uci, jadi enjoy aja Mbak Uci.
1: Enjoy aja, silakan apa opininya Rudi?
2: Yang tadi yang tidak dilin ya, selamat aja ya. Doa terbaik aja untuk dirimu, Mbak Juli. Oke, saya juga sudah selesai juga momennya dengan Mbak Uci, tapi yang gak dirayakan Mbak Uci. Karena banyak juga apa kendala-kendalanya.
1: Iya
2: tapi
1: betul.
2: Tapi yang doa juga yang terbaik juga yang sudah.
1: Ya.
2: Oke, tadi ke Satpol PP di mana ini Mbak Uci?
1: Satpol PP Kota Jambi.
2: Oh, Kota Jambi. Ya, kita juga tidak menutup mata Mbak Uci ya. Narkoba ini sudah melanglang ke buana, melanglang buana kemana-mana Mbak Uci ya.
1: Iya, siapapun bisa.
2: Ya, Mbak Uci terkadang juga. Kiai apa juga kadang itu, kadang yang berpangkat, yang apa, yang berpendidikan pasti kena juga Mbak Uci ya. Kita nggak bisa menutup mata ini, narkoba ini. Sangat apa juga sangat mematikan juga Mbak Uci, apalagi pemuda-pemuda Mbak Uci kan penerus bangsa itu Mbak Uci ya. Kalau sudah pakai narkoba ini malas dia Mbak Uci itu malas juga bekerja. Katanya untuk kekuatan kerja katanya Mbak Uci ya, tapi itu hanya sesaat aja kelihatannya karena efek-efeknya itu itu bercabang-cabang dia Mbak Uci. Tapi ya itulah narkoba ini kita juga apa juga nggak bisa menutup mata juga ini hasil dari luar negeri Mbak Uci ya, dia merongrong dari bawah sampai ke atas juga. Tapi ya ini aparat Mbak Uci ya, aparat itu sebagai sebetulnya sebagai contoh atau pengayom Mbak Uci ya. Tapi kalau aparatnya begitu juga nanti yang di bawah itu yang Mbak Uci. Makanya narkoba ini nggak bisa diberantas Mbak Uci karena di atas juga ada backing gitu. Jadi yang di sini tertangkap, yang di situ tertangkap, yang kecil tertangkap, yang besarnya masih ada. Juga efek jeranya juga kita nggak ada juga di izin Mbak Uci. Karena karena kalau yang berduit itu Mbak Uci sudah tertangkap narkoba katanya akhirnya itu direhabilitasi. Akhirnya kan nggak dihukum dia Mbak Uci, sudah direhabilitasi, akhirnya dibebaskan juga. Akhirnya terciduk lagi dia di situ akhirnya karena itu barang kecanduan Mbak Uci, makin dia apa makin pengen dia pakainya. Yang penting itu niatnya Mbak Uci. Kalau kita mau berhenti, niatnya ya berhenti Mbak Uci, karena dapat merusak jangka panjang ya Mbak Uci. Tapi kalau dapat itu, kalau aparat itu janganlah Mbak Uci ya, sejak sekali coba-coba Mbak Uci ya. Karena ini dampaknya sangat pengaruh di masyarakat ya Mbak Uci. Aparat juga begitu, apalagi yang di bawah katanya gitu. Tapi kemarin kan sudah narkoba ini sudah sampai ke desa-desa juga Mbak Uci. Kita harus juga hati-hati. Terkadang di desa ini lumbungnya juga, apalagi sekarang kan di desa di desa kan pendapatannya juga agak lumayan sekarang di sektor perkebunan dan lain-lain itu. Pasarnya ada, barangnya ada ya

0: itu Maudi. Nah itu yang dicakupkan juga harus hati-hati, jangan bukan di kota aja sekarang, di desa juga sudah banyak dia. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merambah kemana-mana, bahkan ke desa begitu ya. Karena memang ternyata juga di kebun sawit juga banyak terjadi hal demikian ya. Baik, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga. Assalamualaikum, Meski.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tobri ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak Tobri di Bungo?
2: Di Marubungo.
1: Di Marubungo.
2: Kampung narkoba kami, Meski.
1: Ah, kampung narkoba? Iya, di mana tuh?
2: Jangan dikatakan. Jangan lagi dulu.
1: Jangan dikata lagi. Nah. Di mana nih kalau di Bungo, Pak Tobri?
2: Di Kota Jayo, Tanah Tumbuh.
1: Kota Jayo, Tanah Tumbuh. Oh.
2: Iya, foto di Taman Pagi.
1: Tanah Tumbuh. Jadi macam Pulau Pandan kalau di Kota Jambi. Oh, iya.
2: Dari Pogda itu, bukan dapat. Apo bandar. Jadi langkah seluruhnya agak kapitu ini. Apalagi satu aparat baru ini jangan dikata lagi, dia nangkap dia makai itu.
1: Oh, insya Allah, iya.
2: Itu waktu ini. Apo dari jauh tu, ni orang seorang mantan ya tu di kompas, dirampas, bunuh, itu apa namanya?
1: Baik. Makasih Pak Tobri di Tanah Tumbuh Bungo ya. Terima kasih sudah bergabung. Yang lain silakan mendengar 08 11 67 07 88 50 ya. 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali, Oci.
1: Pagi, apa kabarnya nih Bang Jeje?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat Oci saya juga ya.
1: Insya Allah, silakan Bang.
3: Ini kan anggota Forfip ini kan korban juga nih, Mbak. Jadi begini, kita harus bisa membedakan antara pasal 114, 127. 127 ini pemakai. Nah, yang dikhawatirkan kekadang itu bisa lari ke 114, dilarikan ke pengedar. Mereka ini kan seharusnya memang harus dikasihani juga. Mereka ini harus direhab sebenarnya. Kalau dimasuk ke penjara, ini mereka bebas nanti bertambah buas. Nah, direhab artinya mereka nanti masih bisa diperbaiki itu. Jadi ini macam mana narkoba kita ini bisa musnah? Yeah. Karena semua bermain. Kita nggak sebut aparatnya mana, itu bermain semua. Barang yang sudah tertangkap bisa turun ke bawah lagi. Itu model ini cerita teman ya. Nah, sekarang macam mana? Kalau aku rasa yang perlu diperbaiki itu bukan bandar, bukan masyarakat pemakai, itu aparatnya yang kita perbaiki.
1: Aparatnya.
3: Ini fakta, Mak. Ini tadi Sobri dari Tanah Tumbuh ya. Pasu Jayo itu. Ini dari daerah kami juga, Tanah Tumbuh. Orang Tanah Tumbuh juga kan. Itu memang begitu. Sekarang ini narkoba, Mbak. Bukan kita harus, kalau dulu orang mau happy-happy itu ke Kota Jambi, ke bar-bar ya, ke pub, segala macam. Sekarang ini narkoba itu jadi, malah masuknya dari desa dulu. Transitnya di desa desa, baru dibawa keluar. Ini fakta, Mbak. Itu, nah, makanya aku, jujur aja, aku macam dari BNN ini, aku tidak merasa kagum tertangkapnya FOVP ini. Karena banyak lagi bisa ditangkap, itu banyak. Karena itu dibuat satu bulan sekali itu diadakan tes urin setiap departemen, setiap instansi ya. Itu bisa kita tes. Diadakan dari pemerintahan Jambi atau dari wilayah kota sudah perintah untuk mencek urin sebulan sekali. Boleh kita berbanyak pemakai. Pemakai ini serem, Mbak, narkoba ini seperti kacang, Mbak.
1: Seperti kacang.
3: Tidak ada macam tersembunyi-tersembunyi lagi. Nah, sekarang Pulau Pandan itu lah, Pulau Pandan alhamdulillah lah sudah ya, sudah mulai banyak berkurang di situ ya. Tapi masih ada best game yang buka masih. Ada Rositin ya. Aku ini orang Brony, Pak. Asli di sana Brony. Itu kan daerah kami, itu kami tahu. Yang perlu ditangkap itu di masyarakat itu bandar. Karena dari bandar ini akan rusaknya puluhan ribu manusia. Nah, apa salahnya bandar kalau sudah lebih dari sekilo itu memang sudah TO ataupun mereka sudah ini memang bandar siap ditangkap, pemakai itu beli dengan dia. Itu sudah Nah, sudah harus hukum mati ya, Mbak. Misalnya begini, Mbak, ya.
1: Yeah.
3: Gara-gara satu orang ini ribuan anak-anak muda terhancur lebur masa depannya.
1: Betul.
3: Nah, zaman aku kan sering mempropaganda itu dalam arti kata teman aku banyak kan, loh, kan?
1: Iya. Yeah.
3: Aku keluar lihat dari basecamp itu anak-anak SMP, SMA, cewek-cewek. Yang digelar situ anak STP namanya.
1: Iya.
3: Yeah. Gimana nih? Hancur masa depan mereka. Nah, apa salah bandar-bandar kalau sudah lebih dari 1 kilo ke atas, sudah paling kecil hukuman seumur hidup. So, teman aku yang tertangkap kemarin di depan Hotel Arisman, Asun, itu kan ini ya, dia ini sebenarnya tergebak, tapi sekarang hukuman seumur hidup dikirim Nusa Kambangan kan, harus gitu modelnya. Karena tidak akan ini, Mbak, tidak akan bisa narkoba ini diberantas. Memang dari aparat lah kunci semuanya.
1: Baik.
3: Kalau aparat ini bersih, insya Allah ke bawah bersih semua. Nah, kita kadang-kadang memberi opini macam ini, kami-kami ini merasa was-was juga.
1: Yeah.
3: Bukan tidak senang ya.
1: Mm-mm.
3: Itu macam Sobri tadi itu, dia berani ngomong itu, desa dia itu di sebelah desa itu ada, dia ada karena sekarang itu banyak ini, Mbak, ketua pandang. Dari Bungo cuma buat duit 300-500 sudah, dari jam sudah ada, tinggal tetap ATK-nya, alat cukup tetap cari. Nah, macam mana nak musnah narkoba ini kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, dari aparat-aparat. Kita tidak sebut aparatnya, Mbak, penting aparat, Mbak, ya. Nah, macam BNN tadi itu, maunya sisa ini, Satpol PP tadi ini memang dilarikanlah ke 127, jangan dilarikan ini pengedar ya, di pemakai ya. Jadi kita harus bisa dikirafi lah. Tapi mereka yang memakai ini, mereka direhab itu. Nah, mereka sekarang ini terlalu banyak korban, Mbak. Sekarang ini kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, angkat bandar BD, hukum mati, hukum seumur hidup. Karena mereka ini satu orang ini, dua orang kelompok ini, Mbak, mereka kayaknya tanggung-tanggung. Mereka sudah membunuh masa depan anak kita, cucu-cucu kita. Nah, perlu ketegasan aja. Jadi kalau yang macam Satpol PP itu bagi aku tidak ada begitu. Kagum aku penangkapan yang itu, Mbak. Kalau bagi aku kurang profesional lah.
1: Yeah.
3: Bukan dari kita menghargai pekerjaan BNN ya. Maunya Indonesia, bro, Jambi ini dari pemerintahan kota, buat itu sebulan sekali adakan testing. Kalau tidak banyak terlibat, ambalnya sendiri. Terima kasih banyak punya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan Jambi pagi ini ya. Oke, selamat pagi.
4: Bagi Moji.
1: Iya, nambuh kayaknya.
4: Ya, nama gini Moji. Dapat pemerintahan aparat itu setiap bulan dapat tes urin
1: kan? Baik.
4: Nah, ya. Kan itu baik polisi, baik apa semua aparat ada Moji.
1: Iya,
4: kan?
1: Iya.
4: Jadi setiap di kantor itu setiap bulan.
1: Siap.
4: Rutin. Ya. Perbaiki dulu Moji kan.
1: Insyaallah.
4: Perbaiki yang diperbaiki dulu, baru baik masyarakat.
1: Baik.
4: Iya.
1: Siap.
4: Di daerah Ziyad itu, Moji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan 08 11 67 07 88 50 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini terkait dengan opini Anda. Ini bagaimana Wali Kota Jambi juga punya komitmen ya untuk tidak intervensi penegakan hukum pada oknum Satpol PP tersebut. Selamat pagi, Pak Mustafa.
5: Amin.
1: Iya.
5: Gimana ya, Pak Ujang, tadi dua kali, Mbak?
1: Iya, Pak Ujang masih ada unek-unek. Silakan, apa opininya, Pak Mas?
5: Masih ada unek-unek.
1: Iya, silakan.
5: Saya ngomongnya dari awal tadi, tapi belum masuk-masuk nih.
1: Iya, silakan, apa opininya? Silakan,
5: semua.
1: Silakan.
5: Pak DJ, Pak Budi, Pak Ujang, Pak Ujang, semuanya kan?
1: Iya.
5: Ya, memang masalah narkoba ya, Mbak, ya? Iya, enggak. Enggak cuma di kota Mas biasa ya, Pak. Kiri berhutang juga sama. Makanya harus yang sangat geli dan para petugas atau aparatur negara itu kan. Ya, yang petugas di garda tetangga, yang di kayak polisi, TNI dan lain sebagainya itu kan. Harus geli-geli dan harus diperiksa dan harus dijaga di contoh lah, Mbak, ya. Kasihan anak-anak muda kalau terjebak dalam narkoba itu. Karena masa depannya kan udah terapalah. Nggak bisa menjadi harapan lah kalau udah terkena narkoba kan. Makanya ya bagusnya itu jangan cuma yang anak-anak nakal aja yang diperiksa, tapi semuanya. Jadi kadang-kadang kan yang kita tadi nggak tahu Satpol PP ya. Satpol PP malah nanti juga jadi kan fokusnya ya diperiksa supaya benar-benar bisa di ya apalah diberantas satu ke akar-akarnya dan juga disesuaikan ya karena dia itu sebagai aparatur negara dan juga mewarisi di masyarakat kan diberikan anulah saya apa timpa dengan anunya beliau itu kan kesalahan beliau itu yang tahu pemerintah lah ganjarannya atau yang hukumnya itu kan jadi supaya jadi apa tidak apa tidak diremehkan oleh masyarakat dulu mbak mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan contoh yang sebaik-baiknya untuk masyarakat semuanya.
6: Sudah ya mbak, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustofa di Rimbo Bujang ya. Baik, benar Anda masih bersama kami. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bener ini pagi. Silakan, Mas Tris.
7: Sempat harus dites urin aparat negara masih bir. Nah, seharusnya juga penyiar pun harus dites urin juga.
1: Iya.
7: Dan tapi penyiar nggak disenggol senggol.
1: Iya. Iya.
7: Masalah ini mbak dari untuk mencegahnya dari keluarga juga mbak.
1: Dari keluarga ya.
7: Jadi itu harus memberikan motivasi gimana cara mencegah mencegah suami untuk tidak terus kena narkoba bagaimana caranya sehingga solusi juga. Kalau pemerintah kan tinggal memberantas saja ini mencegah yang tidak terjadi dari pihak keluarga sendiri.
1: Dari keluarga bentengnya.
7: Suami ya istri yang harus mencegahnya, kalau anak ya orang tua mencegahnya gitu. Itu paling penting. Tapi caranya gimana? Harus pemerintah itu harus memberi solusi gitu mbak. Itu pemerintah itu harus caranya gimana? Suami istri itu mencegahnya gimana? Ada itu loh. Nah, istrinya gini-gini, suami tambah marah. Tapi kalau teorinya pemerintah yang ngasih tahu, ya mudah-mudahan bisa terkendali. Gitu. Ya, kalau tes urin ya semuanya yang tadi ya semuanya benar, semua harus dites urin. Tapi kalau petani jangan, mbak.
1: Petani jangan? Kenapa? Baik. Ya.
7: Terima kasih ya.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada komitmen ya dari Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Maulana, untuk juga kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Jambi. Karena menurut Wali Kota Maulana bahwa Satpol PP ini adalah ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah dan harus memiliki integritas dan disiplin yang tinggi begitu. Dan pemerintah Kota Jambi juga akan memperketat pengawasan terhadap seluruh aparatur melalui tes urin berkala maupun sidak inspeksi mendadak di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Baik, terima kasih pendengaran yang sudah bersama kami untuk opini pagi hari ini. Saya Suci Rayu dan rekan Eko Saputra masih temani Anda semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Ujang, Bang Juli, Rudi, Pak Tobri, Bang JJ, Pak Mustofa, juga Mas Sutrisno di Mandi Angin. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi. Apa nak?

0: Ya, baik, benar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di Jambi menyapa pagi untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan Renold Putra yang kembali hadir untuk Anda dalam dialog Jambi menyapa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Renold Putra di dialog Jambi menyapa di edisi Jumat 31 Juli 2026. Kita kembali lagi akan membahas bagaimana perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini nih saya apa ya, kedatangan rame nih tamu di studio saya. Agak sedikit bingungan nih. Dan topik kita pada pagi hari ini pendengar yaitu kalender event olahraga di Kota Jambi sudah mulai bergulir dan beberapa cabur juga tengah menyiapkan atlet mereka. Dan saya langsung saja nih menyapa di apa ya, narasumber saya yang ada di studio ini. Yang pertama nih ada Bang Antoni Gumai, Ketua Umum KONI Kota Jambi. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Jaya, baik. Sehat ya, Bang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Sehat. Baik, yang kedua ada AKBP Purnawirawan Yusrizal, itu Ketua Catur Percasi Kota Jambi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Ya, ya.
4: Dari baik. Percasi Kota Jambi.
2: Siap. Baik, yang ketiga ada Bung Rido Primayuda, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Kota Jambi. Ini bulu tangkis ya.
5: Bulu tangkis. Siap.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Ya, ya. Kemudian yang terakhir ada Bang Doni Arya Zuhandi, Kabid Binpres juga di Akuatik Kota Jambi.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Bang?
6: Sehat.
2: Baik. Baik, nih kita akan ngobrol ke dengan keempat narasumber kita, pendengar. Dan mungkin karena di setiap cabur ini Bang Antoni juga sudah bisik-bisik malam tadi ke saya. Ini ada kalender event yang sudah direncanakan. Mungkin saya ke Pak AKBP Purnawirawan Yusrizal dulu nih.
6: Siap.
2: Ini catur kapan, Pak Yus?
4: Terima kasih RRI Pro 1. Jadi dalam 6 bulan terakhir ini olahraga catur di Provinsi Jambi memang sudah mulai apa, ngetren gitu. Insya Allah besok tanggal 2 Agustus hari Minggu sudah seizin Pak Wali Kota Jambi dengan Pak Ketua KONI bahwa kita akan gelar pertandingan catur tingkat pelajar junior se-Provinsi Jambi. Insya Allah sampai tadi pagi jam 5 kami sudah dapat laporan dari apa, Sekretaris Panitia, sudah 182 atlet yang mendaftar di Panitia. Nah, ini termasuk signifikan peminat catur baik di kalangan pelajar SD, kemudian tingkat SLTP, ya kan, kemudian tingkat SMA. Karena mereka inilah nanti yang jadi cikal bakal atlet-atlet catur ke depan untuk mengangkat nama Provinsi Jambi. Demikian.
2: Baik, baik. Bang Yus, kalau bisa berbicara sedikit. Ini kan event yang diselenggarakan cabur. Ada beberapa cabur yang emang rutin ataupun memang menjadi kalender tahunan. Nah, kalau ini event yang bakal dilangsungkan, emang sudah kalender tahunan atau emang mencari bibit atlet catur?
4: Betul sekali. Untuk event ini memang sesuai dengan kalender kegiatan yang sudah direncanakan dan kami laporkan kepada KONI Kota Jambi atas arahan Pak Ketua KONI, Pak Antoni, bahwa kita memang harus lebih fokus pembinaan ke arah junior, supaya mereka ini secara bertahap, berjenjang dan berlanjut bisa dibina dan mereka nanti akan menjadi calon-calon atlet catur untuk Provinsi Jambi yang akan berbicara di level nasional. Demikian.
2: Bang Yus, saya pengen tahu juga dikit. Ini 182 atlet catur. Ini kan catur ini kan nggak ada batasan jam permainan. Ini bagaimana kalau untuk regulasi sendiri di event nanti?
4: Oh ya. Jadi untuk event ini supaya disiplin waktu, supaya bisa terlaksana sesuai dengan kalender waktu yang sudah kita rencanakan, pakai waktu. Jadi satu babak itu bisa 20 menit, ya kan? Nah, jadi diatur waktunya, kalau tidak nanti tidak disiplin, tidak selesai. Bayangkan 182 orang, ya kan? Kemudian dibagi dua, berarti kan 91 meja itu yang dipertandingkan. Nah, ya. Jadi insya Allah itu bisa 7 babak, jam-jam 3, jam 4 selesai. Demikian.
7: Baik, ini saya pengen tahu juga nih kalau catur ini kategorinya apa aja? Mungkin apa, oke, cabur lain, ada kategori masing-masing, atau enggak? Tapi nanti dijawabnya, okay. Bang Yus, saya akan ke Bang Rido dulu nih. Okay, Bang Rido nih, kalau bulu tangkis nih, apa ya, saya, event bulu tangkis nih, kebanyakan masyarakat umum nih kan, apa ya, geloranya luar biasa nih, apalagi di Agustus. Ini, apakah event ini emang diselenggarakan khusus untuk Agustusan atau emang kalender event dari PBSI sendiri, Marido?
5: Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk event di Agustus ini sebenarnya untuk pembinaan yang sudah dikalenderkan memang. Ya. Ya, sudah dikalenderkan. Karena di event ini kita melakukan kategori umur. Ya. Kategori umur dari usia ini yang umurnya 8 tahun sampai U20. U20 itu juga untuk mempersiapkan poprov di tahun depan.
7: Ya, ya. Begitu. Bang, keadaan posisi atlet di PBSI sendiri, apakah regenerasi ini terus berjalan? Karena apa ya, event-event berskala besar baik lokal maupun nasional ini sudah nunggu nih 2027-2028. Ini bagaimana, Bang Rido?
5: Untuk regenerasi di PBSI atau di bulu tangkis sendirinya di Kota Jambi sekarang sangat-sangat antusias karena sekarang terdata atlet kita di Kota Jambi itu ada 998 atlet yang terdata di pusat yang legalitasnya ada. Jadi setiap klub yang ada di Kota Jambi itu dia memiliki legalitas. Jadi setiap klub itu ada atletnya dari 30 atlet sampai 40 atlet setiap klubnya. Jadi itu semua kategori umur, hampir semua kategori umur ada. Jadi memang di bulu tangkis di Kota Jambi memang sangat-sangat luar biasa. Untuk sekarang atlet yang latihan saja itu ada 900 dari sekitar 22 klub yang ada di Kota Jambi.
7: Itu udah fokus, Bang?
5: Udah fokus. Yes. Udah fokus. Ini, tapi nggak semuanya prestasi, masih ada yang masih basic dasarnya, yang sampai yang berprestasi juga.
7: Berarti PBSI yang nanti menentukan kualifikasi mereka.
5: Benar.
7: Nah, saya nih nanti nih di ujung nih bakal Bang Antoni karena barometernya cabur, semua cabur di provinsi nih Kota Jambi. Benar. Saya ke Bang Doni. Siap, Bang Doni, ini akuatik renang. Ya. Wah, dulu Jambi pernah ngerajai renang di Indonesia.
4: Zaman Elvira Rosana Sutil.
7: Bang Doni, ini bagaimana event yang bakal dilangsungkan? Apakah emang mencari bibit atlet baru atau apa ya? Sudah rutin lah renang adain.
8: Iya, kalau untuk cabur renang, agenda ini memang sudah termasuk rutin ya, karena tapi di setiap tahunnya itu minimal kita ada event 3 kali yang tingkat provinsi, nasional, nanti tinggal mengikuti biasanya ada kejurnas atau event-event open lainnya. Jadi kalau ajang ini nanti di insya Allah di bulan 10 ya kalau nggak ada ini, kita ada tetap wali kota cup kedua. Yang alhamdulillah tahun lalu yang pertama terlaksana sukses. Nah, tahun ini kita insya Allah yang kedua. Jadi gitu, Bang Rano.
7: Nah, kalau yang bulan 10 nanti, apakah renang ada beberapa cabur yang nanti cabur bela diri ini bakal ada pon di Sulawesi. Oh, iya. Nah, kalau untuk renang sendiri, Bang, apakah event ini nanti menjadi penentu seleksi sendiri lah bagi para atlet renang yang bakal yang diikutkan ke event-event lebih lanjut. Karena poprov juga ditunda kan 2027.
8: Oh iya. Jadi event-event ya, seperti ini tetap kita pantau, apalagi khususnya kota ya. Kita menghadapi poprov 2027, insya Allah akan dilaksanakan. Event ini tetap menjadi evaluasi bagi kami di kota untuk menentukan atlet yang akan turun di poprov yang akan datang.
7: Ini agak krusial dikit. Bang, kenapa renang tidak ada Elvira lagi nih sampai sekarang? Saya ingin tahu nih.
4: Elvira juniornya gitu.
8: Iya, betul. Kalau kita lihat perkembangan renang, ini luar biasa kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin di zaman Ibu Elvira mungkin kita bisa lihat pemantauan atletnya ya, kalau yang tanding Ibu Elvira ketemu musuhnya sudah tahu siapa-siapa. Kalau sekarang ya boleh kita lihat banyak muncul bibit-bibit baru di luar sana yang kita juga kalau muncul ke nasional bisa dibilang ya ketinggalan. Makanya ini sangat menjadi PR bagi kami sebagai pengurus juga untuk pelatih-pelatih juga supaya kita bisa mengejar ke level yang lebih tinggi gitu. Jangan cuma di daerah atau Sumatera aja.
7: Baik. Ini saya bakal tanya juga nih ke semuanya nih kendala yang terjadi selama ini. Saya ke Bang Antoni dulu. Bang Antoni, karena ini cabur-cabur udah mulai siap. Karena mau gak mau Kota Jambi jadi barometer para atlet yang bakal ke provinsi. Ini provinsi juga sudah menyiapkan sejumlah rangkaian acara. Ini kalau dari KONI Kota sendiri, Bang Antoni, bagaimana?
9: Iya, dari kami dari KONI Kota memang mendorong seluruh cabang olahraga untuk melaksanakan membuat pembinaan atlet. Salah satunya mereka harus membuat event, membuat event karena event ini bisa menjadi tolak ukur atlet-atlet yang selama ini latihan. Jadi tolak ukur prestasi mereka itu mereka memang harus mengikuti kegiatan event. Kenapa cabur-cabur yang ada di Kota Jambi ini saya gerakkan untuk melakukan event? Karena kalau atlet-atlet itu mengikuti event di luar itu kosnya kan lumayan besar. Ada akomodasi, transportasi dan sebagainya. Tapi kalau kita melaksanakan event yang ada di dalam kota, antusias atlet yang selama ini baik itu dari pemula, baik itu dari prestasi, dia antusias mereka untuk mengikuti event-event yang ada di dalam Kota Jambi, dia akan lebih semarak. Salah satu contoh catur. Catur ini bisa sampai 200 kata Pak Yus, itu mau kami cut kata Pak Yus. Karena mereka tidak menggunakan kos yang besar untuk ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan event yang ada di dalam di dalam kota. Makanya salah satu juknis kami kepada cabur-cabur untuk terkait masalah dana pembinaan, gunakan dana pembinaan itu untuk kalian membuat event lokal agar itu bisa menjadi tolak ukur atlet yang ada di Kota Jambi. Sekaligus karena ini untuk mengobati atlet-atlet yang tidak bisa mengikuti Porprov di 2026, makanya kami dari KONI berharap kepada pemerintah untuk pemerintah bisa membuat satu venue yang layak untuk olahraga yang ada di Kota Jambi seperti sport olahraga yang bagus untuk venue-venue olahraga yang ada di Kota Jambi karena kalau olahraga yang ada di Kota Jambi ini yang layak cuma untuk yang layak dan representatif untuk melaksanakan kegiatan event yang indoor itu cuma GOR Pak satu GOR cuma selebihnya itu dia nggak ada representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga baik itu yang indoor baik itu yang outdoor ya mohon maaf kadang kita Kota Jambi ini belum ada apa venue yang layak untuk sport center kita di yang ada di Kota Jambi. Mungkin seperti itu, Nol.
7: Pak Wali udah oke ya?
9: Udah. dan itu sudah juga kita sampaikan sama Pak Wali dan kita juga sampaikan sama Pak Wako, kita berharap Kota Jambi ini punya sport center, agar kita kepembinaan cabang-cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI ini kami KONI akan tegas untuk menyampaikan mereka untuk melaksanakan pembinaan dari kadet dari yang kecil dari junior sampai junior agar generasi atlet Kota Jambi itu selalu bergulir terus terkait masalah atletnya.
7: Baik. Bang, ini kalau kita melihat ini hampir berdekatan event-event yang bakal dilangsungkan ini dari KONI Kota sendiri bakal ada tim khusus kan untuk melihat jalannya event karena kita harapkan tidak hanya cabur yang melihat potensi di setiap event yang diikuti para atlet yang pemula, yang basic. Ini Koni juga diharapkan terjun langsung. Ini bagaimana, Bang?
9: Iya, Koni bukan terkait masalah event aja, mereka sudah terjun ke cabang-cabang olahraga. Kebetulan Bang Doni ini juga salah satu akabit binpres di Koni, walaupun beliau salah satu pengurus di Aquatic, beliau juga salah satu akabit binpres di Koni. Kami di Koni itu seluruh pengurus itu ada tim untuk monitoring ke masing-masing cabur terkait masalah kegiatan cabur, pembinaan cabur, ya kan, jadwal latihan cabang olahraga, atlet yang mereka bina. Karena Koni ini dia pembinaan atlet yang berprestasi. Ini harus menjadi catatan ya, bukan pembinaan atlet yang belum berprestasi. Artinya atlet yang belum berprestasi dia tetaplah masih di bawah naungan klub-klub yang ada di bawah naungan cabur. Ketika atlet itu sudah berprestasi, itu menjadi tanggung jawab Koni untuk pembinaan prestasi yang di bawah naungan Koni. Karena kita ada dana pembinaan dan diberikan oleh pemerintah kepada Koni. Koni menyerahkan dana pembinaan itu kepada masing-masing cabur untuk membina atlet yang berprestasi. Sekaligus pembinaan atlet-atlet yang berjenjang.
7: Ini apa ya? Nggak abdol kalau saya nanti nggak bertanya terkait kendala cabur nih. Baik, kalau kita tahan dulu, abang-abang, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 31 Juli 2026. Kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan narasumber asal Musaya. Ke Pak Yus. Pak Yus, ini masalah prasarana dan sarana. Kalau catur sendiri, prasarana dan sarana selama ini kan ya mohon maaf, ketapan. Nah, kalau untuk base camp kah atau tempat untuk menggodok para atlet catur selama ini bagaimana, Pak Yus?
3: Baik, terima kasih. Kita lupa terima kasih ya kepada Pro 1 dari tadi yang sudah menggelar acara ini. Jadi kami laporkan bahwa untuk olahraga catur itu sebenarnya murah meriah. Murah meriah, Pak. Beda dengan bulu tangkis. Bulu tangkis itu sekali main itu paling kurang 2 bola. Kok itu satunya 10.000, Pak. Ya kan? Jadi sekali main itu sudah 20.000. Belum raketnya ya. Harga dari 200 sampai harga 1 juta. Catur itu modalnya cuma satu papan, Pak. Ya kan? Dan itu bisa dimain-main di mana saja. Ya kan, mau di bawah pohon. Ya kan, mau di apa, di lapangan gubernur, kita nggak masalah di barat pohon tempat santai begelar pencatur, ada kopi, ada main catur. Untuk apa sebagai base camp, nah, memang kita kemarin sudah mengusulkan kepada Pak Wali, Pak Wali Kota, bahwa dan beliau berkenan untuk memberikan semacam apa namanya tempat dari sekretariat ya. Jadi di situ nanti itu yang di pojok apa itu dekat. Kalau di Kota Baru kita ada sewa-sewa sepeda, ada bangunan kosong itu, nah, kita mohon kepada Pak Wali Kota, karena di situ tempat kawan-kawan main catur, kumpul semua. Jadi walaupun belum jadi base camp, jadi sekarang para pecatur Kota Jambi pada kumpul situ, Pak Anu, Pak Ketua. Bahkan dari daerah pun mereka di sana juga. Kadang-kadang orang bingung itu, itu ngapain bapak-bapak itu kok ngumpul terus? Padahal main catur itu, sekalian main domino gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat itu adalah sarana untuk menyiapkan tempat bagi rekan-rekan yang hobi catur, tapi bukan prestasi di situ. Itu cuma ngumpul ngopi, ya kan? Ya, saya lihat itu rata-rata lansia di situ kan, orang-orang udah berumur. Kayak saya kan udah lansia juga nih, udah 70 tahun kan. Kemudian kita berharap kalau diizinkan tempat itu oleh Pak Wali, itulah dijadikan base camp. Karena ruangan, skor ruangan itulah kita jadikan tadi sesuai arahan Pak Ketua Tony, tempat anak-anak junior kita di weekend. Dia jadi sekolah catur.
4: Benar.
3: Nah, mereka bisa latihan catur. Jadi beradu dengan para senior. Adu mental, adu tanding ya gitu. Kadang-kadang kan anak muda-muda ini nengok kumis sepanjang takut juga. Jadi latih tandingnya di situ. Nah, ini kemarin waktu ada Pak Ketua ke Pak Wali merencanakan event yang besok tanggal 2. Saya lapor lagi, Pak mohon izin. Kemarin tuh karena Bapak sudah ACC, saya sudah umumkan kepada kawan-kawan catur bahwa Pak Wali sudah ACC, mereka senang semua. Pokoknya ada kendala dikit dengan Biro Aset dari mana. Kita mempertunjuk lah, Pak, ya kan, gimana supaya itu bisa terwujud. Nah, Pak Wali dengan Pak Wawa janjikan, iyalah kita minta waktulah. Nah, itu aja. Terus eventnya gitu, samping biaya dari KONI, belum nambah lagi uangnya. Terus saya dapat informasi lagi tadi bahwa Pak Ketua Pengda, Pak Mario Liberty Siregar, membantu juga. Yeah. Nah, karena beliau setiap event bulanan, itu ngasih 4 juta kepada setiap kabupaten kota untuk menggelar turnamen. Jadi bergilir, Pak, dari Kerinci, Sungai Punuh, Sorolangun, Tebu. Nah, kemarin kita kota yang didogrosir. Jadi Pak Mario ini bagus juga. Dia adalah apa tuh? CEO-nya atau apa itu?
4: Yang jelas kecintaan dia dengan
3: olahraga. Jadi beliau ini asal ada apa? Hampir tiap bulan laksanakan event, besok bergu lagi. Jadi walaupun tahun ini nggak ada ini, Pak, ya nggak ada porprov ya, Pak, ya, tapi kegiatan ini rutin gitu. Jadi bakat kawan-kawan itu bisa teradopsi dan tertampung gitu. Ya itulah yang bisa kita lakukan, ya kan, untuk Jambi. Tapi kembali kepada yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sarana dan prasarana yang disampaikan oleh Pak Getoko ini memang sangat minim. Ya kan? Untuk kota itu belum punya gedung olahraga, belum punya. Sementara saya di kampung saya, kota Solo itu punya gor sendiri. Itu saya bukan banggakan kampung saya, enggak, ya kan? Tapi maunya kota Jambi ini sebagai apa namanya, lambang kota-kota yang tempat berkumpulnya. Jujur aja, seluruh atlet kalau sudah berprestasi pasti kumpul di Jambi. Nah mungkin dia pindah kemana gitu, Pak, ya, pasti di kota Jambi. Maunya sarana dan prasarana tentu kembali kepada yang punya kebijakan politik, yang mau izin Pak Wali, ya kan, Pak Ketua KONI, ya kan, bisa mendorong, ya kan, dengan anggaran. Kalau bisa ya adalah gedung yang representasi untuk gedung olahraga yang menampung seluruh atlet, itu Pak Ketua, ya. Demikian.
2: Kita tunggu nih gebrakan wali kota sama Pak Antoni.
3: Pak Wali hobi catur loh. Beliau tuh udah diangkat jadi bapak catur. Saya belum berlaga aja sama beliau. Saya yakin saya kalah, kan? Dan saya tidak boleh menang.
2: Baik. Saya ke Bang Rindo nih. Bang Rindo, kalau untuk bulu tangkis sejauh ini bagaimana? Amankah? Atau ya butuh tempat yang
4: pasti
2: yang mantap lah untuk membina para atlet?
5: Oke, terima kasih. Kalau untuk tempat itu pasti ya. Kalau untuk tempat pasti, karena tempat berkumpulnya atlet-atlet yang akan itu dipersiapkan untuk di ajang provinsi yang pastinya. Tapi kalau sekarang kita memang klub-klub yang ada di Kota Jambi itu memang memiliki klub yang sudah ada lapangan. Jadi contoh misalnya Bang Anton dia punya lapangan, dia buka klub. Gitu. Jadi memang klub-klub yang ada di Kota Jambi memang dia memiliki klub sendiri.
2: Hall sendiri ya?
5: Iya. Dia punya hall, dia punya klub. Banyaknya seperti itu. Ya contoh di tempat di Putri Mayang, di hall depan Pasar Mama, dia punya klub juga di situ. Kasturi, dia punya klub juga. Jadi memang hall dia punya klub sendiri. Jadi memang terbantunya dengan yang punya hall.
2: Gitu. Jadi pengurus cabur ini masih kebantu lah,
5: ya. Kebantu, kebantu. Jadi disupport dengan yang owner ya, owner hall ya.
3: Kolaborasi lah ya.
5: Kolaborasi ya.
2: Baik. Ini kalau renang, Bang Doni, bagaimana? Ya. Apa masih kalau pakai tempat lama nih?
6: Kalau kami olahraganya sedikit agak berbeda dengan catur, dengan bulu tangkis yang lebih ke olahraga masyarakat umum dah biasa.
5: Iya.
6: Ya kan? Kalau renang, untuk di Provinsi Jambi aja mungkin kita perlu ketahui, kolam yang standar itu ya bekas-bekas yang pernah menyelenggarakan porprov kayak Batanghari, Sarolangun gitu kan, terus di kota ada juga di sekolah titian teras, tapi kayaknya mungkin serba tanggung ya, yang dari kota ke sana tanggung, mungkin orang TT juga nggak begitu banyak yang latihan, jadi kayaknya kurang bermanfaat juga kan sekarang itu. Jadi kami juga kebetulan waktu suwon ke Pak Wali dengan Ibu Elvira waktu itu sudah ngobrol juga dengan Pak Wali, Pak Ketua juga ikut untuk mendorong membangun sarana khusus kota punya. Jadi sekarang saya berharap tinggal dari Pak Kadispora dengan Pak Ketua nih tetap mendorong Pak Wali untuk terus mendorong Pak Wali, karena Pak Wali sudah pernah statement itu ada tanah kita di sana. Silakan ya. Jadi tinggal gimana ke depannya aja lagi. Mudah-mudahan di, karena kolam yang ada sekarang yang punya provinsi sudah sangat penuh ya, kalau pembagian jadwal gitu kan.
2: Kalau yang di Kota Baru punya provinsi?
6: Provinsi, Dispora provinsi penanggung jawabnya.
2: Baik. Nih, bagaimana Bang? Bang Antan nih, kalau melihat apa ya bukan kendala ya, maksudnya perkembangan yang dituntut oleh para cabur nih. Kalau dari sisi Bang Antan nih, Ketua KONI, obrolan dengan Pak Wali bagaimana sejauh ini?
4: Ya kita sudah pernah, ini KONI sudah pernah mendorong kepada Pak Wali untuk ini, untuk bisa membuat venue-venue olahraga, minimal venue-venue olahraga dulu lah. Ya kan kalau sport center memang dia di dalam satu naungan ini ya, dalam satu naungan satu area untuk membuat sport center. Karena kita tidak bisa memungkiri prestasi atlet itu memang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana apa namanya olahraga yang harus mereka punya gitu kan, agar mereka bisa total untuk untuk latihan. Jangan di hari ini di latihan, besok klub A latihan, ya kan. Sementara tumburan latihan antara atlet ya, binaan KONI, binaan cabur, binaan kota, itu nanti akhirnya tumburan dengan atlet-atlet yang ada di klub-klub masing-masing. Tapi kalau kita mempunyai sarana dan prasarana olahraga masing-masing cabur, itu pembinaan atlet yang berjenjang sampai itu berprestasi, mereka akan fokus pada latihan.

0: total. Yang penting memang sarana dan prasarana olahraganya memang harus kita siapkan. Ya,
1: Bang. Baik. Bang, ini selain tiga cabur, pengurus cabur yang ada saat ini. Nah, kalau dari KONI sendiri, ini berapa cabur yang menurut pantauan KONI Kota yang punya prestasi dan potensi lah untuk berkembang ke depan?
0: Kalau ini apa namanya cabang-cabang olahraga, kita beracuan pada cabang olahraga depon aja dulu.
1: Ya, ya kan? 9.
0: Karena ya, nah sekitar 18 atau 22 sekarang ya, Bang.
2: Iya.
0: Cabang-cabang olahraga depon, ya kan? Karena depon itu cabang olahraga yang ada jenjang. Ya. Maksudnya itu ada dari kejurpro, porpro, pon, ya prapon, sea game, sen game, bahkan sampai ke ini, sampai ke olimpiade. Ya. Lebih bagus kita membina cabang-cabang olahraga yang memang jenjang prestasinya jauh lebih panjang daripada nanti kita membina cabang-cabang olahraga yang jenjang prestasinya cuma sampai di porpro, ya kan? Kadang di pon, di backup pon, mereka cuma bisa eksibisi di situ.
1: Jadi patokan masih di
0: cabang-cabang depon.
1: Cabang yang sudah masuk di depon.
0: Ya, ya, di BON. Karena memang itu yang sudah ditekankan juga sama Kemenpora kan untuk pembinaan cabang-cabang olahraga yang lebih berprestasi.
1: Baik. Bang Ridho, kalau ngobrol renang sama catur nih. Apa ya, alat yang digunakan nggak inilah, maksudnya kalau renang kan baju kan ya, kemudian catur ya, papan catur
2: murah meriah.
1: Nah kalau bulu tangkis nih kan, bulu tangkis nih agak
2: mahal dikit ya,
1: raket dan sebagainya itu bagaimana Pak Ridho, dari cabur sendirikah sejauh ini atau masih juga ditunjang oleh klub yang sekaligus membina lah di atlet di klubnya masing-masing?
3: Kalau peralatan-peralatan untuk atlet itu memang mereka sendiri yang menyiapkan. Jadi disupport sama orang tuanya, ya disiapkan sendiri, raket, sepatu, semuanya. Jadi nggak ada yang dari klub, nggak ada. Jadi memang benar-benar memang murni dia, mereka memang menyiapkan sendiri.
1: Kenyamanan karena, sendiri ya?
3: Karena bedanya kan kalau kita siapkan raket, karena kan raket ini kan ada beda-beda.
0: Ya, persen
3: dia. Persen. Ya, jadi misalnya Pak Ketua KONI pakai raketnya agak berat, kalau saya pakainya agak ringan. Kalau saya siapkan semuanya sama, pasti anak-anak gak nyaman kan. Jadi kalau di Pengprop itu memang ada peralatan untuk raket, sepatu, tapi itu gak kepake, Bang. Gak kepake. Mereka pakai yang mereka beli sendiri aja gitu.
1: Nanti kendalanya clear lah ya.
3: Clear kalau untuk masalah peralatan atlet, clear, nggak ada masalah.
0: Karena begini, Nol, ketika atlet itu dia berprestasi, orang tuanya itu memang tua atlet itu memang support, semangat dia support dia. Kan? Makanya kadang kita yang selaku bertanggung jawab dengan olahraga ini, kasihan juga nengok mentoknya karir anak di level-level tertentu. Kan?
1: Ini karena Bang Antoni, kalau kita melihat nih ada beberapa cabur yang untuk menunjang prasarannya lumayan dayung, kemudian kemarin saya ngobrol sama sepeda lumayan juga harganya sekarang kan. Nah ini juga jadi kendala mereka, tapi ini tiga cabarnya aman lah ya, clear ya Bang ya.
2: Ya, bilang clear juga nggak clear, karena membangun kolam itu juga nggak sedikit. Oh, ya.
1: Baik. Ini kita akan kembali lagi, Bang, dan semua narasumber kita akan ngobrol lagi, mungkin di sesi terakhir, dan kita akan kembali lagi setelah jeda lagi.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya kembali lagi ini karena apa ya, waktunya semakin menipis ya. Dan
4: sebenarnya ngobrol semakin asik.
3: Iya. Gak cukup waktu sejam nih Bang Dani. Saya ke Bang Dani. Bang Dani, kalau regulasi, walaupun eventnya nanti di bulan 10, regulasinya nanti bagaimana? Apakah renang ini karena banyak kategori, bebaskah, kupu-kupu kah? Ini bagaimana regulasi yang bakal dilangsungkan oleh renang dan apakah renang juga membatasi peserta dengan skala umur?
5: Oke. Kita bicara itu bulan 10 ya, tapi kita sebenarnya event di Agustus ini.
3: Oh, Agustus ini.
5: Nah, yang bulan 10 itu agenda rutinnya Pak dari Pak Wali.
3: Oke. Okay.
5: Kita bicara yang Agustus saja ya.
3: Ya.
5: Kalau di nomor yang kita lombakan di Agustus ini sesuai dengan judul,
3: ya.
5: Sprint Aquatic Jambi Merdeka. Jadi memang di nomor-nomor sprint aja batasnya cuma paling di 200 di semua nomor, mulai dari bebas, punggung, dada, kupu, plus ada gaya ganti. Kalau untuk peserta kita nggak batasi, Bang. Jadi kalau saya lihat sekarang peserta yang untuk champion aja itu sudah mau menembus di angka 200 peserta putra dan putri. Artinya kemungkinan masih bisa bertambah karena kita baru penutupan pendaftaran itu di tanggal 1. Itu event yang di tanggal 4 champion ya judulnya. Kalau di tanggal 5-nya fun swimming, mungkin sedikit saya jelaskan fun swimming ini apa. Fun swimming ini sebenarnya lomba yang kita adakan tapi khusus anak-anak baru yang belum bisa ikut champion. Makanya lombanya itu ada yang kaki aja, kaki 25 meter pakai fin, berenang pakai fin. Nah, jadi itu targetnya memang yang Abang bilang tadi apa, pemula ya, basic lah istilahnya. Tapi kalau kita lihat antusias untuk klub aja udah mendaftar 19 klub. Dengan total atlet putra aja 340 orang, putri 182, jadi total keseluruhan ada 522 atlet dengan 1481 nomor lomba.
3: Kejar satu hari bang?
5: Kejar karena kita bagi akan tadi 6 seri. Jadi setiap seri ketemu 1, 2, 3 langsung medali. Di situ meriahnya fun swimming ini, makanya antusias sangat tinggi sekali.
3: Baik, ini luar biasa. Saya baru tahu juga nih renang bisa gelar apa ya dalam hal terputus ya.
4: Iya. Sudah berapa kali bang? Sudah.
5: Insya Allah sudah hampir setiap tahun.
4: Ya, hampir setiap
5: mulai dari kita COVID, sebelum COVID itu kita udah mulai.
3: Okay. Nah. Baik. Ini udah aman lah berarti ya.
5: Insya Allah ke depan. Baik. Ya bekat kunjungan ketua. Karena jujur ini awalnya kita pernah ngobrol dengan Pak Ketua. Ayo aquatic apa kegiatan untuk di kota ya ini, karena kebetulan ketua kami Pak AKP Wildan mungkin tahun ini tahun terakhir beliau udah dua periode. Jadi ini persembahan untuk kota di tahun beliau terakhir ini.
3: Baik. Nah, ini mudah-mudahan nih event di Agustus meriah nih
5: ya,
3: amin. Dan Bang Ridho ini kalau untuk bulu tangkis ini bagaimana skemanya nanti Bang Ridho?
6: Untuk skema regulasi ya pastinya kita melakukan kelompok umur ya, kelompok umur dari ada 20 kategori dari yang namanya pra usia dini, ada usia dini, ada anak-anak, pemula, remaja sama U20 putra putri. Ada ganda juga. Jadi ada 20 kategori tunggal, ganda, semuanya. Memang prausia dini itu memang untuk itu tadi basic dasarnya atlet, untuk yang baru-baru latihan yang umur 8 tahun. Prausia dini itu usia dini itu di umur 10 tahun, dengan anak-anak di umur 11-12 tahun, yang pemulanya di umur 14-15 sampai remaja. Taruna, kalau U20 itu memang kita untuk mempersiapkan untuk poprov. Karena regulasi poprov insya Allah kayaknya di tahun 2005, kelahiran tahun 2005, jadi kita ambil
3: batasan, akhir.
6: Batasan akhirnya. Regulasinya sudah keluar dari Pemprov sepertinya 2005, maka saya bikinlah regulasi kategori di umur U20. Jadi saya memang untuk memantau atlet yang bakal untuk masuk ke Pemprov. Jadi mungkin setelah itu, saya setelah pertandingan ini saya sudah kumpulkan, sudah dapat data atlet untuk mempersiapkan atlet di tahun 2027. Mungkin di akhir tahun sudah saya siapkan untuk persiapan TC Pemprov 2027.
4: Ada saving dia.
3: Ya karena
4: benar itu.
3: Iya, iya. Hampir semua cabur nih saya lihat apa ya, dari pusatnya melakukan batasan umur untuk bagaimana pembinaannya berkelanjutan, batas seniornya di mana?
6: Kalau di bulu tangkis itu di pusatnya malahan atlet panas nggak boleh main lagi untuk PON. Untuk PON. Jadi memang atlet putra atlet daerah itu bisa berkembang. Jadi di PON, untuk PON kita PBSI bulu tangkis itu, itu pelatnas tidak boleh bermain. Jadi dulu kita backup PON di Jawa Barat, ada satu atlet kita namanya Bimo Prasetyo. Sebelum pas backup PON dia belum pelatnas. Setelah kita lolos PON dia masuk pelatnas. Jadi nggak bisa main. Seharusnya kita bisa mendapat optimis lah untuk buat medali di PON.
3: Terbang lah ya,
6: Bang. Ya, paling jaraknya cuma 2 minggu, Bang. Jadi ketika kita lolos PON, artinya dipanggil pelatnas. Jadi nggak bisa main. Jadi kita pergantian pemain lagi. Jadi ya susah juga lah. Memang sudah aturan seperti itu kan.
3: Baik, baik. Baik. Nah, kalau Bang Yusrizal, ini kalau catur batasan umur diberlakukan atau bagaimana?
7: Untuk catur itu ada klasifikasi. Kalau junior, ya kan, anak sekolah itu kan SD, SLTP, SLTA itu batasan. Kemudian untuk setelah itu tingkatan dewasa. Tingkatan dewasa tadi, ya kan, itu terserah, ya kan, umur berapa segala macam sampai batasan veteran. Jadi di level nasional kan veteran itu sekarang diatur 60 tahun ke atas. Jadi 60 ke bawah, kalau dia bukan anak sekolah itu bisa dikategorikan anu aja, level dewasa aja, veteran gitu. Jadi itu aja.
6: Ya,
7: aja
6: ya, Pak.
3: Baik, baik. Baik, ini karena waktu kita juga sudah dikit. Bang Anton ini langsung close nutup nih. Ini bagaimana harapan ke semua cabang yang ada di kota? Karena mau nggak mau nih harus dibawa naungan Bang Anton.
4: Harapan KONI kepada cabur-cabur, industrikan cabur-cabang olahraga itu agar itu bisa menjadi bisa menghidupin organisasi olahraga itu sendiri dengan memperbanyak event di masing-masing cabang olahraga itu. Satu lagi yang kedua, harapan saya buatlah kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya pelajar. Jadi dari situlah kita bisa mencari regenerasi atlet kepada masing-masing cabur. Jadi makanya saya sering menyarankan kepada cabang-cabang olahraga yang sering melaksanakan event, buat kejuaraan antar pelajar. Ini masuk Kota Jambi, ya kan? Agar sinergi antara KONI, cabang olahraga dan dinas pendidikan lebih kuat hubungan emosionalnya sama mereka. Kita berharap kejuaraan-kejuaraan antar pelajar itu sudah mewakili dari sekolah-sekolah yang untuk mengikuti event-event itu, agar nanti sekolah itu lebih antusias dia menggiring siswa-siswanya untuk menjadi atlet-atlet yang berprestasi. Harapan kami dari KONI seperti itu, ya kan? Agar olahraga yang ada di Kota Jambi, di bawah cabang-cabang olahraga yang di bawah naungan Kota Jambi ini, geliat kegiatan-kegiatan olahraganya akan lebih ramai, akan lebih maju lagi. Harapan kami dari KONI seperti itu.
3: Baik. Kita tunggu nih, tiba-tiba 3 cabur ini mungkin cabang-cabang yang lain bakal nyusul ya?
4: Iya, pasti. Karena cabang-cabang olahraga yang lain itu sebentar di bulan September itu nanti ada taekwondo, ada panjat tebing juga, ada panahan juga yang akan melaksanakan event-event walaupun sifatnya cuma sekota Jambi. Harapan makanya juknis yang kami tekankan kepada cabang-cabang olahraga di bawah naungan KONI Kota Jambi, laksanakan event walaupun itu sekelas sekota Jambi. Itulah menjadi tolak ukur atlet-atlet yang sudah berlatih selama ini. Mengobatin tidak terjadinya porpor di 2020.
3: Wah, itu enggak hanya latihan aja ya.
7: Masuk pula ya.
3: Baik, terima kasih Bang Antoni Gumai, Ketua Umum KONI Kota Jambi, dan Bang AKBP Purnawan Yus Rizal, Ketua Catur Kota Jambi, Bang Rido Pri Mayuda, Kabid Bimpres PBSI Kota Jambi, dan Bang Doni, Kabid Bimpres Akuatik, dan semoga event yang diselenggarakan abang-abang nanti berjalan sukses dan lancar.
5: Amin.
3: Dan terima kasih pada narasumber kita, pendengar yang sudah hadir di studio saya. Mudah-mudahan kita dapat ngobrol kembali di Pro 1. Dan saya tutup dulu untuk dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 31 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ya, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berhadi Jambi pagi ini kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi untuk perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi ini. Sudah ada rekan Hari Taufik Kurniawan di ujung telepon. Rekan Hari. Halo. Rekan Hari. Iya. Silakan rekan Hari untuk informasinya.
1: Ya. Ya, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Jumat 31 Juli 2026 untuk pagi hari secara umum cuaca di perkiraan cerah hari, secara umum cuaca di perkiraan berawan dan berkelanjutan sedang dengan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sumeneb, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangin dan Kabupaten Jagung Barat. Udara berkisar antara 20 hingga 33 udara berkisar antara 58 hingga 88%. Angin permukaan meliup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan Kabupaten Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1. Untuk informasi titik panas tanggal 30 Juli 2026 terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Ya baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas dan pendengar itu informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, rekan Hari Taufik Kurniawan. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
2: Hai Gemra, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali bersama untuk Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0811-6707-885. Ya, untuk memberikan laporan, keluhan tentang layanan publik yang Anda akses, yang Anda terima di daerah Anda ya. Dan soal yang bisa diperhatikan, ditindaklanjuti, diperbaiki oleh pihak-pihak terkait. Anda bisa bersama kami terkait dengan hal-hal yang ingin Anda sampaikan, terutama sekali terkait dengan layanan publik di wilayah lokal Anda, di wilayah tempat tinggal Anda. Mungkin Anda mengakses layanan publik dan merasa ada unek-unek yang ingin Anda ungkapkan. Silakan saja pendengar dalam Halo RRI untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Jumat 31 Juli 2026. Anda bisa bersama kami di Halo RRI, yaitu ruang publik untuk berinteraktif, di mana Anda bisa menyampaikan laporan atau juga keluhan tentang layanan publik yang Anda akses atau yang Anda terima. Ya, silakan di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama untuk Halo RRI. Anda bisa memberikan laporan, keluhan tentang layanan publik di wilayah tempat tinggal Anda. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Silakan saja untuk memberikan laporan ataupun keluhan tentang layanan publik yang Anda terima, yang Anda rasakan, yang Anda akses di wilayah lokal Anda. Di line telepon 0811-6707-8850 bisa berinteraktif bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tingkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Ya, Bro, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Bro, di kebersamaan Jambi pagi ini masih di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan laporan, keluhan ya, terkait dengan layanan publik yang Anda terima di wilayah lokal, ya mungkin meninggalkan unek-unek. Betul, kok gitu sih, kok gini sih? Ya udah, silakan di line telepon kami ya, 08 1167 078 850. Ya, pendengar, sembari menanti Anda di 08 1167 078 850, juga kami hadirkan satu informasi di mana Presiden Prabowo ini ya meresmikan satu infrastruktur yang luar biasa sekali. Ya, itu adanya pabrik milik PT Liu Gong Machinery Manufacturing Indonesia, LMMI. Ini resmi dibangun di kawasan industri Karawang Arta Industrial Hill, Kabupaten Karawang. Fasilitas produksi tersebut dirancang dengan kapasitas hingga 5.000 unit per tahun pada fase pertama dan ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun depan, 2027. Jadi Indonesia akan punya yang namanya pabrik alat berat listrik di Karawang.

ya pendengar, karena menurut KDM, ini Gubernur Jawa Barat, bahwa alat berat adalah kebutuhan mendasar dalam pembangunan infrastruktur. Maka jika alat berat itu bisa diproduksi di dalam negeri, maka biayanya akan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan produk alat berat yang diimpor, yang didatangkan dari luar negeri. Dan diharapkan nantinya jika produksi alat berat itu sudah dilakukan, begitu, ini akan dapat menekan harga alat berat. Akhirnya alat berat itu harganya akan lebih terjangkau bagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Dan luar biasanya lagi, KDM atau Gubernur Jawa Barat ini menginstruksikan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk langsung merekrut ya siswa SMA dan SMK tingkat akhir. Jadi mereka akan mengikuti program pelatihan vokasi khusus yang akan digelar secara intensif selama 6 hingga 12 bulan. Jadi siswa SMA dan SMK kelas 12, kelas akhir di Provinsi Jawa Barat ini diidentifikasi dan nanti akan diikutkan dalam program pelatihan vokasi intensif agar saat mereka lulus nantinya mereka telah menjadi tenaga kerja terampil yang siap pakai. Masya Allah, responsif banget kebijakannya. Ya pendengar, karena keterlibatan tenaga kerja lokal, terutama sekali anak-anak muda di Jawa Barat dalam industri manufaktur hijau ini diproyeksikan akan memberikan efek berganda atau istilahnya multiplier effect terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM serta pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia, dinilai nantinya tentu akan berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Dan pendengar, pembangunan LMMI ini berlokasi di Indonesia Green Smart Industrial Park, dirancang dalam 3 tahap. Tahap awal memprioritaskan perakitan unit ekskavator dan wheel loader ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memberikan jaminan keamanan serta kepastian kelancaran investasi bagi para penanam modal di wilayah tersebut. Ini yang pertama di Indonesia ada pabrik alat berat begitu, dan pabrik ini milik PT Liugong Machinery Manufacturing Indonesia, dibangun di kawasan industri Karawang Arta Industrial Hill, Kabupaten Karawang. Dan fasilitas produksinya itu berkapasitas hingga 5.000 unit per tahun dan akan diproyeksikan bisa beroperasi penuh pada tahun depan 2027. Baik, benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi dalam Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0811-6707-8850 untuk memberikan laporan, informasi, keluhan mungkin terkait dengan layanan publik yang Anda terima di lokasi tinggal Anda di lokal setempat ya. Masih bersama Pro 1 RRI Jambi, Andra and Backbone barusan telah berlalu dengan lebih dari siapapun. Kali ini kami hadirkan Terang Menunggu milik Noah.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, bu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu bakal sampah di sini? Kau bahaya, kau bu.
2: Bapak tak nengok aku kau lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sini, kau bu. Iko kau di bawah tiang sutet, bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet sutet tu air? Tak ngerti ini anakku, pak.
1: Membakar sampah hasil kuku, bahayanya lu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana, kok?
2: Oh, macam tu pak Iyo. Baru tahu pula aku pak.
1: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Tower tu bisa lupa, semua orang mati lampu.
2: Tapi pak Iyo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya pak.
3: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1.

Kemudian masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini ya. Pendengar, ada Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman yang meluruskan polemik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya penggilingan padi yang disebut memperoleh keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dan menurut Mentan Amran, angka tersebut bukan mencerminkan keuntungan usaha yang wajar. Dia menduga keuntungan ini berasal dari dugaan praktik penipuan kualitas beras premium sehingga merugikan masyarakat. Menteri Pertanian Amran mengatakan substansi yang ingin disampaikan pemerintah bukanlah besarnya nominal keuntungan, melainkan adanya dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang kini telah diproses oleh aparat penegak hukum. Ya, pendengar, Mentan Menteri Pertanian Amran juga menjelaskan angka 2 triliun rupiah tersebut merupakan bagian dari estimasi potensi kerugian masyarakat yang dihitung oleh Kementerian Pertanian mencapai sekitar 98 triliun rupiah hingga 100 triliun rupiah akibat dugaan praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai standar mutu. Menurut Menteri Pertanian, berdasarkan pengujian terhadap 212 merek beras premium, sebanyak 86% sampel tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu temuan yang disoroti adalah kadar beras patah atau broken rice yang seharusnya maksimal 14,5%, namun pada sejumlah sampel ditemukan mencapai sekitar 59%. Ya, Bran masih menjelaskan pernyataan dari Presiden Prabowo bahwa estimasi 2 triliun rupiah merupakan dugaan keuntungan yang dinikmati salah satu kelompok usaha besar dari keseluruhan potensi kerugian tersebut. Menurutnya, perusahaan besar tidak hanya mengandalkan kapasitas penggilingan sendiri, tapi juga menghimpun pasokan dari banyak penggilingan kecil sebelum kemudian beras itu dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium. Dan menambahkan, Menteri Pertanian Amran mengatakan bahwa yang dikejar bukan angka 2 triliun rupiahnya, tapi dugaan koruptor, mafia, dan praktik penipuan yang merugikan rakyat. Dan hingga saat ini, pendengar, disampaikan Menteri Pertanian, Satgas Pangan telah menangani 38 perkara pada tahun 2025 dengan 39 tersangka terkait kasus beras. Sementara sebagian perkara telah memasuki tahap persidangan. Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan penyelidikan baru terkait dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi. Berdasarkan hasil uji laboratorium awal, ditemukan produk beras fortifikasi dijual jauh di atas harga sewajarnya, bahkan mencapai Rp42.000 per kilogram. Dan pemerintah ditegaskan, Menteri Pertanian akan terus menindak praktik-praktik yang merugikan masyarakat, terutama yang memanfaatkan komoditas pangan bersubsidi. Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Saya Suci Rayu, rekan Eko Saputra, dan akhirnya kami pamit dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini ya, pendengar, untuk Jambi pagi di 31 Juli 2020. 6 dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Anda juga nanti bisa ikuti Dialog Indonesia Sehat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang di edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotra di Jambi, Nana ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam bahagia, salam sehat untuknya. Pas banget di hari ini kita bersama untuk bincang sehat ya yang pastinya. Dan juga di studio sudah hadir narasumber untuk menemani kebersamaan kita. Ada Ibu Dr. Dr. Elviani SPPD KGH ya, dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Langsung saja Nana sapa. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu Dokter cantik?
1: Insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah sehat itu yang penting ya Bu Dokter.
1: Iya,
0: kalau kita sehat mau kemana-mana itu enak.
1: Iya,
0: terus ngobrol juga nyambung ya Bu Dokter ya.
1: Benar sekali.
0: Iya. Hari ini Bu Dokter kayaknya ditemani oleh Ibu Dayang-Dayang juga ya, yang menemani kebersamaan kita. Kirain Bu Dokternya sendirian kesini jalan kaki karena kan prakteknya deket ya di Rumah Sakit Raden Matahir. Ternyata naik kendaraan juga ya.
1: Panas.
0: Ketahuan ya kan. Oke, dan di bincang siang kita hari ini akan mengangkat topik terkait pengaruh pola hidup bagi kesehatan ginjal. Oh ternyata itu penting ya, dan harus kita ketahui juga ya Bu Dokter ya.
1: Benar.
0: Oke, dan nanti untuk adik pendengar yang mau bergabung boleh di layan telepon kami di 0811-6707-8850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Nah untuk pendengar semua dan juga untuk Ibu Dokter nih, sebelum kita lanjutkan ke topik bahasan kita, pendengar di rumah juga ingin tahu mungkin ya terkait Bu Dokter sendiri kan sebagai spesialis. Nah ini untuk sekolah spesialis sendiri ini gimana nih Bu Dokter, berapa lama dan lumayan juga ya Bu Dokter ya. Silakan bisa dibagi juga untuk pendengar juga yang ingin tahu nih.
1: Iya Mbak Nana, jadi kalau sudah selesai SMA kita pasti ngambil sekolah S1 kedokteran, ya. Nah itu biasanya rata-rata di 4-5 tahun ya.
0: 4-5 tahun.
1: Nanti setelah itu baru jadi dokter. Kemudian tuh Mbak Nana kan dengar-dengar cerita ya, ada internship sekarang.
0: Lagi heboh-heboh.
1: Iya. Kalau saya dulu enggak, bukan internship, saya dulu PTT. Jadi setelah PTT 3 tahun, saya kemudian mengambil spesialis penyakit dalam. Nah, untuk spesialis penyakit dalam sendiri kita juga 8-10 semester. Jadi 5 tahun. Jadi udah kalau dikumpul itu udah hampir 11 tahun ya Mbak Dana ya.
0: Lumayan panjang ya waktunya ya.
1: Baru jadi spesialis penyakit dalam. Dan khusus untuk spesialis penyakit dalam itu kita ada 11 divisi.
0: 11 divisi.
1: Salah satunya adalah ginjal hipertensi. Dan saya tahun 2022 kemarin baru masuk di UNSRI dan selesai pada Juli 2025. Jadi ada 6 semester lagi untuk menjadi konsultan ginjal.
0: Jadi proses yang
1: karena kebetulan ini kan konsultan ginjal kita di Jambi cuma baru satu waktu itu Dr. Hasan Basri. Sementara Mbak Nana tahu sendiri kan pasien ginjal itu
0: banyak. Dan akhirnya Bu Dokter ya yang akhirnya bisa menjadi bantu, teman ya. Juga ya, membantu ya. Karena makanya Ibu Elvi atau Ibu apa?
1: Panggilannya Dr. Elvi sih biasanya.
0: Elvi.
1: Tapi kadang juga ini teman-teman saya
0: termasuk
1: saya suka manggil mami karena saya sudah tua kali ya.
0: Enggak kelihatan tua. Jangan bilang tua-tua kan, yang lain enggak beda lihat nih langsung ya. Kalau dari saya tuh apa sih nih usianya segini-segini deh. Baik. Dr. Elvi, kita akan memperbincangkan terkait pengaruh pola hidup bagi kesehatan ginjal. Wow, ini memang penting banget nih, terutama untuk yang masih muda-muda, bukan hanya muda aja sih, kita-kita yang muda berumur juga ini penting juga untuk mengetahui seperti apa sih dan juga seberapa penting peran pola hidup dalam menjaga kesehatan ginjal itu sendiri, Dok.
1: Iya. Mungkin Mbak Nana kita jelaskan dulu ya sama pemirsa semua bahwa ginjal itu organ yang paling penting selain jantung ya. Dan sebenarnya semua organ sih penting, tapi ginjal itu adalah organ dua biji, seperti biji kacang di daerah pinggang kita. Dan itu punya peran yang sangat penting, yaitu membuang racun dulu yang pertama ya. Membuang racun. Kita setiap hari menghasilkan hasil metabolisme kita menghasilkan racun yang harus dibuang oleh ginjal. Apalagi kalau makanan kita seandainya banyak dalam tanda kutip nih racun. Ya, kita sekarang kan lihat ya banyak makanan-makanan yang aneh-aneh. Saya juga sering lihat anak muda itu makanannya jenisnya entah apa-apa. Nah itu kita tidak tahu apakah di sana juga ada pengawet, ada zat-zat racun yang mungkin juga harus dibuang oleh ginjal. Nah selain itu juga ginjal ini menyeimbangkan cairan Nah, jadi makanya tadi saya kan nggak mau jalan kaki karena saya takut dehidrasi.
0: Oh iya, cuacanya juga panas sekali.
1: Salah satunya itu. Jadi ginjal itu salah satunya adalah menyeimbangkan. Jadi pada orang-orang dengan penyakit ginjal itu seringkali gangguan regulasi dari ginjal cairannya sehingga dia ada sembab. Nah itu tadi. Dan kalau sudah ada racun dalam tubuh pasti akan mual muntah. Nah itulah kenapa kemudian kita sangat perlu menjaga ginjal ini, karena ginjal ini sangat baik sekali loh Mbak Nana. Sampai kerusakan itu di atas 15% dia belum memberikan gejala.
0: Oh 15% ya.
1: Tapi kalau sudah di bawah lebih 15% dari, fungsi ginjalnya tinggal sisanya namanya kita sebut dengan residual kidney function. Jadi fungsi ginjalnya hanya tinggal 15%, kita harus menyiapkan pasien untuk cuci darah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya, karena kan kita setiap hari menghasilkan racun tadi saya bilang. Kemudian juga untuk menyeimbangkan cairan. Jadi kalau seandainya pasien-pasien dengan ginjal, rata-rata kan itu keluhan mereka mual, muntah, kemudian sembab ataupun kencing loh.
0: Nah, itu ciri-cirinya.
1: Jadi kalau Mbak Nana lagi siaran nih, jangan nahan kencing.
0: Oh, enggak boleh ya,
1: dong. Jangan lupa minum.
0: Bawa itu.
1: Iya. Seringkali kan karena merasa di ruangan ber-AC, enggak terasa haus kali ya. Padahal nanti kita bisa mendeteksi adanya masalah dengan ginjal kita dengan melihat air kencing kita saja. Apakah warnanya terlalu jadi kuning pekat atau memang jumlahnya sedikit, dan yang paling penting itu kalau ada busa. Hati-hati loh. Nah, itu berarti ada sesuatu yang dibuang dalam terlalu banyak oleh ginjal. Salah satunya protein sih. Itu yang menyebabkan dia berbusa.
0: Oke, jadi itu dia pendengar. Ada apa namanya ciri-ciri dari ketika kita mengidap namanya penyakit ginjal begitu ya dok ya. Dan tadi yang terakhir ada apa? Pipis air kencingnya itu ada busanya. Jadi bisa dilihat ada nggak ya? Sekali habis nyuci ada busa. Itu beda lagi. Jangan sampai ya. Pas konsultasi, kenapa? Ini dok, tadi saya pas pipis kok ada busanya. Ternyata habis nyuci ya. Pakai ini namanya untuk pembersihnya. Nah, untuk ini sendiri nih dok, kondisi penyakit ginjal di Indonesia sendiri saat ini seperti apa nih dok? Trennya terus meningkat atau menurun nih dok?
1: Ya, sampai saat ini memang saya tidak bawa data yang lengkap ya Mbak Nana ya, tapi seringkali itu kita selalu disajikan oleh data bahwa semakin hari semakin banyak pasien-pasien dengan gagal ginjal. Bahkan semakin hari ini di Raden Matahir aja kan, atau di rumah sakit mungkin yang ada fasilitas cuci darah sering bilang penuh ya. Nah itu pertanda bahwa sudah banyak pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang sudah pada tahap akhir atau yang kita sebut terminal stage, di mana pasien itu sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah salah satunya itulah dengan cuci darah yang pakai mesin yang sering disebut orang dengan HD atau hemodialisis gitu. Walaupun sebenarnya banyak sih, ada dua lagi sih modalitas kita untuk terapi pengganti ginjal, yaitu dengan cairan perut atau yang kita sebut dengan CAPD, peritoneal dialisis. Tapi satu lagi ada dengan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Tapi dua metode itu, baik CAPD maupun transplantasi ginjal, kan tidak mudah, tidak segera mungkin. Yang selalu ready itu adalah hemodialisis atau HD.
0: Jadi ada prosesnya juga begitu ya dok ya.
1: Iya. Jadi itu trennya sekarang meningkat terus Mbak. Ya, dan bahkan sekarang dulu dibilang karena sudah tua fungsi ginjalnya mulai menurun ya. Tapi sekarang malah yang penderita gagal ginjal kronis itu sudah merambah ke anak-anak usia usia 15 sudah ada. Inilah kemarin saya rencananya sih mau berduet sama teman saya Dr. Yoza Frenola ya, spesialis anak, tapi enggak tahu mungkin beliau ada keperluan. Karena sekarang ini memang kecenderungan bahwa penderita gagal ginjal itu ke usia-usia yang lebih muda.
0: Usia berapa tuh biasanya dong?
1: Itu kita pernah dapat pasien yang usianya 15 tahun ya. 15 tahun sudah menderita gagal ginjal, sudah harus cuci darah. Nah, bayangkan itu ya Mbak, berapa lagi umurnya ya? Memang sih kita kalau soal umur kan masalah urusan dari Allah ya, tetapi kan kita setidak-tidaknya kalau sudah dia cuci darah berarti produktivitasnya sudah berkurang. Karena dia harus dua kali seminggu ke rumah sakit. Kemudian selama di rumah sakit itu paling enggak 4-5 jam harus cuci darah.
0: 4-5 jam bercuci darah.
1: Jadi kan benar-benar bayangkan kalau generasi muda kita di usia-usia sudah 20 tahun sudah harus mengidap gagal ginjal.
0: Silakan untuk para pendengar yang mau bertanya di 0816707088850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Tapi mengapa ya Bu Dokter ya, banyak orang yang baru menyadari ataupun mengetahui mengalami penyakit ginjal ketika kondisinya ini sudah cukup parah nih Dok? Seperti apa nih Dok?
1: Iya, karena tadi seperti saya bilang Mbak, ginjal kita ini paling baik. Terus dia ada dua yang saling mendukung. Jadi artinya kalau seandainya satu ginjal mengalami kelainan, ginjal yang berikutnya ada untuk membantu begitu. Nah, gejala-gejala ginjal itu sendiri itu tidak spesifik ya. Jadi misalnya ada keluhan lemas, letih, lesu, pucat, kemudian mual, muntah. Seringkali saya datang pasiennya malah keluhannya malah ke lambung. Ini saya mual muntah Dok, saya sudah punya penyakit mah katanya.
0: Iya, larinya kan, pasti ke situ ya Dok ya.
1: Kemudian ini Dok saya lemas, pucat, mungkin ya karena saya kurang makan ya. Nah, selain seperti itu, padahal begitu kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal dengan memeriksa ureum, kreatinin serta urinnya, kencingnya, nah itu sudah ada gejala ke arah penyakit ginjal. Nah, yang paling penting ini Mbak Nana, kita harus tahu nih kita berada di resiko enggak, di faktor resikonya enggak untuk terjadi gagal ginjal. Nah, faktor resikonya salah satu yang paling besar itu, dua yang paling besar itu adalah hipertensi dan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis.
0: Jadi harus diwaspadai kita ya,
1: harus
0: jangan
1: waspada
0: sampai
1: kalau seandainya kita punya tekanan darah tinggi atau hipertensi ataupun kita punya penyakit diabetes atau penyakit kencing manis ya, mungkin istilah yang lebih populer di masyarakat.
0: Baik. Lalu Dok, tadi kan kita membahas terkait seberapa penting pola hidup. Nah, kalau untuk pola makan sendiri ini terhadap kesehatan ginjal bagaimana Dok?
1: Ya, jadi yang paling penting itu adalah air.
0: Air,
1: iya. Jadi kita tidak boleh kelebihan cairan, tapi juga tidak boleh kekeringan, gitu ya, kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kalau kita masih punya fungsi ginjal yang baik seperti saat ini ya, mungkin Mbak Nana dan saya insya Allah ya, nah itu kita butuh minimal 2 liter minum sehari semalam ya. Tapi sebenarnya berapa sih sebenarnya kebutuhan cairan itu harus kita lihat dari produksi kencing kita sendiri. Jadi Mbak Nana bisa hitung tuh berapa sih kebutuhan kencing saya. Kita lihat bahwa produksi kencing kita dari pagi kemarin sampai sore sampai malam, terus nanti kita tambahkan untuk pengeluaran dari keringat. Nah, itulah jumlah minum yang minimal harus kita minum ya. Tapi kalau misalnya kita lagi sembab itu harus lebih kurang. Nah, itu cairan yang pertama. Terus yang kedua, makanan nih. Nah, kita ini kan sekarang sering ada makanan-makanan yang saya sendiri juga nggak tahu, kadang namanya aneh-aneh begitu. Apalagi makanan siap saji.
0: Kita
1: harus hati-hati, ada pengawet di sana ya, ada zat pewarna di sana. Nah, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Nah, apalagi kalau seandainya kita memang punya faktor risiko tadi. Jadi hati-hati dengan karbohidrat yang terlalu berlebihan, zat gula yang terlalu berlebihan.
0: Gak boleh juga ya Dok ya.
1: Kan tadi diabetes kan.
0: Betul.
1: Salah satunya. Kemudian hati-hati juga dengan makanan yang terlalu banyak pengawetnya atau zat pewarnanya ya. Nah, hati-hati juga dengan makan-makan yang sudah expire. Kita kan seringkali mana memperhatikan ya, sudah expire belum.
0: Kalau kita suka udah masuk ranjang langsung check out.
1: Nah, hati-hati sekali. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang pasti itu olahraga ya, Mbak, ya, Mbak Nana ya. Olahraga ini bisa istilahnya untuk kebugaran, juga nanti bisa merangsang haus. Jadi nih, Mbak Nana dari studio ini kan enggak haus tuh. Nah, coba keluar sebentar lari jogging kasih haus. Nah, pasti minum.
0: Jadi itu penting juga ya, Dok ya. Air minum enggak boleh juga berlebihan, tapi enggak boleh juga kekurangan. Sedang-sedang saja. Kayak Peti Pera bilang dong.
1: Iya.
0: Baik, Bu Dokter dan pendengar semua, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini, kita akan jeda dulu ya, Dokter ya. Kita akan break dulu untuk mendengarkan yang melewat. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran, dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa, lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak, wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.

0: Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Prokes Utara di Jambi, DFM 88,5 MHz. Nana masih hadir bersama narasumber kita di siang hari ini. Ada Bu Dokter Dr. Elviani SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Nah, untuk Anda nih konsultasi gratis nih ya, silakan di 0811-670-78850. Karena kalau udah ke rumah sakit beda lagi tuh harganya. Iya, kalau di sini mah bisa tanya langsung ya, jangan ragu-ragu. Langsung saja bertanya di nomor telepon yang udah Nana kasih tadi ya, di 0811-670-78850 dan juga di 0813-7744-0803. Nah, ternyata udah ada pesan singkat yang masuk dari pendengar kita nih, Bu Dokter ya. Yang mau bertanya katanya, Bu Dokter, pernah nih ya waktu itu saya konsultasi sama dokter, bukan dokter spesialis katanya gitu. Cuman waktu itu emang saya lagi sakit, Bu Dokter. Terus katanya pengaruh ya, katanya ini dokter, pengaruh apa nih? Oh, apakah berpengaruh makanan yang terlalu banyak dikonsumsi, terutama menggunakan garam? Nah, ini seperti apa nih, Bu Dokter? Silakan, Bu Dokter. Katanya dia punya hipertensi. Nah, silakan, Bu Dok.
1: Iya, betul sekali itu, Mbak Nana, dokternya. Ya. Yeah. Jadi, garam itu salah satu zat yang memang akan kita hindari atau kita kurangi penggunaannya pada pasien-pasien dengan hipertensi. Karena garam itu sendiri, selain menahan air, itu akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi, pada pasien-pasien yang sudah ada hipertensi, kita minta supaya mengurangi konsumsi garam. Karena apalagi kalau seandainya sudah ada sebab tuh. Karena kalau ada sebab, nah, salah satunya garam itulah yang harus kita kurangi. Tapi hati-hati juga pada saat pasiennya dapat obat-obat pelancar kencing kan. Biasanya kalau sebab dokter langsung kasih obat kencing itu. Nah, bersamaan dengan kencing itu akan keluar juga sih garamnya. Jadi garam ini tidak boleh kurang juga, sama seperti air juga tidak boleh berlebih. Cuman memang pada pasien dengan hipertensi kita harus mengurangi konsumsi garam.
0: Baik, itu dia ya. Ibu siapa nih, nggak disebutin. Pokoknya dari ibu yang ada di Bakung katanya, bertanya sama dokter. Oke, silakan, masih dinantikan untuk Anda, boleh juga langsung di 0811-670-78850. Kembali dokter yang ingin bertanya dari putra yang ada di Selincah yang ingin bertanya, Bu Dokter, saya salah satu pasien hipertensi juga nih, Bu Dokter, dan ada diabetes juga sudah hampir 5 tahun. Yang mau saya tanyakan, Bu Dokter, saya sudah mencoba untuk mengikuti pola hidup sehat, Bu Dokter. Tapi istri selalu ngasih makanan yang kurang sehat. Ini bagaimana, Bu Dokter? Kadang saya menolak, Bu Dokter, istri marah-marah. Mohon penjelasannya. Pas istri lagi dengar katanya, oke, Masya Allah, luar biasa.
1: Pak Putra, kalau begitu istrinya dibawa aja pas kontrol ke saya, biar saya juga. Nah, karena biasanya justru kita harapkan adalah caregivernya. Ini kan istilahnya caregivernya Pak Putra adalah istrinya. Makanya kalau Pak Putra berobat, dibawa tuh istrinya. Biasanya kita akan kasih edukasi juga kepada pendamping ya, atau caregiver dari pasien-pasien. Nah, justru selama ini kalau yang saya dapat informasinya, yang suka bandel itu pasiennya. Kalau caregivernya, kalau saya sering beri istilah polisinya sih, sudah wanti-wanti, nggak boleh ini, nggak boleh, malah yang marah itu. Jadi gini, Pak, jadi dengan hipertensinya Bapak, ini mungkin untuk istrinya Pak Putra ya, dengan hipertensi dan diabetes itu berarti Pak Putranya sudah punya faktor resikonya 2, cukup besar loh untuk terjadi berisiko untuk terjadi gagal ginjal. Nah, nggak ada salahnya nih Pak Putra setiap 3 bulan sekali nih cek nih fungsi ginjalnya, datang ke laboratorium ya. Nanti prodia pula yang ke laboratorium manapun, yang penting sudah terstandar itu untuk memeriksa fungsi ginjal. Biasanya akan diperiksa itu dari darah, urium, kreatinin, asam urat, dan nanti dari kencingnya juga diperiksa. Nah, setelah nanti ada masalah dengan laboratorium, biasanya laboratorium akan mengarahkan ke dokter, baik itu dokter spesialis penyakit dalam saja dulu. Nanti kalau dokter penyakit dalamnya memang melihat ini kecurigaan berat untuk terjadi gagal ginjal, nanti baru dikonsulkan ke kita. Jadi makanan-makanan yang makanan tidak sehat menurut Pak Putra ini, saya juga bingung nih, apa nih Mbak Nana? Karena biasanya pada pasien-pasien diabetes itu yang kita kurangi adalah karbohidrat. memang kita akan hitung karbohidratnya berapa. Dan karena karbohidrat itu mungkin kalau dulu kita belajar di sekolah ya Mbak Dana ya, karbohidrat itu zat hidrat arang, pengenyang. Memang jadi akhirnya kurang kenyang. Nah untuk mengenyangkan, banyaklah makan serat, buah dan sayur. Nah terus makanan apa lagi nih yang menurut Pak Putra gak sehat? Oh ini mungkin yang siap saji tadi ya, terpaksa memang ibunya, istri Pak Putra harus rajin-rajin masak deh. Ya karena masakan sendiri itu akan lebih baik ya,
0: iya,
1: karena
0: betul,
1: yang
0: dijual
1: ya, karena yang dijual itu tadi saya bilang belum tentu kadaluarsanya, belum tentu apa zat-zat yang dimasukkan ke sana, dan terutama itu tadi garam tadi. Nah kalau untuk hipertensi sendiri sebenarnya sih mengikuti pola dari diabetes kalau seorang itu menderita hipertensi dan diabetes.
0: Oke. Kembali nih Bu Dokter, ada pesan singkat juga dari Pak Ahmad yang mau bertanya Bu Dokter, apa yang menyebabkan kerusakan fungsi ginjal? Jajanan ciki-ciki nih, kemudian minuman-minuman kemasan yang biasa dijual di warung-warung, apakah ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga dok?
1: Nah, betul Pak.
0: Ini kayaknya kesukaan beliau sama anak ya.
1: Iya, betul sekali. Nah iya, makanya sekarang ini tendensi ya, kecenderungan mulai penyakit ginjal itu pada anak-anak muda ya. Ini salah satunya mungkin kan yang suka ciki-ciki dan minuman-minuman ini adalah anak-anak muda. Kalau yang sudah tua biasanya sih nggak terlalu, saya sendiri kadang tidak terlalu

0: banyak lagi sih faktor-faktor yang secara diam-diam ya menjadi silent killer nih, menjadi pengrusak dari ginjal.
1: Jadi harus diketahui juga ya,
0: salah satunya itu obat-obatan loh ya Mbak Nana ya. Seringkali nih kita kan ada iklan nih, ini suplemen baik loh. Nah, suplemen baik itu belum tentu baik. Kita harus pastikan dulu apa ini benar-benar kandungan suplemennya apa. Karena seringkali suplemen yang tidak bertanggung jawab itu akan merusak ginjal. Karena dia harus dibuang di ginjal. Nah, sementara mungkin itu menjadi beban bagi ginjal. Terus yang kedua nih, yang sering-sering nih Mbak Nana, sakit kepala.
1: Iya,
0: beli obat aja deh di warung.
1: Nah, yang bebas.
0: Anti sakit atau analgesik itu bisa merusak ginjal, yang kita sebut dengan nefropati analgesik. Antibiotik. Nah, nih misalnya nih dokter kasih nih antibiotik, tapi Mbak Nana baru makan 2 hari udah merasa sehat, terus antibiotiknya enggak dimakan lagi. Terus besoknya sakit beli lagi tuh antibiotik. Padahal antibiotik itu efeknya salah satunya di samping menyebabkan resistensi ya, kuman jadi tahan terhadap obat antibiotik itu pada saat kita membutuhkan antibiotik, tapi juga secara tidak langsung dia merusak ginjal. Jadi hati-hati dengan penggunaan analgesik atau anti sakit, penggunaan antibiotik, dan penggunaan suplemen yang tidak bertanggung jawab.
1: Harus ada resep dokter nih ya, harus konsultasi juga ya dok ya. Tapi bagaimana juga nih dok terkait penggunaan obat nyeri ini, misalnya datang bulan nih dok ya, aduh kayaknya sakit, biasanya memang harus mengkonsumsi gitu ya dokter. Apakah ini secara mengkonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan juga ginjal nih dok, seperti apa?
0: Ya, jadi artinya kan anti sakit itu kita hanya pakai untuk beberapa saat gitu ya, beberapa hari ya, nggak terus menerus. Tapi kalau misalnya nih sudah mengalami sering nyeri-nyeri yang berulang-ulang, sehingga hampir setiap hari menggunakan anti sakit, nah hati-hati, harusnya datanglah ke dokter, cari apa sih sebenarnya penyebab sakit ini. Karena anti sakit kan bukan menghilangkan penyakit, tapi hanya menghilangkan gejala. Penyakitnya sendiri nggak diobati, jadi lebih bagus diobati, dicari penyakit apa penyebabnya, diobati penyakitnya sehingga tidak butuh analgetik ya, anti sakit.
1: Dan itulah kita pentingnya untuk berkonsultasi ya dok ya, dalam keadaan apapun, jangan sampai kita mengkonsumsi minuman-minuman atau ataupun suplemen-suplemen dan obat yang sembarangan diperjualbelikan bebas begitu ya dok. Oke, lalu ini ada juga pesan singkat nih dokter dari Pak Amran yang ada di mana nih, di Buluran. Bu dokter, bagaimana dampak kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol terhadap kesehatan ginjal? Saya sudah hampir 50 tahun hobi merokok Bu dokter, tapi setelah tahu ginjal bermasalah, akhirnya stop Bu dokter. Mohon penjelasannya, silakan dokter.
0: Terima kasih Pak Amran yang di Buluran. Iya benar Pak ya, Bapak sudah bisa melawan diri sendiri untuk berhenti merokok. Karena merokok itu ada zat nikotin dan ada zat-zat lain ya, kan bukan hanya tembakau di dalamnya kan Mbak Nana ya, dalam rokok itu. Nah, mau tak mau zat-zat tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, darah harus dibersihkan. Nah, pembersihannya adalah di ginjal. Nah, kita nggak tahu seberapa banyak zat-zat tersebut masih mampu dibuang oleh ginjal. Nah, nanti mungkin ada sebagian yang tidak terbuang, inilah yang akan merusak ginjal itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, selamat Pak Amran sudah bisa berjuang untuk melawan diri sendiri ini. Biasanya karena perokok itu biasanya lebih ke berusaha untuk melawan diri sendiri. Karena kalau misalnya kita tutup pun pabrik rokok atau kita tutup semua warung rokok, tetap kalau tidak ada dari hati sendiri untuk berhenti ya, tetap ada celah untuk tetap kembali merokok. Jadi selamat Pak Amran ya. Jadi merokok sudah berhasil Bapak hentikan, sehingga kita harapkan fungsi ginjal Bapak yang masih tersisa tidak bertambah menurun, sehingga tidak memerlukan terapi pengganti ginjal. Ingat Pak, kalau sudah fungsi ginjalnya di bawah 15%, Bapak sudah harus ketemu saya loh.
1: Jadi kenal dong. Bisa langsung ketemu ya dokter ya, bukan cuma denger di radio aja. Baik, terima kasih Pak Amran ya, sudah bersama Perusahaan Terapi Jambi untuk menyimak siaran kita di siang hari ini. Boleh juga langsung di 0811-6707-8850. Satu pesan singkat kembali ya dokter ya, yang ingin bertanya sama Bu dokter nih, dari Bapak siapa ini? Oke, dari Pak Ali yang ada di Sekernana, lumayan nih ya. Selamat siang, Bu Dokter, Mbak Nana, selamat siang. Ya, ingin saya tanyakan, Bu Dokter, saya sudah lama punya penyakit diabetes, punya hipertensi juga. Katanya kalau mau ke dokter itu lumayan harganya, katanya gitu. Apalagi jarak dari rumah ke rumah sakit itu lumayan jauh juga, katanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu Dokter dengan konsumsi suplemen herbal?

0: herbal atau obat tradisional, apakah semuanya aman bagi ginjal, Bu Dokter? Saya ingin berobat, tapi kondisi di saku saya kurang, Bu Dokter. Dan sekarang saya sedang mengkonsumsi suplemen herbal atau obat tradisional. Mohon penjelasannya lebih akurat. Silakan, gimana nih dari Pak Ali, silakan.
1: Pak Ali, ya sebenarnya seberapa susah sih Bapak mencapai fasilitas kesehatan? Pasti ada puskesmas di sana ya, Mbak Nana ya. Pasti ada puskesmas, kemudian juga pasti ada rumah sakit-rumah sakit terdekat ya. Kita faskes-faskes awal ya, apa yang kita sebut ya. Nah itu biasanya puskesmas dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu sudah bisa mendeteksi dan meregulasi adanya masalah ginjal dengan adanya penyakit hipertensi dan diabetes. Saran saya nih Pak Ali, Bapak harus memastikan dulu sudah sampai seberapa kerusakan atau sudah seberapa beratnya risiko yang harus Bapak hadapi terhadap fungsi ginjal tersebut. Karena memang ada obat-obat kita nih sebenarnya Mbak Nana berasal semua dari herbal, dari alam. Cuman kita harus ingat bahwa bedanya obat yang sudah melalui penelitian yang panjang, dia itu punya efek terapi dan efek toksik atau efek racun yang cukup lebar. Sehingga kalau seandainya orang-orang dengan berbagai bentuk berat badan, ukuran, jenis kelamin itu, mereka sudah perkirakan semua bahwa itu obat tidak akan masuk ke level toksik atau racun. Nah, sementara kalau obat-obat herbal yang mungkin saya nggak tahu nih Pak Ali ya, konsumsi ini apakah sudah melalui penelitian, sudah melalui Balai POM yang memang sudah meneliti berapa sih kadar yang masih bisa dikonsumsi oleh tubuh, masih bisa dinetralisir oleh tubuh. Jadi saran saya Pak Ali, selain Bapak datanglah ke rumah sakit, saya kira juga enggak lah, sekarang kan ada BPJS ya.
0: Betul.
1: Nah di BPJS itu sudah bisa kita screening, jadi enggak susah khawatir lagi ini. Jadi saya berharap sih Pak Ali tetap ketemu ya sama salah seorang nanti petugas medis yang ada terdekat di rumah Bapak.
0: Oke. Lalu Bu Dokter nih, sebelum kita pamit undur nih, pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendeteksi penyakit ginjal sejak dini nih Bu Dokter?
1: Iya. Yang paling sederhana itu tadi. Nah, Mbak Nana kan tadi saya suruh lihat tuh kencingnya, ya kencingnya, jumlah kencingnya berapa, kemudian warna kencingnya seperti apa, semakin pekat warna kencing itu semakin ada masalah ya, jumlahnya semakin kurang itu juga ada masalah, kemudian bau, kalau baunya terlalu menyengat itu juga ada masalah. Nah kalau sudah ada seperti itu, silakan datang ke laboratorium, mungkin dilakukan pemeriksaan darah. Darahnya yang biasanya diperiksa adalah urium, kreatinin dan asam urat. Jadi saya kira dua pemeriksaan itu ada di level-level yang paling bawah. Jadi nggak harus ke Raden Matahir loh Mbak Nana ya. Ada di puskesmas ada saya kira.
0: Oke. Lalu dokter ya, seberapa penting nih kita untuk memeriksakan fungsi ginjal kita, terutama jika memiliki faktor risiko?
1: Penting sekali. Jawabannya penting sekali. Minimal 3 bulan sekali. Apalagi kalau misalnya punya darah tinggi yang tidak terkendali dengan baik, gula darah yang tidak terkendali dengan baik. Nah pada saat sudah ada kelainan, bahkan kita ngeceknya lebih rapat ya, lebih sering, bisa sebulan sekali kalau misalnya yang datang ke poli kami ya. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya 3 bulan atau 6 bulan sekali.
0: Oke. Dan di akhir perjumpaan kita nih dok, terutama untuk pendengar semuanya, pesan dokter kepada masyarakat nih agar lebih peduli terhadap kesehatan ginjal sejak usia muda nih, bagaimana nih dok, silakan.
1: Iya, sayangi ginjal Anda.
0: Sayangi ginjal Anda.
1: Dia sangat sayang dengan Anda. Begitu dia sudah sangat sakit, di mana fungsinya sudah hanya tinggal 15%, dia tidak akan bisa menolong Anda lagi. Karena kita butuh pengganti ginjal tersebut. Nah, ginjal itu sangat mahal.
0: Ginjal itu sangat mahal.
1: Iya.
0: Jadi untuk Anda semua pendengar, itu ilmu yang diberikan oleh Bu Dokter secara gratis buat kita semua, untuk kita menjaga kesehatan kita, untuk kita aware pada kesehatan kita juga ya Bu Dokter ya. Jangan sampai kita katanya biayanya mahal tapi kita sendiri tidak fokus pada diri kita ya Bu Dokter ya.
1: Benar,
0: terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa hari ini Bu Dokter.
1: Insyaallah
0: lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Bu Dokter.
1: Mohon maaf kalau ada yang belum sampai seluruhnya ya Mbak Nana ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, dan untuk Anda pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk bincang siang kita bersama narasumber kita ada Bu Dokter Dr. Elviani SPPD KGH, dokter spesialis penyakit penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Nanda dan Bu Dokter undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
0: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Klasifikasi para próxima ronda. Saya un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Europa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Khusus mitra Timor Leste at Indonesia. I'm glad to have on stand head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, back timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2006. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 30 futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang masalah baris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal di karantina di paskibraka.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi. Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semuanya di edisi Jumat 31 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di hari Jumat ini? Dan untuk Anda juga yang masih bersemangat nih untuk melaksanakan rutinitas Anda, sama dong ya, tetap semangat. Kita syukuri hari ini masih dikasih napas kehidupan sama Allah, masih diberi pekerjaan ya, rezeki, duit, kesehatan, itu udah luar biasa banget. Oke, selamat siang untuk semuanya. Informasi-informasi juga akan coba hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu ini menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor ini meliputi pendidikan, kemudian transportasi, kesehatan, alat bantu, kemudian perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan juga olahraga. Ia juga menjelaskan KPD diterbitkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Data ini terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Dan menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada 2026 dan seluruhnya rampung pada 2027. Gus Ipul juga mengatakan masyarakat dapat mengecek status KPD melalui aplikasi Cek Bansos atau laman cekbansos.kemensos.go.id, yang mana penyandang disabilitas yang belum terdaftar juga dapat mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos SIKSNG di kelurahan maupun layanan Kemensos. Jadi selama masa transisi, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD tetap dapat memperoleh konsesi. Mereka dapat menggunakan surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan atau dokumen lain yang sebelumnya telah diakui. Dan menurut Gus Ipul, penerbitan KPD merupakan bagian dari pelaksanaan PP nomor 31 tahun 2026. Regulasi ini diharapkan memperkuat jaminan kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas Indonesia. Baik pendengar, tetap bersama Pro Satu Hari Jambi FM 88,5 MHz.

Kau nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi menunjukkan bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut planning capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Eh, Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi, aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Sebenarnya hari raya Idul Fitri atau Lebaran ini menjadi hari sukacita bagi umat Islam. Di samping telah sebulan penuh menjalankan kewajiban berpuasa wajib di bulan Ramadan, datangnya satu Syawal membuat mereka dapat berbuka kembali seperti sedia kala. Kendati di masa Lebaran akan banyak makanan terhidang, tapi sebaiknya tetap jaga kesehatan, jangan sampai tubuh sakit akibat salah mengatur pola makan. Selama berpuasa, sistem pencernaan diberikan waktu untuk beristirahat. Pembakaran kalori dan penurunan massa lemak berlangsung lebih optimal. Metabolisme tubuh pun berlangsung lebih efisien dalam membakar kalori pada tubuh. Namun, tantangan selanjutnya yaitu setelah puasa atau saat Lebaran tiba. Umumnya, orang cenderung lebih mudah untuk makan, minum, apapun seusai masa puasa wajib berakhir. Inilah kemudian yang akan merusak kembali tatanan pola makan yang telah diatur secara baik lewat puasa. Dr. Vicky Novrisia Ananda Putri, seorang ahli gizi di Good Doctor, menyarankan agar kebiasaan baik dalam pola makan yang terbentuk dari puasa Ramadan sebaiknya tetap dijaga. Nafsu makan saat

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

شيء. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بترك المناهي وفعل الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الهادين للصواب وعلى التبلغ بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جمعة yang berbahagia, sadarkah kita bahwa sering kali kita memandang takdir Allah masih sangat dangkal. Ketika hidup berjalan lancar, bisnis sukses dan badan sehat, kita dengan mudah berucap syukur. Namun, kemana perginya syukur itu ketika Allah sedikit saja menggeser kenyamanan kita dalam kemiskinan, penyakit, atau rasa takut. Kita sering terjebak dalam dualisme yang keliru. Kita mengira nikmat dan ujian adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Padahal, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika musibah yang hari ini kita keluhkan justru merupakan bentuk kasih Allah yang paling tinggi? Perhatikan bagaimana firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syura, ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadih, labaghaw fil ardi, walakin yunazzil biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabiran basira. Seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dia kehendaki dengan ukuran tertentu. Sesungguhnya Allah maha teliti lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat ini, jamaah sekalian rahmati Allah, adalah sebuah tamparan bagi kita semua. Allah maha mengetahui bahwa jika semua keinginan kita Allah turuti, kita akan hancur karena kesombongan. Maka hilangnya sebuah nikmat duniawi sebenarnya adalah benteng yang Allah bangun agar iman kita tidak runtuh. Oleh karena itu, dalam menghadapi setiap ketetapan Allah, seorang mukmin tidak boleh hanya memilih salah satu. Ia wajib menggabungkan dua kewajiban sekaligus, sabar dan syukur. Jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin timbul skeptisme di benak kita masing-masing. Bagaimana logikanya? Bagaimana mungkin sabar dan syukur bersatu, sedangkan sabar itu untuk kesedihan dan syukur untuk kebahagiaan? Al-Allamah Al-Alim Imam Al-Ghazali menyampaikan jawaban ini dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din. Beliau mendasari karena satu takdir bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Secara fisik kita bersabar menahan dampaknya, namun secara akal dan keimanan kita wajib bersyukur atas kejadian itu. Karena ada lima alasan rasional mengapa setiap musibah di dunia ini pada hakikatnya adalah nikmat bagi kita semua. Pertama, lihatlah batasan musibah itu. Mengapa kita bersyukur? Karena musibah yang menimpa kita tidak dijadikan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak melipat gandakan penyakit atau kerugian kita hari ini, siapa yang bisa mencegahnya? Maka fakta bahwa ujian ini hanya sebatas ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua, lihatlah sasaran musibah itu. Bersyukurlah karena yang diuji adalah urusan dunia kita, bukan agama kita. Kehilangan harta bisa dicari, tapi kehilangan iman adalah kebinasaan yang abadi. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa perlindungan dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Lalu yang ketiga, lihatlah waktu penyerahan hukuman. Mengapa kita tidak bersyukur ketika Allah mempercepat tegurannya di dunia? Setiap kesulitan di dunia memiliki batas akhir. Jauh lebih baik kita mengalirkan air mata di dunia akibat ujian daripada Allah menunda hukuman atas dosa-dosa kita di akhirat kelak, sebuah tempat di mana azab tidak mengenal kata selesai. Jamaah Jumat yang berbahagia, dua alasan rasional yang lain mengapa syukur harus tetap tegak di tengah badai ujian yang kita hadapi. Yang keempat, musibah ini adalah kepastian hukum yang sudah selesai Allah tulis. Apa yang menimpa kita hari ini adalah tercatat di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan. Artinya, peristiwa ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita lewati. Ketika ujian ini datang hari ini, bersyukurlah karena satu jatah ujian dalam hidup kita telah selesai, kita tunaikan dan tidak akan kembali lagi. Lalu yang terakhir, yang kelima, hitunglah kalkulasi matematis pahalanya. Ujian dunia ini ibarat obat yang pahit saat ditelan, namun menyembuhkan secara total pada hasil akhirnya. Allah SWT biasa bagi, memberikan jaminan keuntungan yang luar biasa bagi orang-orang yang mampu bertahan dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di manakah posisi mentalitas iman kita selama ini? Apakah kita termasuk golongan yang hanya mau menerima ketentuan Allah yang enak saja, lalu mencaci maki takdir ketika keadaan memburuk? Ingatlah, mengeluh tidak akan pernah mengubah ketetapan Allah. Ia hanya menghapus pahala kita. Memang secara syariat kita diperintahkan untuk selalu meminta keselamatan afiat. Sebagaimana sabda Rasulullah hadis riwayat Tirmizi, "Salullah al-afiyah, fama ta'ahadu afdalu min al-afiyah illa al-yaqin." Mintalah afiat kepada Allah, karena tidak ada pemberian yang lebih utama setelah afiat melainkan iman yang kita miliki. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, jika afiat itu hari ini belum Allah berikan, maka tidak ada pilihan bagi seorang mukmin kecuali meluruskan barisan, hadapi ujian dengan keteguhan sabar, dan temukan celah nikmatnya dengan pembuktian syukur dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua mampu mewujudkan sabar dan syukur di setiap perjalanan hidup kita, serta terus berdoa yang terbaik untuk negeri dan negara kita, senantiasa dilimpahkan anugerah keberkahan, kedamaian, kejahatan dan kedamaian. Apalagi awal Agustus besok kita akan memasuki bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan mampu mewujudkan inspirasi besar dalam menghadapi kehidupan bangsa yang kita hadapi saat ini. Dan juga semoga kita mampu menjaga diri kita dari segala jenis keburukan dengan melakukan kebaikan. Walaupun hari ini kita sedang diuji dengan berbagai masalah kehidupan bangsa, dengan berita dan keadaan yang menyakitkan dan menyedihkan, namun kita tetap optimis dan berdoa tetap semangat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa jalni wa iyyakum bi ayati dzikril hakim ila tawwabur raufur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qama Allahu wa nasalla jalis. So subuh ini tasbih dan subuh tamam salat. Ilahi ala. Lord. Ala diwan. Shalla diwan. Allah

Hulk among war. Sami Allahu liman hamida. Bala.

包子吗？بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 31 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Gubernur Harris kemarin membuka open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tanjung Jabung Timur. Musim kemarau menguat, luas karutla di Jambi mencapai 222 hektar. Bersama saya Isi Narni, inilah berita selengkapnya. Gubernur Harris menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 yang menjadi ruang pendidikan inklusif bagi anak-anak wilayah Tanjung Jabung Timur. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka open house dan masa pengenalan lingkungan Sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi bertempat di Sekolah Rakyat Terintegrasi Tanjung Jabung Timur kemarin. Gubernur Harris mengingatkan kepada para orang tua untuk terus mengawasi dan mendampingi anak-anaknya. Ia berpesan agar anak-anak diberi kesempatan belajar dengan baik, menjaga kesehatan, dan mengembangkan keterampilan agar kelak mampu mandiri dan produktif. Data penerimaan tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan. Tahun lalu satu kelas dengan 50 orang, tahun ini ada 270 orang, total semuanya 320 orang. Partisipasi masyarakat Kabupaten Batanghari dalam program CKG masih tergolong rendah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Takwin, mengatakan rendahnya partisipasi dipengaruhi beberapa kendala. Selain banyaknya jenis pemeriksaan yang harus dijalani, sehingga membutuhkan waktu cukup lama, kemampuan layanan laboratorium di setiap puskesmas juga belum merata. Kondisi ini membuat sebagian peserta harus melanjutkan pemeriksaan ke puskesmas lain untuk melengkapi seluruh item pemeriksaan.
1: Yang menjadi kendala itu yang pertama memang waktu ya, karena item untuk pemeriksaan kesehatan berdasarkan siklus itu banyak. Untuk dewasa aja bisa sampai 40 item. Nah ini kan butuh waktu ya, jadi memang betul-betul menyiapkan waktu khusus melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, memang kita menyadari kemampuan puskesmas yang ada di wilayah kerja kita itu tidak merata. Jadi ada beberapa puskesmas yang dia mampu melakukan pemeriksaan kimia darah, ada juga beberapa puskesmas yang hanya mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana.
0: Karena itu petugas terus mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan sistem jemput bola, termasuk memeriksa anggota keluarga yang mengantar pasien ke puskesmas. Sementara itu pada tahun 2026, pelaksanaan cek kesehatan gratis diprioritaskan bagi kelompok usia lanjut dan bayi baru lahir, disusul anak usia sekolah. Prioritas ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan sesuai target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dampak musim kemarau di Provinsi Jambi kini terasa kian memprihatinkan. BPBD Provinsi Jambi mencatat luasan area hutan dan lahan yang terbakar hingga saat ini telah menembus angka 220 hektar. Sebaran titik api terpantau makin meluas di wilayah Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat hingga Tanjung Jabung Timur. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bayuni Deliansa, mengatakan wilayah Jambi kini resmi memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang. Guna mengantisipasi membesarnya titik api, pihak BPBD telah menyiagakan sebanyak 81 posko siaga di berbagai lokasi rawan. Pusko-pusko ini difungsikan sebagai garda terdepan petugas untuk melakukan patroli harian. Deteksi dini, sosialisasi edukatif, hingga pemadaman awal sebelum api membesar. Bayuni menambahkan jika pemadaman jalur darat terkendala oleh sulitnya akses lokasi maupun minimnya sumber air, tim lapangan akan langsung berkoordinasi dengan armada udara. Menghadapi kondisi vegetasi yang kian mengering, BPBD juga menghimbau keras seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar maupun membuang puntung rokok sembarangan. Kerjasama dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah munculnya titik api baru serta menghindari bencana asap yang lebih luas di Provinsi Jambi. BPBD Kota Sungai Penuh mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mudah meluas saat musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Safrizal, mengatakan resiko kebakaran hutan dan lahan akan lebih meningkat selama musim kemarau. Safrizal juga menegaskan jika terjadi kebakaran hutan maupun lahan, maka BPBD akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan penanganan cepat agar api tidak meluas.
3: Kemarau ini juga menimbulkan potensi kebakaran yang tinggi. Beberapa untuk Kota Sungai Penuh, kita juga waspada terhadap daerah-daerah kawasan hutan dan lahan kita terhadap kebakaran. Nah, tentu saja kita harus peduli atau waspada terhadap perkembangan hotspot yang ada di Kota Sungai Benung. Insya Allah ada komunikasi interaktif terus kita dengan untuk terus memonitor hotspot yang ada di Kota Sungai Benung. Artinya nanti kalau ada informasi hotspot, maka kita akan melakukan pengecekan lokasi.
0: BPBD juga mengajak masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di kawasan hutan dan lahan. Dengan kerjasama seluruh pihak, diharapkan kebakaran dapat dicegah sejak dini dan lingkungan tetap terjaga.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kemenduk bangga, BKKBN mengingatkan pentingnya penuhan gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah utama mencegah stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga, BKKBN Provinsi Jambi, Yusidar, menjelaskan ibu hamil perlu mendapatkan asupan gizi yang cukup serta menjalani pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali selama masa kehamilan. Menurut Yusidar, perhatian terhadap kesehatan ibu sejak masa kehamilan merupakan investasi penting untuk melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Untuk itu penting bagi ibu hamil untuk rutin memeriksa kesehatan dan kehamilannya serta mengkonsumsi asupan yang bergizi dan seimbang.
4: Yang pertama tentu memberikan pola asuh yang baik atau gizi yang baik kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dari mereka hamil itu harus kita perhatikan gizinya. Dan tentu juga harus dilakukan pemeriksaan secara rutin 6 kali dalam masa kehamilannya. Tentu ini akan melihat bagaimana janin yang di dalam kandungan ibu itu apakah dalam kondisi sehat atau bagaimana, itu bisa kita lakukan pantau setiap saat.
0: Ditambahkan hal lain yang tidak kalah penting, yakni pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran anak dan juga makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai usia anak. Selain itu juga kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya pencegahan stunting. Mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sempat atau BBTNKS akan melaksanakan program penghijauan di kawasan Gunung Api Kerinci sepanjang 15 km pada tahun ini. Kapidang Konservasi BBTNKS, Deviandra, mengatakan lokasi penanaman diprioritaskan pada kawasan konservasi yang selama ini digarap oleh masyarakat. Menurutnya, program penghijauan tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, BBTNKS juga akan melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap tahap pelaksanaannya. Keterlibatan warga diharapkan dapat mendorong keberhasilan program sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian hutan.
5: KS berupaya untuk melakukan penghijauan pada saat ini terfokus di seputaran atau di wilayah Gunung Kerinci. Ya, di Gunung Kerinci tahun ini kita akan melakukan upaya penanaman penghijauan untuk daerah kawasan yang sudah dilakukan aktivitas perkebunan oleh masyarakat. Nah, tahun ini kita merencanakan sepanjang 15 km jalur yang akan kita tanam.
0: DLP berharap melalui kegiatan ini kawasan Gunung Kerinci dapat kembali asri, mengurangi risiko kerusakan hutan, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
2: Berita olahraga.
0: SMA Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci, Nelly Afrianti, mengungkapkan dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana latihan. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
6: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik, ada non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah untuk kegiatan non-akademik ya, yang bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah, di bidang olahraga kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
0: Dukungannya tadi terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antar guru dan orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimistis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet terbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Haris kemarin membuka open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tanjung Jabung Timur. Musim kemarau menguat, luas karhutla di Jambi mencapai 220 hektar. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi siang ini ya, request lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di Jumat di hari ke 31 ya, di bulan Juli 2026.

0: Baik, untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Ya, lagunya udah terformat. Nah, kan. Iya, nanti lagunya sudah ada ya. Jadi Anda tinggal pilih aja, nggak bisa request sendiri. Kalau di Nana ya, karena memang udah ada nih. Sudah disiapkan nih sama programmernya. Ada Jazz dengan Bersamamu, kemudian Putri Aryani Teruslah. Teruskan Langkah Baik, kemudian Tempat Bersandar Bagas Ran, ada Baim, Oh Kawan, dan apa nih? Ini lagu pop Indonesia atau Barat ya? Indonesia kan? Oke, silakan di 4 lagu yang saya hadirkan, bisa Anda pilih di edisi siang hari ini untuk kebersamaan kita tentunya. Bersamamu, kemudian Teruskanlah, Tempat Bersandar, dan Oh Kawan dari Baim ya. Silakan, mau lagu yang mana? Monggo. Lagunya udah terformat. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak E.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Baik, kabarnya Pak E gimana?
1: Kabarnya sehat, tapi cuaca
0: panas, iya betul sekali Pak E, kerongkongan juga kering ya.
1: Tapi di sini panasnya panas lemang loh Mbak.
0: Panas lemang itu yang gimana?
1: Matahari nggak menyinari tapi tak dalam ininya anu gerah gitu.
0: Oh iya sama, di sini juga gerah walaupun ada di ruang AC. Baik
1: lagunya
0: Pak E.
1: Tepat,
0: lagunya
1: tempat
0: sudah
1: bersandar Mbak.
0: Sudah terformat lagunya Pak E, Tempat Bersandar ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kenapa Pak E suka lagu Tempat Bersandar? Cie, cie.
1: Kalau nggak ada sandaran pasti gampang oleng loh Mbak.
0: Oh gitu. Iya ya. Benar. Iya.
1: Kalau mau bersamamu nanti di sana gimana?
0: Iya. Astagfirullah. Benar-benar sekali.
1: Makanya itu harus ada alasan.
0: Iya benar. Pak E, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk saya sendiri, Mbak.
0: Oh, untuk diri sendiri, kenapa, Pak E? Kepanasan, kegerahan.
1: Ya kan, supaya anu, posisinya biar tetap utuh gitu, nggak oh, ada sandaran.
0: Oh, iya. Siap. Baik.
1: Kalau kita nggak ada sandaran kan, Pak, ya oleng nanti.
0: Iya, dong.
1: Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1, iya. Tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
1: Pendengar Radio Rally yang dari Tunggal Ilir, Bungu, Sarolangun, Bangpo.
0: Iya.
1: Salam persahabatan lewat udara.
0: Oke.
1: Terima kasih, lagunya ditunggu, Pak, ya. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah ada nih, Tempat Bersandar dari Bagas Ran, ya. Selamat siang. Halo. Selalu ya. Halo, selamat siang. Kang.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dirimu, Kang, siang ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, panas kabar juga enggak di sana?
2: Gimana, Mbak?
0: Panas juga enggak di sana kalau
2: oh,
0: kata
2: cetar.
0: Mau cetar. Iya.
2: Kan? Panasnya mempesona.
0: Mempesona.
2: Iya. Silau, iya. Kalau silau sih melihat diri sendiri mempesona.
0: Aduh, bisa begitu. Baiklah, mau lagu apa nih, Kang? Lagunya udah tinggal tiga lagi, Teruskan Langkah Baik, kemudian Bersamamu sama Oh Kawan, Mbak Im.
2: Nah, ini aku kesempatan aku ini.
0: Apa tuh?
2: Bersamamu.
0: Aduh, Bersamamu. Kenapa,

0: Kecamatan itu.
1: Oke deh.
0: Ya. Ada untuk dirimu saya selalu ya.
1: Yo, makasih ya.
0: Iya, kasihan dirimu menunggu.
1: Oke deh.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi. Ada apa nih lagunya nih? Teruskan langkah baik sama Oh Kawan dari Baim ya, yang mau ikutan ya. Selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin dia diem dulu, ngejutin ya. Siapa ini?
2: Hah?
1: Siapa?
2: Sopri di Marabungo.
1: Sopri atau Sopri atau Supri?
2: Sop ayam.
1: Oh, sop ayam. Enak dong. Ya. Sekilo berapa sop ayam?
2: Hah?
1: Sop ayamnya berapa sekilo?
2: Murah, 1000.
1: Oh. Baiklah, mau lagu apa? Mau lagu apa nih? Udah di format tuh tinggal 2 lagu nih.
2: Apa yang 2?
1: Ada Teruskan Langkah Baik sama Oh Kawan.
2: Ah, terus?
1: Udah, tinggal 2 lagi. Kan udah 2 dipilih. Yang mana?
2: Yang nyemburkan.
1: Oh Kawan.
2: Ya.
1: Oke, baik, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya buat Bori. Yang barusan itu Pak Den.
1: Iya, ada Pak ini Putra Kebumen sama Pak Sutrisno.
2: Kebumennya ya, tanya Ibu Kartini. Ada Ibu Aisyah juga, Berjeje, Bang Kodin. Ada Pak Udin.
1: Iya.
2: Ada Bang Aban. Pokoknya buat semuanya aja lah.
1: Oke deh, Mbak. Ini sama Nana.
2: Oh, mana nah? Mirip ya, Tom?
1: Enggak lah, beda.
2: Enggak mirip.
1: Enggak mau. Beda, beda. Enggak mau, enggak mau. Beda.
2: Iya, bentar-bentar lah. Sama-sama nih.
1: Iya, deh, baik. Itu saja. Yo, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak lagunya ya untuk Anda semua. Di siang hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi gak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita request lagu-lagu pop Indonesia. Baru saja kita dengarkan bersama-sama lagu yang enak banget ya, bersama Baim, Bersamamu. Dan masih ada yang ingin ikutan nih, nanti ada lagu Teruskan Langkah Baikmu Putri Aryani, kemudian Jealous Aliza Putri, Suasapa lagunya nanti ada juga nih. Ternyata berbeda lagi. Ya, ntar dulu ya pendengar ya, saya harus cek dulu nih. Cek. Nah, ntar dulu ya. Untuk semuanya nanti kita akan bersama di request lagu-lagu pop Indonesia. Saya login dulu ya pendengar ya, nanti kita akan bersama kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.

0: Baik, selamat siang untuk semuanya. Kita masih bersama di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, semuanya pada bilang panas. Iya bener, harus banyak-banyak minum ini ya.
1: Sampai badan sore pagi nyiram terus.
0: Oh nyiram terus, iya baiklah. Mau lagu apa nih? Ingin Kembali, Jamrud, Julia, Arman Maulana, Cintamu Luar Biasa, Dikta, sama Huma di Atas Bukit, Ari Lasso.
1: Jamrud.
0: Jamrud, baik, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk Bang Ijal ya?
0: Iya, Bang Ijal belum.
1: Nah, itu aku pengijal lagu soalnya masuk
0: ya. Iya iya iya.
1: Malam malam badan ayah.
0: Yo.
1: Lampu mati badan ayah.
0: Listrik kalau lampu mati bisa diganti, kalau listrik ya dari PLN. Oke.
1: Jangan nyalur.
0: Iya baik.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih di line telepon kami ya. Selamat siang.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, baik tapi haredang.
0: Haredang, enaklah yang haredang. Baik, mau lagu apa? Baik, Mbak Anita gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik juga Mbak Nenek.
0: Iya, kemarau juga di sana Mbak Anita.
2: Alhamdulillah kemarin sore hujan, Mbak Nana, deres di sini.
0: Oh ya. Deres, tapi sebentar nggak sih di rumah saya juga?
2: Enggak, di sini mah sampai sore kok.
0: Oh dari iya? Oh mantul. Baik.
2: Mbak Nana sih nggak ngintip soalnya.
0: Iya, habis nggak dikasih tahu ya kan?
2: Iya deh, lupa.
0: Iya Mbak, mau lagu apa nih? Sudah tinggal 3 pilihan lagi nih.
2: Apa tuh?
0: Ada Julia, Arman Maulana, Cintamu Luar Biasa, Dikta, sama Huma di Atas Bukit.
2: Cintamu Luar Biasa.
0: Cintamu Luar Biasa. Baik, lagunya untuk siapa Mbak?
2: Buat Mbak Nana lah, Cinta Luar Biasa.
0: Oh, wah. Keren. Thank you. Terus?
2: Salamnya dulu buat Mbak Nana dulu ya.
0: Yo.
2: Selamat sehat selalu.
0: Thank you.
2: Cantik ya.
0: Iya, sama-sama Mbak.
2: Tetap jaga kesehatan Mbak Nana. Hari
0: sama-sama,
2: Mbak Nana.
0: Betul, banyak minum betul. Nih harus ya.
2: Betul, jangan betul. Minum es Mbak Nana.
0: Enggak, saya enggak minum es, cuman ini batunya aja saya minum, makan. Iya. Iya ketawa deh. Saya enggak minum esnya, cuman batunya aja yang saya makan.
2: Iya, batunya jadi makan, esnya enggak ya. Iya, tadi Bang Bucang
0: iya,
2: ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, sehat selalu lah. Pokoknya buat semuanya aja, A sampai Z lah ya.
0: Yo, ya. Baik.
2: Semoga sehat selalu kita
0: pada iya,
2: ya.
0: Iya, baik. Sam.
2: Ya udah, itu aja ya cantiknya.
0: Yo, sama-sama Mbak Cantik.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, musim kemarau pendengar. Apalagi kalau kita di jam-jam segini keluar rumah. Subhanallah. Pokoknya kering tenggorokan. Itu memang benar harus-harus ya. Banyak minum nyampe rumah. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Kok langsung ketawa? Mbak, kamu kenapa? Ayo coba.
1: Enggak apa-apa. Nana lucu aja.
0: Lucu aja hari ini. Enggak hari ini aja sih, dari kemarin-kemarin juga saya agak lucu.
1: Nah, kalau udah di miss call kan.
0: Nah, jangan matiin aja dulu, Mbak.
1: Jangan matiin lagi nelpon Mbak Nana.
0: Bukan orangnya, Mbak. Teleponnya aja dimatiin, jangan orangnya kamu mah.
1: Ya, panggilan menunggu tak matiin bela.
0: Iya, jangan orangnya dimatiin, nggak boleh.
1: Jangan dimatiin.
0: Jangan. Baik, Mbak. Lagunya tinggal dua nih. Ada Julia sama siapa tadi ini? Huma di Atas Bukit.
1: Itu aja deh, Huma di Atas Bukit aja deh.
0: Yuk, lagunya untuk siapa nih?
1: Untuk semua aja ya. Lagi mau ngelosor ini.
0: Sambil nonton.
1: Iya, masa-masa nonton Racin.
0: Sendirian apa sama siapa?
1: Sama yang bebek.
0: Oh, yang bebek. Suka juga?
1: Iya, dia paling sebelah aja.
0: Oh iya, jadi Mbak yang nonton nanti beliau yang di sebelah. Kirain nontonnya berdua.
1: Ya nanti berdua aja barengnya aja nggak nonton dia nyama aja malah bertujuh jam dia film India tontonannya.
0: Oh India, haca. Oke, lagunya untuk siapa nih Mbak?
1: Mas Maja lah ya.
0: Yo.
1: Buat terima kasih assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama-sama ya. Ingin kembali Jamrut.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, gak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya, kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk semuanya, baru saja Humor di Atas Bukit bersama Rila Soul, lagu lawas yang di aransemen sama Lulang ya. Dulu nyanyikan oleh Gong 2000 sama Taliber. Dan kali ini ada lagu dari Julia Arman Maulana, Buka Semangat Baru, Elo Ipang Berry. Kemudian Rhapsody, Jakarta 48, Asmara, Novia Kolopaking ya. Oh enggak ding, enggak masuk. Ini di eranya beda ya. Oke, kita hapus dulu. Ada dari Molukas. Silakan untuk Anda request lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo. Pak Andi.
1: Halo.
0: Astagfirullahaladzim. Ya. Harus aku teriak-teriak dulu, kamu baru nongol ya. Bikin emosi ya.
1: Maaf, Nona.
0: Iya, Nona, Nona. Saya bukan dia ya.
1: Nana,
0: Nona, ini Nana, itu Nona, beda Nona, Nana, iya O dan A. Apa kabar siang ini?
1: Panas sekali.
0: Panas sekali. Lagi di mana nih? Di Simpang Kawat atau di mana?
1: Lagi di rumah istirahat.
0: Oh enak dong kamu bisa istirahat. Orang saya dulu lah yang istirahat baru dirimu. Bang Koten. Mau lagu yang mana nih?
1: Kalau saya ada di situ terus, karyawati grogi, nggak bisa.
0: Oh, siapa yang grogi dia? Yang grogi?
1: Iya, yang kerja di situ.
0: Emang kenapa dia grogi ngeliat kamu?
1: Iya, salah tingkah kerjanya tuh.
0: Oh, masya. Baiklah, mau lagu apa nih?
1: Kalau saya nggak ada kerjanya benar, kalau saya nggak ada kerjanya benar.
0: Oh, iya. Susah gitu ya?
1: Nggak mau saya
0: tanggung. Oh gitu ya. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya The Pilihan, Shirley Permat.
0: Iya, Julia, Buka Semangat Baru, Rhapsody. Kemudian ada Make Your Mind, Molukas.
1: Apa yang pertama tadi?
0: Julia, Arman Maulana, Julia, asik-asik.
1: Oh iya, Julia.
0: Julia, baik lagunya untuk siapa Julia? Julia.
1: Ikaku,
0: iya.
1: Yang ada di bentar sama mereka sayang, semoga di KBBK sana.
0: Iya pret.
1: Anita. Rudi, Bang Ajum, Abdullah, Bang Ramlan, udah nanti menyebut.
0: Abang, Bang, suara kamu, Bang, halo, ya. Bang Andi, suara kamu tuh hilang timbul kayak ikan loh, nimbul, tenggelam, suaramu tuh kayak gitu.
1: Oh, saya tuh ngomongnya HP-nya diangkat turun.
0: Oh, iya, kayak penyelam ya kamu ya. Bisa.
1: Karena pulangnya hati ya, jangan ke tengah ya, ke pinggir-pinggir jalan.
0: Saya nggak pulang ke tengah, saya tidur di sini loh. Nah, makanya saya kan tinggalnya di sini. Saya bagian ini kan kalau jam 12 malam itu bagian Nana yang pss, gitu. Iya, tutup siaran.
1: Siang jelang sore.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi ya, ada lagu kita yang udah Nana format nih, silahkan. Bukan Nana sih yang milihin programmernya. Halo, selamat siang. Bang Buhari. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Iya. Baik, gimana cuaca di sana nih?
1: Panas, Mbak.
0: Panas, benar. Banyak minum air ya.
1: Panas. Iya, Mbak.
0: Baik, mau lagu apa ini? Udah di format lagunya.
1: Apa lagu, Mbak?
0: Ada buka semangat baru, kemudian Rhapsody sama Make Your Mind. Mau kas, mau yang mana?
1: Yang nomor 2 atau 5?
0: Buka Semangat Baru.
1: Ah iya.
0: Iya, baik, lagunya untuk siapa?
1: Ya, selamat malam Mbak Rudi, Mbak Cimer, Wak Udin, Ade Indra, JVO Landari, Mbak Cinta juga Bunda Yani, Mbak Supri, untuk pantinya juga, untuk semua sekolah Maya.
0: Yuk.
1: Ya, spesial untuk Menana, semoga sehat lupanya di keluarga Maya.
0: Ya.
1: Terima kasih,
0: Ma. Yuk, kembali.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, Nana, nantikan untuk Anda semua pendengar. Halo, selamat siang. Halo? Loha? Halo? Halo? Halo? Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Siang.
0: Halo, halo, ha. Siapa ini?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Orang Tanjung Pinang. Siapa namanya? Biar Nana tahu. Tempe.
2: Aku tahu ke tempe.
0: Iya.
2: Mana enaknya dibilang lah. Tahu,
0: iya,
2: ke tempe.
0: Tahu tempe.
2: Ini sama kakak siapa?
0: Ini sama siapa dulu? Kan Nana yang nanya dulu. Gimana sih? Tak iya.
2: Kok jadi bahasa Madura?
0: Iya, iya. Ini siapa kalau Nana boleh tahu ya?
2: Tanjung Pinang, dipanggil kakak boleh, dipanggil mak boleh.
0: Iya, namanya siapa?
2: Namanya Intan.
0: Oh,
2: orang termahal di dunia.
0: Masya Allah, Bunda Intan. Intan warnanya apa ini? Yang biru, yang kuning, yang hijau?
2: Yang
0: atau
2: berkilau, yang berkilau itu, kuning-kuning,
0: iya,
2: itu.
0: Iya, yang berkilau-kilau. Oh, iya, iya, iya, baiklah. Mau lah.
2: Tak.
0: Oh, tak.
2: Lagu.
0: Nah, apa tuh? Lagunya tinggal lagunya tinggal dua, Rhapsody Jakarta 48 sama Make Your Mind Molucas. Mau yang mana?
2: Yang tadi itu, yang pertama tadi.
0: Oke, dari Jakarta 48. Silakan, lagunya untuk siapa nih?
2: Lagunya buat pendengar di Jambi semua aja lah.
0: Oh,
2: buat
0: iya.
2: Lupa, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Mas Suri di Jambi, semoga yang disebut namanya mendengarkan RRI Pro 1 Jambi,
0: iya, Jambi.
2: Pak Makmur atau Dalang juga, buat semualah yang di Jambi, Bunga juga yang mendengarkan,
0: yeah.
2: Ini dari Mak Berlin Tanjung Pinang,
0: Mak
2: orang
0: manggil
2: Mak Berlin,
0: yeah,
2: iya, Tanjung Pinang, semoga yang mendengarkan kan, yang bergabung di HRI,
0: yeah.
2: Ayolah buat kak, siapa nih, Kak Nona?
0: Iya, betul.
2: Kak Mona.
0: Nah, aduh, Mona,
2: buat Kak Nana. Oh, iya,
0: Nana. Iya, baik.
2: Buat Kak Nana, selamat bertugas, selamat
0: thank
2: siang,
0: you.
2: Selamat selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal TLOS 1, bersin dikenal sebagai refleks termutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Radio.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai.

tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak,

0: bagi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bagi baik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya

Baik, untuk Anda pendengar, kebersamaan kita di Rekas Lagu-Lagu Pop Indonesia harus Anda tuntaskan. Anda juga harus undur diri menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan selamat menyambut akhir pekan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Apa kabar di sore hari ini pendengar? Aduh, cuaca cerah banget ya, menyala sekali. Dan tentunya pendengar, segmen Jami Sore ini Pro 1 RRI bersama saya Astu Landari akan temani Anda untuk formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat.

program acara kita edisi hari ini 31 Juli 2026 formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya pendengar kita bersama di program acara mengenai daripada edukasi yang membahas perkembangan terbaru di dunia ekonomi digital, teknologi dan juga inovasi bisnis. Dengan topik hari ini yang akan saya persembahkan untuk Anda mengenai aplikasi pembayaran non-tunai. Di formasi 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan kupas mengenai topik aplikasi pembayaran non-tunai pendengar ya. Dan nanti tepat jam 16 kita akan mengikuti berita daerah Korwil Belajar Sumba hari ini disampaikan oleh RRI Bengkulu ya, benar, jam 16 hingga 16.30. Kemudian Cek Fakta hadir ke ruang dengar Anda, formasi 17 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Jambi Sore Ini, musik dan informasi. Sembari juga tentunya kita akan memberikan lagu-lagu yang bisa memberikan semangat dan juga menemani hari-hari Anda di sore hari nanti ya. Dan tentunya menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib, nanti kita akan mengikuti atau mendengarkan nuansa lagu-lagu religi. Dan selanjutnya info cuaca BMKG Jambi juga akan saya hadirkan ya. Dan tepat jam 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita hadir ke ruang dengar Anda, dilanjutkan setelahnya yaitu musik dan informasi kembali. Baik pendengar, itulah untuk program acara Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi Sore Ini edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Astri Landari.

Baik, pendengar, aplikasi pembayaran non-tunai ya, kita akan bahas di sore hari ini, tentunya memberikan edukasi dan informasi terkait aplikasi pembayaran non-tunai ya. Dan di program acara Ekonomi Digital, informasi dan edukasi yang membahas terkait perkembangan terbaru di dunia ekonomi digital, teknologi, dan inovasi bisnis. Pendengar, kita bicara mengenai pembayaran non-tunai, aplikasi pembayaran non-tunai. Ya, ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Pembayarannya ini dilakukan secara digital ya, melalui ponsel atau juga perangkat lain yang terhubung ke sistem keuangan itu. Nah, nggak jarang juga sekarang pendengar, banyak masyarakat kita yang enggan untuk membawa uang tunai ya. Namun ada juga sebagian yang masih beradaptasi dengan pembayaran non-tunai ini. Nah, kalau beberapa pembayaran non-tunai yang banyak digunakan di Indonesia itu ada GoPay ya, dompet digital untuk pembayaran di berbagai transportasi dan juga belanja online. Ada juga OVO yang digunakan untuk pembayaran di toko, e-commerce ya, dan berbagai layanan. Nah, yang paling sering juga ini Dana ya, ini mendukung transfer uang, pembayaran tagihan juga, dan transaksi menggunakan QRIS. ShopeePay, aduh, siapa nih ShopeePay-nya yang udah angkanya sampai berapa digit gitu ya. Ini dompet digital yang terintegrasi, pendengar, dengan platform belanja Shopee dan lainnya ya. Ada lagi nih yang satu ini namanya Link Aja. Terus digunakan untuk pembayaran transportasi, tagihan, dan layanan publik ya. Mobile banking dari berbagai bank ini memungkinkan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan juga pembayaran menggunakan QRIS. Nah, dari beberapa aplikasi pembayaran non-tunai yang banyak digunakan di Indonesia, dari yang saya sebutkan ini, mana nih yang sering Anda pakai ya, yang sering Anda gunakan? Karena semuanya kayaknya nih, hampir semua ada ya. Paling tidak satu atau dua aplikasi deh yang ada di Android Anda. Iya, pendengar, selanjutnya nanti saya akan bahas dan saya akan berikan edukasinya mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pembayaran non-tunai ini ya. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di program acara Ekonomi Digital ya, di mana temanya mengenai aplikasi pembayaran non-tunai. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi subuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah.
2: Eh, mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
2: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
2: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
3: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: Ya, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, masih di Jambi sore ini dengan edukasi ekonomi digital. Ya, namun saat ini pendengar saya coba menghubungi rekan reporter kami yang ada di lapangan, yaitu Mas Haris yang akan memberikan informasi terkini terkait persiapan peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti kawasan KCBN Muara Jambi ya. Dan kita coba nih sudah tersambung insya Allah ya bersama Mas Haris di kawasan KCBN Muara Jambi. Selamat sore Mas Haris.
1: Selamat sore.
0: Iya, saat ini tengah di berada di kawasan KCBN Muara Jambi ya Mas Haris ya.
1: Betul sekali, terima kasih.
0: Iya, baik-baik. Kami ingin mengetahui Mas Haris mengenai persiapan peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti di kawasan KCBN Muara Jambi ini. Ini adalah merupakan tahap akhir ya dari pembangunan museum yang dirancang sebagai pusat edukasi, pelestarian dan juga penguatan narasi peradaban Sriwijaya. Seperti apa persiapannya Mas Haris, boleh dilaporkan? Silakan.
1: Baik rekan Nasti ya. Dan untuk sore ini atau siang ini memang dari persiapan perjalanan sudah berjalan dengan baik dan saat ini tengah berlangsung rangkaian peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi dan berada di gedung K yang berada dan diharapkan ASTI. Tentunya dalam rangkaian ini nantinya akan diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Pak Dosen yang saat ini sudah hadir di Gedung K kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, yaitu di peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti nantinya. Dan memang saat ini dari seluruh undangan maupun undangan khusus untuk peresmian ini memang sudah berjalan dengan baik dan tengah berlangsung saat ini, tengah berlangsung salah satunya adalah penyampaian laporan kegiatan pada pembangunan dan juga peresmian untuk sore hari ini rekan nasi. Dan benar tentunya dalam peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti ini memang dihadiri baik ada Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga ada Gubernur Jambi dan juga beberapa anggota DPR RI Dapil Jambi, salah satunya yaitu ada Ibu Ratu Munawaroh. Dan nah, memang dalam peresmian ini juga berjalan dari sesuai dari randonya. Nantinya juga salah peresmian dilakukan, yaitu selain melakukan kunjungan atau perjalanan ke gedung gedung yang memang sudah berdiri dengan nama megah dan indah. Ini juga akan menjadi seremoni peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti sore hari ini yang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Fadlizon MSc. Dan saat ini memang tengah berlangsung, salah satunya adalah laporan dari
2: walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan itu benar-benar harus dioperasikan.
1: Laporan dari salah satunya adalah panitia, yaitu dari peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti ini yang disampaikan langsung oleh Restu Gunawan sebagai Kapolda Jambi.
0: Okay.
1: Dan ya rekan nasi.
0: Iya, baik Mas Haris, kalau boleh tahu agenda yang diperkirakan menjadi bagian dari peresmian ini meliputi apa saja nanti yang menjadi susunan acaranya? Adakah peresmian ini ditandai dengan penekanan serine atau penandatanganan prasasti atau pengguntingan pita seperti itu?
1: Baik rekan Asti. Dan dari rangkaian seremoni peresmian Museum Sriwijaya Dharmabakti Dharmakirti oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dan sekaligus ada penandatangan prasasti nantinya rekan Asti.
0: Oke, baik.
1: Dan penandatangan PKS antara Dirjen Perlindungan Kebudayaan mm-hmm. dan Tradisi dengan Kapolda Jambi mm-hmm. yang nantinya selanjutnya disaksikan langsung dan nanti pada rangkaian seremoni ini juga nanti akan dilakukan salah satu
3: dalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Restu Gunawan M.H. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
1: selanjutnya
3: barulah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang di Bumi Sepeda Jambi Sembilan Lurah oleh Gubernur Jambi. Pada yang kami hormati, Bapak Dr. Al Hari
1: Kesempatan disilakan.
0: Ya, baik-baik. Kalau untuk sajian pertunjukan seni dan budaya,
1: teater dan juga perpustakaan dan juga UMKM.
0: Oke.
1: Okay, Bahkan nanti kita akan simak terlebih dahulu sambutan dari Gubernur Jambi.
0: Oke, baik. Baik, silakan.
2: Salam kepada semua pemirsa sekalian, nama budaya salam pemirsaan Rahayu. Yang kita cintai, kita banggakan Menteri Kebudayaan Indonesia, Bapak Insinyur Fadlizon M.Sc. Terima kasih pada beliau yang telah hadir dari pagi tadi di Jambi, dan tadi kami ke Unja, lalu sempat meninjau Museum Tempua, bioskop tadi, dan akhirnya ke sini, Pak. Luar biasa, beliau luar biasa. Aplaus untuk beliau semuanya. Yang kita hormati sama-sama, anggota DPR RI Dapil Jambi, abang kami Dr. Sarif Pasha, terima kasih. Yang kami hormati juga, tercintai semua, Pak Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud RI, Kota Jajaran, Bapak Dr. Restu Gunawan M.H., Pak Menteri, beliau dari awal sama kami, luar biasa, terima kasih. Yang saya hormati juga, Forkopimda Provinsi Jambi, hadir langsung Pak Kapolda, Pak Kejati, Pak Danrem, lengkap hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga bersama kita, ini Kepala Museum ya, Nasional, hadir Ibu Etianti, terima kasih Ibu. Ya, hadir juga Kepala Ketua Asosiasi Museum tadi, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga hadir Pak Timur Jambi, Mas Bambang, makasih Mas. Hadirannya. Kemudian juga hadir Direktur Warisan Budaya. Ini alumni Candi Muro Jambi, Mas Agus. Tapi beliau Pak sudah jadi orang Muro Jambi Pak. Saking cintanya dengan Candi ini, beliau sampai punya ayah angkat di sini, di sekitar Candi ini, luar biasa. Itulah kelebihannya. Yang dihormati juga Direktur Sejarah dan Permuseuman, hadir juga Kepala DP Kebudayaan Pak Yanto Mandurung Wanji, luar biasa juga semangatnya. Dan juga seluruh jajaran pejabat yang hadir, baik dari Provinsi Jambi, ada Bank Indonesia, ada OJK, Ombudsman, ya lengkap semuanya hari ini hadir pada hari ini. Termasuk juga seluruh pejabat yang hadir, sejarawan, pelaku budaya, dan Bapak Ibu undangan yang kami banggakan sekalian. Apalah tanda tingginya kayu, rimbun daunnya akar bersila. Apalah tanda negeri Melayu, mulanya pantun ketika bicara. Nak dua pantun seiring, sungguh tenang sungai batang hari, negerinya sejuk, alamnya indah. Selamat datang para Pak Menteri di negeri sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Pak Menteri kami hormati, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat Provinsi Jambi atas dibangunnya Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini Pak Menteri. Bagi kami ini sebuah rahmat luar biasa. Bapak Ibu, dulu kita sudah lama punya Candi Muro Jambi. Tetapi di dalamnya belum banyak yang kita buka. Sejarah pada terlihat betul. Tapi dengan adanya museum ini, inilah miniatur sejarah lampau dari mulai peradaban Buddha, kemudian sampai ke Islam sampai hari ini. Nah, artinya museum ini kelak tidak hanya menjadi sesuatu yang ditonton oleh banyak orang, tapi juga akan menjadi kenangan, penelitian, dan juga pendidikan. Tadi kami ke UNJA, tadi Pak Profesor, tadi teman-teman menyampaikan bahwa selama ini memang UI yang banyak di sini penelitian. Kajiannya banyak UI. Nah, kami juga meminta pada Pak Menteri pada hari ini agar berkenan kiranya membuka program Fakultas Kebudayaan, Pak, di UNJA nantinya. Nanti mohon dukungan Pak Menteri, Pak Rektor, kita akan bersurat nanti. Ya, walaupun beda kementerian, beliau bisa membisikkan karena teman sejawat beliau di situ. Yang kedua, Pak Menteri, PR kami ke depan, agar museum ini maksimal ke depannya, kami juga sudah mengusulkan, Pak, ke Menteri Perhubungan untuk menaikkan status bandara kami jadi bandara internasional, Pak Menteri. Nah, sedang dirapatkan, tinggal lagi ya, kalau kami saja yang mengusulkan, tidak ada atensi Pak Menteri, mungkin agak lama. Sebab di Jambi ini banyak juga anak-anak dari luar negeri yang kuliah di Jambi, Pak Menteri. Ada di UNJA, di UIN cukup banyak juga. Yang kedua, kami juga kasihan melihat para bante, para biku, biksu yang datang ke Jambi dari Thailand, dari China, dari India itu, kasihan juga mereka. Tapi kalau nanti internasional, mungkin langsung dari daerahnya bisa ke Jambi langsung. Langsung daerah ke Jambi. Dan kami tiap tahun, Pak Menteri, ongkos haji kami domestik dari Bandara Jambi ke Batam itu 40 miliar, Pak. Saya bilang, Pak Menteri, Pak Perhubungan, silakan kami siap bantu mendukung apa infrastrukturnya yang nanti kami dukung dari provinsi, sehingga nanti bisa jadi bandara internasional. Nah, yang ketiga terakhir, Pak Menteri, harapan kami, tentu kita berharap ini Candi Projambi ini nanti menjadi warisan dunia UNESCO, Pak Menteri. Jadi kami juga, karena itulah maruah kita sudah punya satu geopark Merangin yang juga UNESCO, ditambah lagi ini, insya Allah Jambi ke depan akan menjadi paru-paru yang hidup di tengah-tengah Pulau Sumatera, Pak Menteri. Itu harapan kami. Akhirnya daun telasih di atas tempayan. Daun tersusun sangatlah rapi. Terima kasih Pak Menteri Kebudayaan yang telah membangun Museum Candi Muara Jambi. Pak Menteri, kami mohon arahan dan sambutannya pada hari ini dan juga sekaligus juga peresmian pembukaan daripada museum ini. Kami siap membantu Pak Menteri apapun. Nanti kami akan kirim nanti dari Merangin batu-batu yang fosil di depan Pak Menteri untuk melambah indahnya nanti di Candi kita ini, Pak Menteri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, dan santai-santai Om.
1: Ya.
0: Baik, rekan Haris. Ya, baik rekan Haris.
3: Demikianlah tadi sambutan Gubernur Jambi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haris S.O.M.H. Beberapa ibu hadirin yang kami hormati.
1: Ya, pendengar dan sambutan Gubernur Jambi. Selanjutnya kita juga akan
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia pada menghormat Profesor Dr. Fandi Wardenewisi.
1: Kita akan menyimak sambutan sekaligus peresmian dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Esos MH, yang saya hormati Forkopimda yang hadir, Pak Kapolda, Irjen Polisi Krisno Siregar, Kapolda Jambi, juga Pak Danrem, Kepala Kajati ya. Yang saya hormati Wali Kota Jambi, Bupati Muara Jambi, Pak Dr. Bambang Bayu Suseno. Ada Rektor Universitas Jambi, tadi pagi juga saya ke sana, Bapak Profesor Dr. Helmi. Rektor UIN Sultan Taha Saibuddin Jambi, ada hadir juga ya. Tidak hadir. Dan juga para akademisi. Yang saya hormati anggota DPR RI. Dan juga rekan-rekan anggota DPRD yang hadir. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Hasan Basri Agus. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, hadir juga. Ibu Ratri Paramita, ada Direktur Operasional PT TWC Taman Wisata Candi yang mengelola juga bersama dengan Kementerian Kebudayaan, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Pak Indo Purwita, ada Direktur Taman Direktur Utama Taman Wisata Borobudur, Pak Marjono, para seniman budayawan yang hadir semua. Saya datang bersama dengan Pak Dirjen Perlindungan Budaya dan Tradisi, Pak Restu Gunawan, tadi sudah diperkenalkan. Ada juga Pak Putu Supatberudana, Penasihat Menteri, juga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, AMI, Pak Rahmanda Prima Yuda, staf khusus. Ada Direktur Warisan Budaya, Pak Dr. Agus Widiatmoko, yang sekarang jadi Direktur Warisan Budaya, sebelumnya di sini tadi disebut alumni ya, dari Muara Jambi. Ada Profesor Agus Mulyana, Direktur Sejarah dan Permuseuman. Ada Dr. Ferry Arlius, Direktur Sarana Prasarana. Ada Ibu Indira Estianti, Kepala Museum dan Cagar Budaya. Jadi Bu Esti ini adalah kepala dari BLU-nya Kementerian Kebudayaan, kira-kira gitu. Dan membawahi ada sekitar 19 museum dan 34 cagar budaya, termasuk wilayah KCBN Muara Jambi. Kemudian Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi, Pak Yanto Manurung, dan juga para Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen. Alhamdulillah pada sore hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, oh ya juga Pak Yori Antar ya, harus saya sebut karena Pak Yori Antar juga arsiteknya ya, dari museum ini. Saya kira kita perlu tepuk tangan untuk beliau ya. Beserta tim dan juga dari pelaksana yang telah merealisasikan museum ini dalam waktu yang cepat. Karena waktu itu saya baru saja menjadi Menteri Kebudayaan bulan Desember tahun 2024 ya, ini dalam tahap finishing. Jadi pembangunannya relatif cukup cepat ya, 6 bulan kalau tidak salah. Ya, dan kemudian tentu finishingnya di tahun 2025 dan juga penataannya sekaligus dari museum ini kita laksanakan selama tahun 2026 dan akhirnya bisa kita resmikan pada hari ini. Dimulai juga dengan sedikit pantun juga nih Pak Gubernur. Air batang hari mengalir tenang, membelah bumi menuju muara. Museum Dharma Kirti kini menjulang, menjaga ilmu, merawat budaya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka peresmian dan pembukaan Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Ini menandai satu babak baru revitalisasi kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi yang tadi sejarahnya telah dikisahkan oleh Pak Dirjen ya, bagaimana perjalanannya. Tentu ini adalah sebuah kontinuitas, sebuah perjalanan, sebuah journey. Dan journey ini bukan dimulai baru-baru ini saja. Journey ini sudah dimulai sejak abad ke-6. Ya, kalau kita lihat. Dan kita yang meneruskannya sekarang. Ini merupakan tanggung jawab pengetahuan, memperkuat perlindungan, memperluas akses publik, dan juga memastikan manfaat kawasan ini kembali kepada masyarakat. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, bagaimana kita ketahui KCBN Muara Jambi ini adalah salah satu lanskap terpenting di Nusantara. Ya. Membentang hampir 4.000 hektar. Tepatnya 3.981 hektar di 8 desa dengan lebih dari 100 struktur dan situs arkeologis berupa kompleks percandian, menapo, kanal, kolam, serta jejak dari pemukiman kuno. Dan ini sejak abad ke-7 hingga abad ke-14 berkembang menjadi satu jejaring Melayu Sriwijaya sebagai pusat keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan pertukaran pengetahuan. Dan menghubungkan wilayah ini, tempat ini, dengan berbagai

maha guru dari agama Buddha ketika itu di kawasan ini, yang merupakan guru dari maha guru juga, yang kemudian menjadi maha guru yaitu Atisha Dipankara, yang pernah berada di sini selama 12 tahun. Yang pengikutnya sekarang jutaan ya, mungkin puluhan juta, mungkin lebih ratusan juta. Ya, Atisha Dipankara. Seorang yang belajar di sini berasal dari wilayah yang sekarang ini menjadi Bangladesh ya. Dan jauh-jauh datang ke tempat ini pada abad ke berapa ya, Pak Agus? 11 ya, 10 11 gitu ya. Dan belajar di sini kemudian menyebarkan lagi. Jadi tempat ini adalah satu titik perjumpaan begitu banyak scholar, bhikkhu atau maha guru dari berbagai tempat, termasuk I Ching. I Ching dari Tiongkok itu di abad ke-7. Kemudian yang juga tonggak yang besar itu Atisha tadi, dan juga banyak lagi. Dan tempat ini jadi merupakan satu pusat pengetahuan, pusat peradaban. Tadi saya mengatakan di Universitas Jambi, mungkin perlu diteliti lebih lanjut, karena beberapa waktu lalu, tahun lalu saya kira ya, bersama ada Duta Besar India, kita menerima replika dari copper plate prasasti tembaga yang ditemukan di Museum Nasional di India. Prasasti ini adalah prasasti abad ke-9. Dikirim oleh Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya kepada Raja Pala di, dan kemudian meminta itu untuk membuat semacam pusat pengetahuan pendidikan Nalanda. Jadi ini ada semacam sister city-nya atau sister institution-nya yang namanya itu Nalanda. Tapi kalau kita lihat dari sekuen itu, tentu Nalanda lebih muda dari Muara Jambi. Ya, karena dari prasasti itu saja bisa kita lihat bahwa itu meminta untuk dibuatkan. Nah, jadi kalau sekarang Nalanda itu dikatakan sebagai perguruan tinggi tertua di dunia, ya harusnya pasti kalah oleh Muara Jambi sebagai perguruan tinggi tertua di dunia. Ya, perguruan lah, jangan perguruan tinggi gitu ya. Jadi semacam tempat kalau di dalam Islam itu pesantren gitu ya, atau semacam sekolah yang kemudian menjadi terinstitusionalisasi. Dan ini juga menjadi satu bukti bahwa kita ini peradaban yang sudah tua, sudah panjang. Saya selama jadi menteri budayaan, berarti untungnya saya dulu dua kali setidaknya pernah datang juga. Ada waktu saya menjadi ketua umum HKTI dan juga sebagai turis ya, perubahannya cukup jauh berbeda. Dan sesuai juga dengan amanat dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, termasuk kemarin dalam pidato beliau ketika meresmikan stasiun Tawang di Semarang, kita jangan pernah juga lupa pada sejarah dan akar budaya kita. Karena itulah jati diri kita, identitas kita itu berangkat dari sana. Nah, karena itu beliau sangat mendorong revitalisasi situs-situs budaya, cagar-cagar budaya, keraton, istana, dan juga berbagai peninggalan-peninggalan warisan budaya dari nenek moyang kita. Agar kita tidak lupa bahwa kita sekarang ini sampai sekarang ini di tempat ini merupakan bagian dari perjalanan yang panjang dari nenek moyang kita, dari para leluhur kita. Dan kita mewarisi di dalamnya itu pengetahuan, mewarisi nilai-nilai, mewarisi termasuk warisan budaya yang sifatnya kebendaan, tangible heritage, maupun yang intangible heritage, maupun yang sifatnya warisan budaya tak benda.

0: Dan inilah saya kira museum menjadi sebuah etalase. Museum Muara Jambi ini mungkin merupakan museum yang terbesar di antara situs-situs budaya kita. Bahkan lebih besar dari museum yang ada di Candi Borobudur. Lebih besar dari yang ada di Candi Prambanan. Nah, ini bisa menjadi satu benchmark bahwa museum itu ya harus merefleksikan kebesarannya. Kalau wilayahnya kawasan saja bisa mencapai hampir 4.000 hektar, kalau museumnya cuma 1.000 meter kan kekecilan. Ya, jadi memang harus besar ya kawasan itu untuk merefleksikan itu. Tentu tugas kita sekarang tidak akan selesai. Ini akan terjadi kontinuitas. Sekarang hari ini kita meresmikan museumnya dengan tata pamer yang ada. Ternyata seperti apa? Karena nanti kita lihat bersama. Waktu itu saya ucapkan terima kasih nih pada Pak Gubernur. Artefak-artefak yang ditemukan di sini sempat dititip di Museum Provinsi. Dan saya minta kepada beliau agar artefak-artefak yang dititip di sana itu dikembalikan ke sini. Dan beliau langsung menyanggupi dan prosesnya cepat. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Kalau tidak ada itu mungkin agak kosong juga ini isinya ya. Meskipun kita banyak warisan-warisan dari berbagai daerah yang lain, tapi nanti kita lihat ya seperti apa tata pamernya, storyline-nya. Karena museum ini harus bagus. Museum ini adalah etalase budaya, etalase peradaban kita. Oleh karena itu tata kelolanya juga harus bagus. Harus ada edukator yang bagus, tour guide yang bagus. Yang ini perlu dilatih. SDM-nya ini perlu dilatih. Ya karena kalau tidak dilatih nanti bisa ngarang gitu ya. Berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Dan ini harus di research. Saya pernah mendapatkan satu guide tour di Forbidden City tahun lalu di Beijing. Itu yang menjadi tour guide-nya itu dokter. Dan ahli di bidangnya. Jadi menceritakan itu dari mulai sejarah sampai peristiwa berbagai artefaknya itu juga dengan detail. Saya ke museum di Mesir. Itu juga sangat detail. Museum Nasional di Mesir itu, saya pernah guide tour-nya itu adalah profesor. Dan langsung bertanya, punya waktu berapa lama? Ada waktu 30 menit. Kalau 30 menit mungkin hanya sampai di coffee shop aja gitu. Jadi ada jadi para pengunjung itu ditanya kalau dia grup. Ada waktu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam itu beda tour-nya. Highlights-nya itu berbeda. Nah ini yang nanti saya kira perlu ada satu SDM ahli di dalam edukasi tentang museum dan juga kawasan cagar budaya ini sendiri. Kalau kita datang ke Angkor Wat, ya saya sudah 3 kali ke Angkor Wat di Siem Reap di Kamboja. Itu kalau datang tour guide-nya itu ceritanya sama. Dan tour guide itu harus ada sertifikatnya. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi tour guide. Itu harus ada sertifikatnya untuk menjadi tour guide itu. Dia akan cerita hal yang sama. Kurang lebih kayak kaset gitu loh Pak. Ya kan? Dia akan cerita nanti bahwa Angkor Wat ini dibangun oleh Jayawarman II. Setelah dia belajar dari Jawa. Jadi Angkor Wat aja belajarnya dari Jawa. Dan dia ceritakan itu kok. Saya datang yang kedua kali seperti itu. Saya datang yang ketiga kali juga seperti itu. Jadi tour guide itu harus punya konsistensi. Jangan mengarang gitu ya. Jadi ini hasil dari sebuah narasi kajian yang memang disiapkan, dihafal, ya bahkan dia harus memperdalam mungkin dengan diskusi. Jadi guide tour ini sangat penting. Kalau enggak nanti kurang bermakna. Selain itu juga narasi yang ada di setiap artefak. Lalu sekarang ini sentuhan-sentuhan digital seperti imersif menjadi sangat penting. Dan juga sentuhan-sentuhan teknologi kekinian yang dimiliki oleh kita dan disukai oleh generasi muda, Gen Z terutama, ini juga sangat penting. Dan tentu saja perangkat yang menunjang ekosistemnya. Itu seperti coffee shop, ya, seperti nanti ada restoran. Karena orang ingin setelah ke museum, ingin duduk-duduk, ingin ngopi, mungkin mau makan, dan seterusnya. Di samping itu juga yang paling penting adalah merchandise. Tokonya. Kalau di luar negeri, toko itu besar. Nanti saya kira nanti perlu kita desain. Di mana tokonya atau merchandise tempat itu, tempat orang bisa membeli buku, bisa membeli souvenir, bisa memberi karya-karya atau kerajinan atau kaos yang terkait dengan Muara Jambi dan didesain sedemikian rupa. Baru-baru ini juga kita baru meluncing, ya, meluncurkan museum paspor, ya. Saya minta waktu itu Bu Esti, ayo kita buat museum paspor. Sehingga orang datang nanti, anak-anak muda yang berkunjung ke museum, ada sejumlah museum dimuat di situ, bisa dicap di bukunya itu dengan museum tersebut. Cap dari museum tersebut. Dan buku ini dijual, ya, 89.000, ya. Dan kalau tidak salah sudah dicetak 20.000 dan sudah hampir habis lah, gitu ya. Artinya apa? Gen Z ini juga suka dengan material culture, suka dengan budaya material. Karena kan mereka ini lahir sudah digital, digital native. Nah, jadi sesuatu yang material itu menjadi sangat precious, sangat penting, sangat bermakna. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, museum ini juga bisa menjadi pusat edukasi, ya, penelitian global. Ya, ini yang kita harapkan ke depan, menjadikan KCBN Muara Jambi dan Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini pertama pusat edukasi dan penelitian global. Menjadi wadah bagi generasi muda, peneliti nasional maupun internasional, untuk mempelajari sejarah maritim, tata kelola berbasis air, dan peradaban pengetahuan Nusantara. Yang kedua, menjadi ruang kebudayaan yang inklusif, tempat masyarakat juga dapat merayakan tradisi, seni, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur, dan yang ketiga, penggerak juga kesejahteraan masyarakat. Artinya bermanfaatlah kawasan ini. Dan revitalisasi pemajuan kebudayaan ini juga harus membawa dampak ekonomi, ekonomi budaya yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar Muara Jambi. Dan kita juga berharap kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini bisa menjadi living heritage, yaitu situs budaya yang hidup. Kalau bisa umat Buddha yang ada di berbagai negara, di Thailand, di Myanmar, Kamboja, di Tiongkok, ya, Tibet, di India, itu total dari umat Buddha itu ada sekitar 600 juta kalau tidak salah, 500-600 juta, maka 1%-nya saja ada sekitar 5-6 juta. Jadi kalau bisa ini juga bundling gitu dengan Borobudur, ya. Makanya di sini kayaknya ada dirut Taman Wisata Borobudur dan juga Taman Wisata Candi gitu ya. Bagaimana ini bisa menghubungkan? Dan memang Pak Gubernur, persoalan connectivity ini juga menjadi penting. Saya kira kita nanti kerja bersama-sama bagaimana merealisasikan agar bandara yang ada di Jambi ini bisa menjadi bandara internasional, ya. Karena pada prinsipnya Bapak Presiden, Pak Prabowo sudah membuka ruang itu seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Jadi prinsip itu saya kira harus dipegang, tinggal merealisasikannya. Tentu saja itu masalah yang sifatnya teknis ya, misalnya penerbangannya dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya, beliau ingin sebanyak-banyaknya dibuka bandara internasional, sekaligus mendatangkan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, yang kita harapkan dari berbagai negara yang datang ke sini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, kita sekarang ini punya 516 museum di seluruh Indonesia yang terregistrasi ya. Standarnya berbeda-beda. Ada yang standarnya itu kita sebut A, B, dan C kira-kira gitu. Ada juga yang mungkin tidak ada standarnya. Ya, belum ada standarnya. Nah, kita ke depan ingin museum-museum ini terstandarisasi dengan baik. Terdata, terdaftar dengan baik. Dan kita juga memberikan dari Kementerian Kebudayaan, tapi kepada museum-museum provinsi, kabupaten, kota, dana alokasi khusus terutama untuk non-fisik, yaitu untuk kegiatan-kegiatan. Jumlahnya 1-3 miliar ya, kalau tidak salah. Itu sudah diberikan, dan sekarang atas instruksi Bapak Presiden, kita juga melakukan revitalisasi sejumlah cagar budaya, museum, jumlahnya lebih dari 100 cagar budaya, istana, keraton, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa lebih banyak lagi. Jadi kurang lebih ada 180 yang akan kita revitalisasi. Mulai yang besar sampai yang kecil. Termasuk revitalisasi di tata pamer untuk museum. Ya, termasuk museum yang ada di Jambi, Museum Siginje, dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi ya. Nah, itu termasuk yang kita dukung Pak Gubernur. Dengan harapan Pak Gubernur juga membantu nanti di situ. Untuk terus ya menjadikan museum ini hidup dan sustainable ke depannya, terutama pada waktu perawatannya. Jangan lagi sudah bagus kemudian diabaikan lagi. Ini memang perlu ada passion. Yang saya kira ini yang perlu kita garis bawahi, kalau di luar negeri, di negara-negara yang maju budaya dan peradabannya, museum itu selalu berada di depan. Dan orang datang ke negara itu, yang pertama didatangi adalah museumnya. Karena hanya dengan 1-2 jam, dia tahu langsung kondisi negara itu. Mulai dari zaman prasejarahnya sampai modern. Nah, kita berharap juga demikian nanti di Indonesia. Kita sedang perbaiki terus museum nasional kita. Dan sekarang juga pengunjungnya setiap hari sudah ribuan. Bahkan satu hari pernah sampai 12.750 orang. Dan berbayar. Sekarang bayar masuknya itu 50 ribu ya. 50 ribu, kecuali pelajar. Dapat ya special rate gitu ya. Begitu juga dengan orang tua, lansia. Itu gratis malah. Jadi kita juga harus ada pembelajaran agar museum itu, orang datang ke museum itu jangan gratis. Ada yang museumnya itu membuka apa biaya tiketnya tuh Rp5.000. Ini seperti orang apa bayar ke toilet ya. Gitu. Jadi akhirnya kurang dihargai juga. Atau hanya apa adanya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, ini yang kita harapkan pada kesempatan ini sekaligus saya bicara sedikit tentang museum, dan saya garis bawahi museum ini bisa menjadi ekosistem dari ekonomi budaya juga. Akan mendatangkan, tadi waktu di Universitas Jambi, saya mengambil contoh Versailles. Versailles ini adalah sebuah museum di Perancis. Dulu pernah menjadi peristiwa revolusi Perancis. Museum itu pernah hancur, dijarah, habis barangnya. Kemudian mereka revitalisasi, mereka perbaiki, bahkan diadakan kembali barang-barangnya. Sekarang pengunjung museum itu satu hari 30 ribu. Dan bayarnya 65 euro. Tiketnya saja 65 euro. Jadi kalau 65 euro itu kan berarti sekitar 1.300.000. Anggaplah 1 juta. 1 juta kali 30 ribu, satu hari pendapatan dari tiket saja 30 miliar. Satu hari, bukan satu tahun. Satu hari pendapatannya 30 miliar rupiah. Ini sebagai contoh. Dan ke depan itu saya kira memang musim ya, seperti di MoMA, seperti di The Met, kalau di Inggris itu seperti Tate Modern, Victoria and Albert Museum, atau di Paris itu seperti Louvre, orang mau lihat Mona Lisa. Di kita ini yang lebih hebat dari Mona Lisa banyak ya. Ini di Museum Nasional ini, kita akan pasang satu patung yang menurut kita adalah salah satu puncak estetika artistik, yaitu Prajna Paramita. Nah, itu juga harus dibuat. Jadi demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kita lapang aja setiap pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang ada di set dan pembelajaran sejarah, konservasi, hidrologi, bahasa, digitalisasi, juga kajian ekonomi budaya. Dan kita ingin nanti ke depan semakin banyak aktivasi kerjasama dengan komunitas-komunitas budaya lokal terutama. Dan kita punya kebudayaan. Kita ini punya dana abadi kebudayaan, endowment fund, namanya Dana Indonesia Raya. Itu kita bisa manfaatkan pada tahun ini saja akan kita manfaatkan sekitar 500 miliar. Ya, sekarang di dalam proses akhir dari pengumuman dari seleksi, ya, saya kira di Jambi juga termasuk yang direkomendasikan. Nah, mungkin ke depan untuk tahun yang akan datang dirancang dari awal. Misalnya ada festival Muara Jambi apa oleh komunitas yang agak besar, yang nanti bisa kita biayai dari Dana Indonesia Raya itu. Ya, tapi dirancang yang bagus menjadi satu festival tahunan. Ya, kemudian di dalamnya ada berbagai macam ekspresi budaya kita. Demikianlah ya, peristiwa peresmian hari ini adalah sebuah awal, dan museum harus terus hidup, diaktivasi, program publik harus berjalan, tata pamer harus berkembang, koleksi juga harus terus diteliti, dan masyarakat harus selalu memiliki alasan untuk kembali. Mari kita jadikan Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini sebagai jembatan antara ingatan masa lalu dan juga rancangan masa depan, antara pengetahuan lokal dan percakapan global, serta antara pelindungan warisan budaya dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Museum Sriwijaya Dharma Kirti di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Rekan Haris, bisa mendengar suara saya, Rekan Haris?
2: Ya, demikian. Ya. Museum Sriwijaya Dharma Kirti dari Museum Muara Jambi habis melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, baik. Terima kasih, Rekan Haris. Selamat bertugas kembali. Kode ID.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda sudah menyimak dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan selanjutnya saya ajak Anda untuk mengikuti Warta Belanja Sumba untuk Pro 1 RRI saat ini.
1: Bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah, di bidang olahraga kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
2: Dukungannya tadi terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait mencetak atlet berprestasi di wilayah Blaja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky yang mencetak atlet berprestasi, menurut saya mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini sangat penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu juga pemerintah, sekolah, klub olahraga juga dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas latihan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, serta dukungan moral dan finansial bagi para atlet. Di sisi lain, bahwa prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pencarian bibit atlet, kompetisi yang rutin, serta pemberian penghargaan kepada atlet prestasi perlu terus ditingkatkan agar dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, optimis akan lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
2: Saya Tari, bahwa mencetak atlet berprestasi merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Prestasi atlet tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk hidup sehat, disiplin, dan pantang menyerah. Namun kami berharap proses pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada saat menjelang kompetisi. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan sarana olahraga yang memadai, pelatih yang kompeten, kompetisi yang rutin, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan atlet. Selain itu, ada kesempatan yang sama bagi atlet dari berbagai daerah agar potensi mereka dapat berkembang tanpa terkendala keterbatasan fasilitas.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Selengkapnya disampaikan Septriyaningsih dari Stasiun Produksi Belitung.
1: Pagi, JPO hari ini hari mangrove sedunia hari ini. Selamat untuk hari ini.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi sudah kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
2: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Sesar Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Romadona dari SP Waikanan.
1: Sejauh ini ya, perkembangan Panjat Tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya karena mungkin
2: cabang olahraga Panjat Tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut, sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat panjat tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
1: Kalau mengenai sarana-prasarana kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi tidak menghalangi prestasi anak-anak muda Waikanan untuk agar bisa berprestasi di bidang olahraga panjat tebing. Kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk latihan, di Banjit itu ada di Simpang Asam, terus di Blambangan itu ada di Umpu Bakti. Itu sih ya, walaupun sederhana, tapi setidaknya itu bisa dipakai untuk sarana latihan. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah, porprov terakhir kemarin juga panjat tebing itu mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, sama 2 medali perunggu. Sejauh ini ya, perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya itu kan olahraga panjat tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu panjat tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Waikanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
2: Kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
1: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPPD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi siapkan langkah antisipasi. Berikut laporan Beni Wijaya dari Jambi selengkapnya.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan, BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
2: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selaku koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan tapernya kendaraan apabila ada masyarakat yang membutuhkan air. Kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, UDDM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya, ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan, surat-surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
1: BPBD Muaro Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Tekan bau dan lalat, Delha Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan reporter Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control landfill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembenahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembenahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendius Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Bengkulu, Bisara Sianipar bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif, mengenai persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota guna persiapan mencetak atlet berprestasi.
1: Selamat sore pendengar Sebelajar Sumba dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota tahun 2026.
2: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
2: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Presia yang lama, Jalan Sedap Malam.
1: Oke, okay. Nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri, apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
2: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
1: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
2: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putri. Dalam event ini tidak hanya dalam race atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwil 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan, fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event kedepannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Nafa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu, pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
5: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Mendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di majalah udara sore ini, pendengar, kita bersama di satu pembahasan mengenai wisata akhir pekan ya, bersama keluarga tentunya. Dan pastinya juga pendengar di kebersamaan kita sore ini yang sedang menikmati waktu olahraga sorenya ya,

0: Karena kalau setiap sore jadwalnya mungkin Anda yang rutin untuk berolahraga ya. Dan pastinya ini baik sekali di kesempatan menuju akhir pekan atau di setiap harinya memang kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga ya. Ya, namun pendengar di kebersamaan kita sore ini Majalah Udara Pro 1 RRI Jambi ya. Dan bicara mengenai akhir pekan, yang mana tidak terasa kita sudah berada di penghujung pekan ya, di hari Jumat. Nah, besok akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, yang pasti pendengar tentu kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ya, sekedar apa namanya menyegarkan pikiran lah ya, sekaligus bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Akhir pekan menjadi kesempatan yang tepat sekali pendengar untuk menjelajahi tempat-tempat menarik di sekitar kita. Nah, tidak perlu selalu pergi jauh-jauh sih kalau menurut aku ya. Nah, karena banyak sekali destinasi wisata kuliner khas dan kegiatan sederhana yang tentunya ini dapat menciptakan momen berharga bersama orang-orang tercinta. Ya, dan pasti pendengar, Indonesia ini dan terkhususnya Jambi ya memiliki banyak sekali juga pilihan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, jadi misalnya Anda yang suka dengan alam, di Jambi juga banyak ya. Ada bagi pencinta alam, wisata pegunungan, ada sungai-sungai, kemudian ada taman-taman dan kawasan hijau yang tentunya dapat menjadi pilihan Anda untuk menikmati udara segar dan keindahan pemandangan. Pendengar, bagi masyarakat Jambi dan sekitarnya, salah satu destinasi wisata yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi itu adalah kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Siapa sih yang gak tahu dengan destinasi wisata sejarah yang ini ya kan, karena menjadi salah satu kunjungan Anda juga nih bersama keluarga kalau di hari-hari tertentu mungkin ya. Dan di kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi ini saat ini juga tengah mempersiapkan peresmian Museum Sriwijaya Dharma Kirti ya. Dan banyak juga apa namanya pertunjukan seni budaya Jambi yang hadir pada peresmian ini. Tentunya ada banyak pejabat daerah dan juga pejabat dari pusat ya, dari kementerian terkhususnya yang datang ke kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi ini. Namun pendengar jangan kaget ya jika banyak sekali perubahan yang terjadi di kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi ini. Ini museumnya keren banget loh ya. Saya sudah pernah ke sana dan pokoknya tuh ih luar biasa deh arsiteknya tuh. Ih pokoknya keren. Anda mungkin yang ada di Jambi kalau mau atau mau lihat perubahan kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi ini, silakan langsung datang aja ya. Dan pastinya pendengar di mana saja Anda berada bisa membawa keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya untuk berkunjung ke sana. Nah, menuju akhir pekan di kesempatan pada minggu ini, Anda yang alhamdulillah nih bisa berkumpul keluarga, anggota keluarga semuanya lengkap minggu ini ya. Nah, boleh ini menjadi salah satu kunjungan untuk akhir pekan Anda. Dan pendengar, selain bisa menikmati suasana kawasan percandian, pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat peninggalan sejarah dan juga kekayaan pada masa lalu. Nah, selain wisata, kegiatan kuliner juga menjadi bagian menarik dari perjalanan akhir pekan ya. Dan di sana ada Pasar Paduka, Pasar Paduka ya, yang hadir setiap akhir pekan memang di hari Sabtu dan Minggu. Banyak sekali kuliner-kuliner tradisionalnya, kuliner zaman bengen kalau kata orang Jambi ya. Ada buaya berendam, ngeri-ngeri banget ya, tapi bikin penasaran dan ternyata pas dicoba, jadi ketagihan. Coba deh ya berkunjung ke sana ya. Akhir pekan ini mau membuat jadwalnya boleh. Yang pasti Anda bisa menikmati makanan khas daerah bersama keluarga ya. Dan ini bagi wisatawan, ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Berbagai kuliner lokal seperti makanan tradisional, jajanan pasar ya, hingga produk UMKM, ini dapat menjadi pilihan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat setempat. Dan pendengar, tidak kalah penting, kegiatan bersama keluarga tidak harus selalu mahal ya. Jadi ada yang mungkin nggak usah kemana-mana deh akhir pekan ya kan, mau kesini mahal, mau kesitu mahal. Padahal banyak sekali tempat-tempat yang tidak harus mengeluarkan kocek yang tinggi. Nah, di sana di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini Anda bisa bersepeda pagi. Ada juga piknik sederhana di taman, mengunjungi perpustakaan atau museumnya, membuat kegiatan membaca bersama di rumah juga bisa ya, atau mengajak anak mengenal budaya lokal, ini juga dapat menjadi aktivitas yang bermanfaat sih kalau saya katakan ya. Ya, pendengar, liburan akhir pekan bukan hanya tentang tempat yang kita kunjungi saja ya, tetapi juga bagaimana tentang kebersamaan dan cerita yang kita ciptakan. Jadi dengan merencanakan kegiatan sederhana namun bermakna, akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang menyenangkan dan pastinya ya penuh kenangan ya. Jangan lupa untuk siapkan memori telepon Anda ya kan, handphone Anda, atau mungkin membawa kamera khusus ya buat foto-foto momen kenangan ini ya kan. Jangan sampai terlewatkan karena waktu nggak bisa kembali loh ya. Manfaatkan waktu akhir pekan nanti bersama keluarga dengan sebaik-baiknya. Ya, dan pasti mendengar, kami akan terus memberikan siaran yang pastinya menyenangkan, menghibur dan juga memberikan edukasi, inspirasi dan informasi yang menarik ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi pendengar setiap hari pada buka siarannya itu di jam 5 waktu Indonesia Barat sampai pada tutup siarannya di jam 00 waktu Indonesia Barat. Ada banyak program acara dan bisa Anda ikuti di media sosial RRI Jambi ya. Atau juga Anda bisa menonton apa yang Anda dengar di channel YouTube RRI Jambi Net. Pendengar, di majalah udara kali ini, informasi dalam majalah udara sore ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda ya, untuk mengisi waktu akhir pekan dengan kegiatan yang positif, sehat dan juga bermanfaat. Baik pendengar, sampai jumpa pada edisi berikutnya di informasi dalam majalah udara Pro 1 RRI Jambi bersama saya Astu Landari ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami. Tepat jam 17 nanti saya akan informasikan cek fakta Pro 1 RRI Jambi ya. Sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Orang-orang disakiti, dengar orang-orang yang menangis, malas nonton TV.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang dibebaskan dari jeratan hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Nah, faktanya klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoax ya, atau tidak benar. Dilansir dari Tirto ID, Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Penggadaian. Nah, dari pengecekan PT Penggadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu untuk sitaan, uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan, uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta US dollar dipastikan asli. Terkait dengan status hukum Febri, hingga kini ex Jampitsus itu masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.

Ya, baik mereka di mana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz ya. Sore ini cerahnya sampai kayaknya sampai waktu maghrib tiba deh ya. Terus Anda yang memang lagi menunggu sunset di sekitar Anda atau di tempat wisata ya, dan mungkin di tempat-tempat yang memang sudah Anda kunjungi saat ini ya, kayaknya cocok dan pas banget ya. Kalau lihat sore yang cerah ini kayaknya dapat banget ya sunsetnya ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, sore hari yang saat ini sangat melelahkan sekali bagi Anda yang bekerja seharian ini ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga semuanya berkah dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bermanfaat ya, dan banyak memberikan inspirasi bagi sesama. Ya, waktunya juga untuk bersiap-siap menuju akhir pekan ya. Namun di beberapa rencana Anda yang mungkin sudah terjadwal ya, ada juga yang gak tahu mau kemana ya, besok atau lusa ya kan. Yang pasti sekarang capek, istirahat dulu deh gitu ya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Dan pastinya juga pendengar, di beberapa daerah kita harus tetap waspada ya tentang bencana yang terjadi ya. Salah satunya ini pendengar ada gunung api ya, yang berstatus warga diimbau waspada. Nah, kita juga harus patuhi radius bahaya. Berikan informasi ini saya dapatkan di portal berita rri.co.id dari Pusat Pemberitaan RRI, yang mana Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku ESDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada atau level 2. Nah, masyarakat dan wisatawan ini diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api. Salah satunya gunung api Karang Getang di Pulau Siau itu terus keluarkan asap dan percikan api. Jadi harus tetap berhati-hati dan semuanya, terkhusus warga yang ada di sana, diimbau tetap waspada ya. Baik pendengar, saya mau menyapa teman-teman petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1. Selamat sore yang ada di stasiun Relay Pro 1, ada di Bungo FM 99,4 MHz ya, ada juga Sarolangun 95,8 MHz, ada Bangko di FM 99,8 MHz, dan juga ada Tungkal Ilir di FM 99,4 MHz. Dan juga teman-teman yang ada di pemancar RRI, selamat sore, ada Bang Ade, apa kabar? Dan juga ada Bang Karyani, ya, ada siapa lagi ya? Mas Johan, ya kan? Terus ada Bung Amri, ya. Bung Amri ya di sana ya? Iya, karena banyak rolling dan banyak cing ya kayaknya ya untuk bulan depan ya. Satu hari lagi ya bulan depan ya. Besok di akhir pekan, yeay, tanggal 1 ya. Ya, tunggu aja deh notifikasinya. Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore semuanya. Untuk yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, selamat menikmati waktu santai Anda, waktu istirahat Anda yang mungkin pulang kerja ya kan. Aduh, pengen refresh aja sejenak ya dengan memberi makan ikan atau memberi makan ternak-ternak yang lainnya, atau melihat tanaman-tanaman yang kayaknya nih udah tumbuh subur ya. Di musim kemarau kalau kita rajin menyiram, merawatnya ya kan, insya Allah tetap subur ya.

Pak Kabak TU, Pak Junaidi, terus juga para ketua tim, teman-teman yang ada WFH nggak sih hari ini ya? Ada kali ya. Selamat sore semuanya ya, selamat menikmati waktu santai di sore hari ini ya. Menuju akhir pekan, yuk rencanakan mau kemana? Atau mau di rumah aja deh, mau dengerin siaran Pro 1 RRI aja, siap banget. Kami terus memberikan siaran yang terbaik untuk Anda ya. Baik pendengar, saya mau kasih lagu buat Anda yang saat ini tetap stay di Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz ya. Ada Lobo dengan judulnya itu Salah. Tapi mudah-mudahan ini gak salah ya.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung gak mengingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, baik, mendengar dimana saja Anda berada, formasi 17:26 waktu Indonesia Barat ya. Dan mendengar di beberapa informasi sore ini saya ambil dan dari KBRN RRI Jambi ya. RRI.co.id Jambi. Mendengar ancaman kemarau panjang, BPBD Batang Hari peringatkan resiko karhutlah. Ya, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Batanghari makin mengintai seiring datangnya puncak musim kemarau. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat itu memperingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrim diperkirakan bakal bertahan lebih lama dari biasanya. Dan juga kondisi tanah dan vegetasi yang mulai mengering ini menjadikan wilayah Batanghari sangat rentan terpesat titik api. Nah, celakanya pendengar, mayoritas insiden karhutla yang terjadi belakangan ini justru dipicu oleh ulah manusia yang dengan sengaja membakar semak atau membersihkan atau membuka lahan baru. Nah, oleh karena itu PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Bapak Solihin menegaskan bahwa pola lama penyiapan lahan dengan cara dibakar itu harus segera dihentikan total. Nah, jadi api sekecil apapun di tengah puncak kemarau ini berpotensi cepat menjalar ya dan memicu bencana asap dalam skala besar. Nah, puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli dan Agustus. Nah, saat ini kita sudah memasuki masa puncak dan kondisi kemarau ini berpotensi dikatakannya berlangsung lebih lama. Lantas langkah edukasi lapangan ini sengaja digencot ya untuk mengubah pola pikir warga serta memperkuat mitigasi bencana mandiri di tingkat tapak. Sebab selain banjir di musim hujan, karhutla menjadi salah satu bencana paling merusak yang saban tahun ini mengancam Batanghari. Kegiatan ini bertujuan menginformasikan dan juga mengedukasi masyarakat terkait potensi bencana serta langkah-langkah mitigasi penanggulangannya. Karena memang pendengar di akhir-akhir ini panasnya luar biasa banget ya, setiap hari di siang hari itu menyengat sekali ya. Jadi memang di musim kemarau ini kita harus tetap menjaga dan juga waspada ya atas kesehatan kita. Terus juga Anda yang membuka lahan, yuk jangan dibakar ya. Nah, mungkin bisa ada cara lain ya. Nah, takutnya ya seperti yang dikatakan oleh BPBD ya kan, menjalarnya sangat cepat sekali, apalagi di tengah terik matahari yang menyengat sekali ya. Yang pasti himbauan dari BPBD ini khususnya di Kabupaten Batanghari agar masyarakat yang ada di sana tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar ya. Dan di mana saja Anda berada, pokoknya ya saat ini kita cegah bersama, jangan membakar, jangan membuka lahan dengan cara membakar ya. Oke deh, selamat sore untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz ya. Sore ini yang boleh memberikan informasi ya, informasi terkini di sekitar Anda. Anda ingin memberikan informasi terkini di sekitar Anda, sangat saya nantikan sekali ya. Boleh informasikan tentang apa saja ya di WhatsApp Pro 1 RRI Jambi, boleh disimpan nomornya 0811 6707 8850. Menelpon secara langsung juga boleh atau mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya, saya nantikan. Baik pendengar, kita kembali dengan lagu yang berikut ini. Ada Ahmad Dhani dengan judulnya, masih ingat enggak? Atau ini mungkin jadi salah satu lagu favorit Anda nih. Judulnya itu Aku Cinta Kau dan Dia. Oh, dua orang ya, Aku Cinta Kau dan Dia. Siapa dia? Ini dia lagunya.

budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik.

Ya baik, mereka dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya Sulandari masih setia temani Anda ya, menemani waktu di sore hari Anda. Ada yang minta disenggol ya sore ini ya, tapi bukan senggol apa-apaan gitu ya. Iya deh buat Bang Adi dan teman-teman yang ada di pemancar RRI, kayaknya lagi ngumpul ini ya. Ada Bang Ade ya kan, Mbak Fitri, apa kabar Mbak? Terus juga ada Bang Karyani, terus juga ada Mas Johan juga dan teman-teman yang lain yang lagi ngumpul sore-sore gini. Kayaknya mau buat apa nih ya? Proyek 5M. Apa tuh? Kayaknya proyek 5M-nya itu buat ibu-ibu deh ya, mengepel, memasak, mencuci ya kan. Kalau buat bapak-bapak proyek 5M apa ya Bang Adia? Selamat sore dan selamat menikmati sore ini ya. Dan pendengar di sore ini juga pastinya Anda yang sudah pulang dari aktivitasnya, ada juga yang sudah selesai menjalani olahraga rutinnya ya kan. Nah waktunya mandi sore. Dan mandi sore hari bukan hanya untuk membersihkan tubuh aja ya setelah kita beraktivitas, tapi ini juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan dan juga kenyamanan tubuh kita. Nah apalagi nih malam ini ada rencana berkunjung ke rumah camer ya kan, calon mertua. Ada juga yang mungkin dengan berbagai acara yang harus dihadiri ini, yang pasti kita harus ini ya, rapi, bersih ya kan. Nah tuh ya, menuju akhir pekan bisa dikatakan waktu berkunjung itu lumayan lah ya. Dan punya kesempatan bisa berkunjung, ya alhamdulillah. Baik, saya berikan informasinya mengenai

Dan manfaat mandi di sore hari juga bisa membantu tubuh kita rileks ya, meningkatkan kualitas tidur juga, terus juga menjaga kesehatan kulit. Dan terakhir nih, kayaknya penting. Kenapa saya katakan penting? Ini bisa meningkatkan suasana hati. Jadi sensasi segar setelah mandi itu dapat membuat seseorang ini menjadi atau merasa lebih nyaman, bersemangat, dan siap untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Yuk, gas, mau kemana lagi nih kita? Tapi ada tips mandi sore yang baik kalau versi saya ya, saya akan bagikan informasinya. Yang pasti gunakan air dengan suhu yang nyaman, tidak terlalu panas ya. Jangan langsung mandi ketika tubuh masih sangat berkeringat setelah olahraga berat. Seperti ya, beri waktu tubuh untuk menyesuaikan suhu dulu lah ya. Dijedah dulu seperti itu.

Dan pendengar di mana saja Anda berada, kemudian jangan langsung mandi ketika tubuh masih sangat berkeringat ya, apalagi Anda yang baru selesai olahraga berat ya, tadi yang seperti saya katakan. Terus gunakan sabunnya itu secukupnya aja agar kulit tidak menjadi kering. Keringkan tubuh dengan baik setelah mandi. Nah, mandi sore ini dapat menjadikan kebiasaan sederhana yang membantu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga kesegaran tubuh tiap hari. Baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar ya. Dan nanti saya akan ajak Anda untuk mengikuti nuansa lagu-lagu religi, kemudian pengajian Al-Quran dan Tahrim, serta tanda waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Pendengar di mana saja Anda berada di sore hari ini, melewati hari-hari yang sangat melelahkan ya setelah beberapa pekan ini. Dan pastinya hari ini semua pekerjaan tuntas ya.

Bagi waktu ya kan buat diri sendiri itu juga penting sekali pendengar ya. Jadi manjakan diri sendiri mungkin bisa ya hanya mageran aja sekitar beberapa menit ya menjelang waktu tanda beduk, atau juga Anda yang sudah merencanakan kalau besok di akhir pekan itu cukup dan hanya berdiam diri di rumah saja. Apapun yang menjadi rencana Anda menuju akhir pekan, yang pasti Anda harus tetap jaga kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, ya kan? Terus juga perbanyak konsumsi air putih ya, kalau menurut aku, apalagi dengan aktivitas yang berlebih kayaknya ya, seperti hari-hari yang biasanya. Dan pasti pendengar Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini beberapa rekomendasi tempat-tempat wisata ya, Anda bisa membuka media sosial RRI Jambi yang tentunya ada beberapa informasi-informasi menarik yang tentunya beragam dan juga unik ya. Di medsos RRI Jambi itu ada TikTok ya, ada Instagram, ada juga Facebook ya, yang tentunya Anda bisa dapatkan informasinya. Dan informasi yang paling menarik atau hits ya, dan ini harus banget ya Anda kepoin. Kenapa? Karena sebentar lagi akan dilangsungkan dilaksanakannya ya, banyak sekali agenda acara menuju akhir tahun ini nanti ya kan, karena ini sudah di pertengahan tahun ya. Next ada kegiatan atau acara RRI PES 2026, ada juga Bintang Radio, dan tentunya di bulan September hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan yang paling deket ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia ya, untuk tahun 2026, 17 Agustus. Pendengar, kemeriahannya udah terasa ya, karena kalau Anda lewat di jalanan di seputar kota Jambi atau di daerah Anda, sudah banyak sekali para pedagang atau UMKM yang menjajakan pernak-pernik daripada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terlihat jelas ada bendera merah putih ya kan, ada mainan atau aksesoris untuk pelengkap pada peringatan 17 Agustus nanti. Baiklah pendengar, saya akhiri di informasi sore ini ya, dan kita akan mendengarkan nuansa lagu-lagu religi pastinya ya, untuk Anda di mana saja berada. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Ada di sore hari ini pendengar, formasi 18.08 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti pengajian dan tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

dan kerajinan atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Dengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di segmen Jambi sore ini hingga nanti berakhir di jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz atau juga Anda yang saat ini pendengar tentunya bersama di ruang RRI Digital, di aplikasi RRI Digital, Anda yang mendengarkan kami atau di streaming rri.co.id. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan juga saat ini hal yang dilakukan itu berkumpul keluarga dan menikmati waktu bersama ya. Namun setelah kegiatan seharian ini penuh dengan suka dan dukanya ya. Terlebih ada yang merasa nyilu atau sakit-sakit ya di bagian tubuhnya. Pernah sering merasa gitu enggak kalau sudah selesai beraktivitas pendengar? Ada yang pegel di bagian bahu ya kan, ada yang di bagian lutut, ada di bagian kaki dan ya di beberapa anggota tubuh lainnya. Namun ada yang sering mengeluhkan lutut kaku dan bunyi. Nah, ini perlu dijaga nih sejak dini. Keluhan lutut yang terasa kaku saat kita bangun tidur khususnya atau berbunyi ketika kita berpindah dari posisi jongkok ke berdiri itu perlu mendapat perhatian ternyata. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat berkurangnya fungsi tulang, rawan, dan cairan pelumas sendi seiring bertambahnya usia. Tingginya aktivitas maupun pola makan yang kurang baik. Jadi pendengar, Dr. Sadam Ismail menjelaskan, di dalam persendian terdapat tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sekaligus pelindung dari gesekan dan benturan. Selain itu, terdapat cairan sinovial yang berperan sebagai pelumas agar sendi ini dapat bergerak dengan baik. Dan pastinya pendengar, seiring bertambahnya usia, tingginya aktivitas, dan pola makan yang kurang baik, tulang rawan dapat menipis serta cairan pelumas sendi itu berkurang sehingga memicu rasa kaku, nyeri maupun bunyi pada lutut. Nah, ternyata ini jawabannya buat teman saya ya, Yuni. Yuni, ini informasi buat Anda kayaknya ya, atau Anda yang sering mengalami lutut kaku dan bunyi. Ternyata faktor usia juga ya, dan aktivitas yang tinggi serta pola makan yang kurang baik. Jadi pendengar, ada sedikit saran ya untuk menghindari posisi menekuk lutut dalam waktu lama dan membiasakan peregangan yang ringan setiap pagi. Yang mana kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu merangsang sirkulasi cairan pelumas sendi sehingga pergerakan lutut ini menjadi lebih nyaman setelah tubuh beristirahat semalaman. Dan pastinya pendengar, selain menerapkan pola hidup sehat, masyarakat juga dapat mempertimbangkan asupan nutrisi yang mendukung kesehatan sendi seperti glukosamin ya. Nah, menurutnya kandungan tersebut berperan membantu menjaga jaringan tulang rawan dan kualitas cairan pelumas sendi sehingga gesekan antar sendi itu dapat berkurang. Menjaga kesehatan sendi sejak dini ini dinilai penting agar aktivitas sehari-hari tetap nyaman dan resiko gangguan pada persendian itu dapat diminimalkan. Nah, yuk kita coba ya, rubah pola hidup sehatnya, pola makan sehatnya, terus juga waktu makannya juga harus diubah juga ya. Dan perbanyak gerak ya, jangan mager. Tapi saat ini kayaknya boleh dong Mbak, mager dikit karena habis aktivitas ya kan, mau istirahat bentar aja ya, santai-santai duduk di luar, menikmati.

di suasana di luar rumah, ya kan, di teras rumah mungkin. Dan pastinya juga Anda yang lagi scroll handphone atau mendengarkan siaran kami, ya, selamat malam buat Anda semuanya. Dan pendengar, nanti saya ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI, ya, karena banyak informasi terkini lainnya yang dihadirkan dari Warta Berita tepat jam 19 waktu Indonesia Barat, ya. Selamat malam semuanya, selamat menikmati waktu malam hari ini, dan pastikan dan juga kami harapkan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar dimana saja Anda berada, di beberapa informasi di dunia kesehatan ya. Dan yang mana pendengar, memang sih kalau minum yang dingin terus manis enak banget ya kan. Apalagi pada cuaca terik dan panasnya itu sampai malam hari. Dan namun ternyata pendengar, minuman manis yang pastinya seperti minuman yang kemasan ada yang berbagai rasanya itu, baik dalam bentuk botol atau gelas ya kan, atau kemasan plastik yang menjadi pilihan banyak orang karena praktis dan memiliki rasa yang menyegarkan. Namun jika dikonsumsi terlalu sering dan berlebihan, minuman jenis ini dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan kita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula berlebih itu dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Kandungan gula yang tinggi ini juga dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah kita dalam waktu singkat ya. Selain itu juga, minuman manis kemasan umumnya memiliki kandungan vitamin dan serat yang jauh lebih sedikit dibandingkan buah segar. Nah, gimana pilihannya saat ini? Mau minum yang manis atau mau makan buah yang manis alami? Silakan ya, Anda yang menentukan. Karena hidup adalah pilihan dan pastinya kita cari yang terbaik ya.

Dan selanjutnya pendengar, Anda yang mengalami apa namanya itu hipersomnia, tidur hipersomnia, apa ya? Merasa ngantuk sepanjang hari, meski udah tidur 7-9 jam pada malam hari, bukanlah hal yang bisa dianggap sepele pendengar. Jadi kondisi ini dapat menjadi tanda hipersomnia, yaitu gangguan tidur yang ditandai dengan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari ya, meskipun waktu tidur malam kita itu udah cukup banget. Nah, berbeda dengan rasa lelah akibat begadang, penderita hipersomnia ini tetap merasa mengantuk ya, sulit berkonsentrasi, bahkan dapat tertidur saat bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan resiko kecelakaan, terutama saat mengemudi atau mengoperasikan alat berat. Mendengar informasi ini lebih lengkap dan jelasnya, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Untuk itu pendengar, kita akan menantikan warta berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Sahibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan.
10: Apa itu sudah oke
8: gitu. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa? Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
10: At the regional level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Ah.
10: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
10: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Rantai Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107.
19: pasukannya 511 untuk jarak seluruh untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi tentunya. Kira-kira kalau di jam-jam segini Anda sedang apa sih dan apa yang mungkin Anda kerjakan atau lakukan saat ini? Iya, mendingan pasti Anda yang saat ini sedang bersantai ya, karena sudah mengerjakan pekerjaan seharian, dan ada juga yang lagi di perjalanan menuju ke suatu tempat. Ada juga yang lagi menikmati seduhan kopi dan tehnya ya. Dan sembari juga Anda yang lagi di pusat-pusat perbelanjaan pada malam hari ini, selamat menikmati waktu Anda semuanya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, satu informasi yang mana ini penting untuk kita ketahui bersama, dan sepertinya juga ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian orang tua ya. Yang mana pendengar mengenai geng motor ya, langkah tegas diambil pemerintah Kabupaten Muara Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Porkopimda, dan jajaran tokoh masyarakat. Mereka sepakat merapatkan barisan demi mengikis habis keberadaan geng motor yang belakangan ini sangat meresahkan warga. Aduh, memang benar banget ya, sangat meresahkan warga sekali, apalagi yang beraktivitasnya itu di jam-jam rawan ya. Misalnya nih pulang kerjanya di jam 10 sampai jam 11 malam, atau juga yang baru keluar di jam 4 subuh seperti saya gitu kan. Ih, sangat meresahkan banget pastinya. Nah, pendengar, yang pasti komitmen bersama ini disepakati dalam rapat koordinasi strategi penanggulangan geng motor yang berlangsung di ruang Ridam Kantor Bupati Muara Jambi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Bambang Bayu Suseno dan sejumlah pejabat daerah dan pemimpin instansi tampak hadir menyamakan langkah ya, mulai dari Ketua DPRD Muara Jambi, Sekda, dan juga jajaran aparat penegak hukum dari jajaran Polres, Kodim 0415 Jambi, Kejaksaan Negeri, hingga Pengadilan Negeri. Nah, tak ketinggalan juga Kakan Kamen Kemena, Ketua Lembaga Adat Melayu Muara Jambi, serta tokoh pemuda juga turut mengambil bagian. Pendengar, bicara mengenai keamanan, ini adalah tanggung jawab bersama ya, seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga para pemuda, ini harus bergerak bersama agar Muara Jambi tetap aman, nyaman, dan juga kondusif. Nah, bagi Bapak Bupati Muara Jambi, kunci utamanya itu berada pada benteng keluarga, dikatakannya, lingkungan sekolah, dan juga tokoh masyarakat. Pengawasan orang tua serta pembinaan karakter generasi muda itu harus berjalan selaras dengan langkah tegas dari aparat kepolisian. Kemudian upaya edukasi dan pembinaan juga harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang mengganggu ketertiban umum. Baik pendengar, semoga apa yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Muara Jambi, dan pastinya juga ini buat seluruh pemerintah yang ada di wilayah Jambi ya, mungkin bisa menjadi perhatian juga ya, seperti yang saya sebutkan tadi, karena memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Geng motor yang ada pula yang membawa senjata tajam seperti celurit ya kan, dan lain sebagainya.

Baik, berikutnya di kebersamaan kita pada segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI pendengar, kita tuntaskan sampai di sini pastinya ya. Dan tentunya di satu informasi terakhir bersama saya Astulandari, saya akan berikan untuk Anda semuanya sembari juga mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi sore ini ya. Dan tentunya nanti pada segmen Jambi malam ini Anda akan bersama dengan rekan Sudirman ya, formasi 20 hingga 00 waktu Indonesia Barat.

Tadi saya berikan informasi mengenai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fadlizon ya, MSC. Selamat datang di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah ya, yang tentunya berbagai kegiatan atau agenda yang dilakukan di Provinsi Jambi. Salah satunya adalah memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika Universitas Jambi. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Graha Singa Dekane, Kampus Unja, Telanaipura, Kota Jambi. Pada siang tadi ya, di jam di tanggal 31 Juli pada hari ini Jumat. Nah, dalam kuliah umumnya, Menteri Fadlizon mengangkat tema pemajuan kebudayaan dalam perspektif ekonomi budaya. Dan ia menekankan bahwa kebudayaan bukan sekedar warisan, melainkan pondasi pembangunan karakter bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pendidikan. Jambi punya potensi besar, dikatakannya, dengan adanya Candi Muara Jambi. Tradisi Melayu dan keragaman etnis ini adalah laboratorium hidup. Mahasiswa harus turun langsung meneliti, mendokumentasikan, dan juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur itu, dikatakan tegas oleh Menteri Kebudayaan. Selamat menikmati waktunya teruntuk Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon di Sepucuk Jambi 9 Lurah, Provinsi Jambi. Dan pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di segmen Jambi sore ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan harapan kami, Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Di satu lagu untuk Anda semuanya, ada Malevoice dengan Haruskah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.
2: Hari ini banyak ya yang datang makan di sini.
3: Iya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ini baru ketong bisa istirahat sedikit, Teh.
2: Oh iya, tadi Marati bilang ada mau bicara, tuh. Bagaimana, Marati? Mau panjar lagi, kah?
3: Ah, terada. Jadi begini, Mama Yosi. Sebenarnya saya mau bilang kalau nanti bulan depan saya mau istirahat kerja dari sini, Mama Yosi.
2: Istirahat? Astaga, jadi Mama Rati ini mau berhenti kerja, kah? Kenapa tiba-tiba? Padahal Mama Rati sudah kerja lama di sini baru. Masa saya harus cari orang baru lagi?
3: Maaf ya Mama Yosi. Tapi kalau Mama Yosi mau, saya bisa carikan orang kerja yang bisa gantikan saya.
2: Susah juga ya cari orang kerja yang kayak Mama Rati ini. Baik, rajin, jujur lagi. Tapi terima kasih sudah kalau Mama Rati mau bantu untuk cari orang kerja yang bisa kerja di sini.
3: Saya yang harusnya terima kasih, Bu. Karena Mama Yosi sudah banyak loh bantu saya waktu susah. Sutra terhitung lagi nih berapa banyak kebaikan Mama Yosi untuk saya dan sapu anak. Saya bersyukur sekali bisa kerja di sini.
2: Saya juga bersyukur Mama Rati kerja di sini. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Mama Rati mau berhenti? Mau pulang kampung kah?
3: Ya ampun, mau kerja apa di kampung, Bu? Justru saya datang ini merantau di sini untuk kerja.
2: Terus, kenapa Mama Rati mau berhenti?
3: Mama Yosi tahu toh, kalau saya dari lama ini ingin sekali punya usaha sendiri. Nah, alhamdulillah ada keluarga yang bantu kasih modal untuk mulai usaha. Rencananya mau buka warung kecil-kecilan dulu, Bu. Alhamdulillah, Bu, lama kerja di sini sudah dapat banyak ilmu dari Mama Yosi.
2: Ilmu apa? Ah, Mama Rati nih terlalu berlebihan nih.

0: Tumben malam ini kau makan sedikit sekali. Kenapa?
1: Satra selera makan nih. Eh, kolai sudah pace. Tertambah lagi. Masih ada ikan ini. Sayur juga masih banyak tuh.
0: Sudah, sakinya. Lagian lihat kau teras selera makan, saya juga jadi teras selera.
1: Eh, kau saja pace. Biasanya juga kau makan banyak baru. Saya ini pusing pace. Mama Rati bulan depan mau berhenti. Padahal warung lagi rame-ramenya ini. So tahu toh cari orang kerja yang sesuai dengan ketumpu mau itu agak susah.
0: Susah bagaimana, Maci? Sekarang ini banyak orang yang cari kerjamu. Ku tinggal bikin pengumuman saja, pasti banyak yang datang. Masa begitu saja ku pusing tuh.
1: Ku itu bicara enak. Ku telah lihat kah orang-orang yang kerja sebelum Mama Rati? Ada yang lebih banyak main HP daripada kerja. Ada yang banyak alasan tra masuk kerja. Ada juga yang tra jujur buat lari ketumpu uang. Ada juga yang lebih banyak bicara daripada kerja.
0: Ya, tapi kan tiap orang tuh beda-beda tuh. Makanya aku harus selektif biar dapat orang yang kerja sesuai. Yang lalu, tra usah pikir. Ambil deh hikmah saja.

0: Eh, Mace, kenapa kau duduk sendiri di sini? Kau pikir apa sama si hidup nih?
1: Eh, Pace, kau bikin kaget saja.
0: Bagaimana? Orang kerja baru aman kah?
1: Ah, terada masalah dengan orang kerja. Untung saja Memarati bantu cari orang yang kerja bagus macam dia.
0: Lah, terus kenapa kau macam pikiran kah, Mace?
1: Bagaimana terpikiran coba? Kalau semenjak Memarati terakhir kerja, ketong pemasukan ikut berkurang.
0: Namanya juga rezeki, Mace. Ya, tetap bersyukur saja tuh, banyak atau sedikit. Yang penting kan masih ada yang datang tuh di ketong pu warung.
1: Iyo, memang yang datang makan di warung ada. Tapi terasa banyak dulu, eh. Apa jangan-jangan karena dong tahu Memarati lagi buka warung, makanya dong pindah makan di sana, eh.
0: Oh, Memarati lagi buka warung? Wah, bagus itu. Dia sekarang sudah usaha sendiri.
1: Iyo, bagus memang. Tapi semenjak terada dia, warung sepi. Makanya saya curiga pelanggan semua lari di dia kape, Pace.
0: Masa aku bicara begitu, Mace? Jangan takar ruang, bah. Memangnya kau sudah lihat sendiri, gak, di warung rame?
1: Saya cuma dengar-dengar saja sih, tapi belum pernah pisana.
0: Apalagi kau cuma dengar-dengar saja. Rezeki setiap orang itu Tuhan suatur, Mace. Tidak mungkin tak tukar. Kau telah lihat kah orang yang bajual di pasar sana banyak. Tapi ya namanya surejeki itu, biar jualan sama lah, eh. Jadi biar Memarati juga buka warung sama dengan kitong. Tapi rezeki orang kan beda-beda. Kalau memang Memarati usaha bagus, mungkin itu sudah diperejeki. Jadi jangan ketong mangiri atau pikiran tak

0: Mari Bu, silakan. Ada Mama Yosi. Mari Bu, duduk dulu ya. Prati, tolong bikin minum nih nak. Ada Mama Yosi nih. Mama Yosi su makan kah belum? Saya bikinkan gado-gado ya.
1: Astaga, terus repot-repot Mama Rati. Saya kebetulan lewat jadi sekalian singgah. Sulama terakhir temu Mama Rati, jadi rindu .
0: Maaf ya Bu, semenjak buka usaha sendiri, saya belum sempat loh datang ke sana. Apalagi yang bantu-bantu cuma anakku Rati Bu.
1: Oh, terapa-apa Mama Rati, saya juga mengerti. Apalagi kalau warung rame terus kayak begini Mama Rati.
0: Iya Bu, Alhamdulillah. Nah, semenjak buka, banyak yang cocok loh dengan makanan di sini Bu. Mama Yosi, maaf saya tinggal sebentar dulu . Soalnya ada pesanan loh.
1: Ternyata benar yang Dom bilang ini. Mama Rati pu warung ini rame. Gado-gado yang dibikin ini juga memang enak. Pantasan banyak yang beli.
0: Rati, es tehnya ditambah 2 lagi nak.
1: Banyak sekali yang pesan Mama Rati. Baru jam begini saja su habis tuh.
0: Iya Bu, Alhamdulillah. Ini juga idenya Rati loh Bu. Makanya banyak nih yang beli setelah diposting.
1: Oh, jadi pesanan yang banyak tadi itu pesanan online.
0: Iya Bu, kadang warung sepi loh Bu, tapi yang pesan online itu banyak. Nah Alhamdulillah Bu, si Rati juga kan dapat uang dari antar-antaran pesanan.
1: Oh, bagus berarti.
0: Iya Bu, kalau Mama Yosi mau, nanti Rati selesai antaran suruh bikin saja. Tadi dia ada bilang juga nih, sekarang ini kan ada aplikasi khusus yang sangat membantu untuk penjualan.
1: Ada aplikasi juga?
0: Iya, ada aplikasinya. Tapi saya lupa ya apa namanya. Saya juga kurang tahu Bu bagaimana caranya. Nanti saya bilang Rati saja kalau dia pulang.

0: Mama Yosi sendiri saja kah?
1: Ah, terada. Saya dengan Bapak Yosi, tapi dia tunggu di luar saja, di parkiran situ. Baru Mama Rati sudah dari tadi kah?
0: Ah, tidak. Saya juga baru datang nih. Bagaimana Mama Yosi, usaha tambah lancar toh?
1: Iyo, syukur sekali. Waktu itu Rati dia bikin sapunya juga. Jadi sekarang toh banyak yang beli online. Ini ada mau cari orang kerja tambah lagi nih untuk bantu-bantu.
0: Alhamdulillah, bisa jadi berkah juga toh untuk orang lain yang ada jadi kerja, Bu.
1: Itu sudah Mama Rati. Terima kasih lagi karena Mama Rati sapu usaha sekarang jadi tambah laris manis.
0: Astaga, Mama Yosi usaha laris manis ya karena memang enak toh. Jadi orang itu beli terus. Dari dulu kerja di Mama Yosi memang su enak mo. Orang kalau su rasa satu kali pasti nambah lagi, Bu.
1: Masa? Tapi Mama Rati pemasakan juga enak, makanya langganan banyak toh.
0: Oh iya, kebetulan ada pesanan untuk acara minggu depan, Bu. Lumayan banyak sih. Dan kalau saya sendiri dengan Rati kayaknya terlalu mampu buat ya, Bu. Nah, bagaimana kalau sebagian pesanan Mama Yosi saja yang buat?
2: Pantasan, Mak Ciko belum selesai-selesai belanja juga. Ternyata ada buku dapat yang Mama Rati.
0: Bapak Yosi, bagaimana kabar, Pak? Ini kebetulan ketemu toh, jadi cerita-cerita sedikit, Pak. Aku tahu toh ibu-ibu kalau buku dapat, Pak.
2: Aduh, itu sudah. Kabar baik kok, Mama Rati. Hanya saja karena tunggu macet terlalu lama, ini kaki macam surah sakram-kram kan.
1: Pace, aku terlalu berlebihan nih. Belum lihat satu jam.
2: Baru bagaimana? Masih mau lanjut cerita kah? Mau belanja? Kalau masih mau cerita-cerita, lebih baik kita pergi makan dulu. Saya tunggu lama sampai sudah lapar ya.
1: Nanti kita makan di rumah saja, Pace.
0: Jadi bagaimana, Mayosi? Maukah tidak nih, si yang tadi saya bilang itu?
2: Aduh, macem-macem dong su bisnis apa ini?
1: Ini, Mama Rati ada pesanan banyak untuk acara lah, ajak saya juga.
0: Iya, Bapak Yosi. Soalnya kalau saya sendiri, terlalu mampu buat ya, Pak.
2: Oh, bagus itu. Terima sudah, Mace. Jangan tolak rezeki.
1: Yo, tapi nanti kau bantu-bantu lagi ya kalau gitu.
2: Ku tenang saja, Maci. Pasti saya juga bantu-bantu. Apa yang terada untuk kau?
3: Janganlah iri atau berburuk sangka dengan pencapaian orang lain yang lebih baik dari kita. Ingatlah, rezeki itu tak akan pernah tertukar. Strategi mungkin bisa dikopi, namun rezeki tak bisa dipaste. Sekian dulu ya, drama radio Rezeki Takkan Tertukar. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
5: Sebaiknya kamu tahu.

0: Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita ikuti live Pusparagam Negeriku secara langsung dari Taman Budaya Jambi. Dan kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.
1: Karya budaya nanti akan ditampilkan. Untuk malam hari ini kita akan mengikuti berbagai rangkaian serta lanjutnya adalah pembukaan rekan Yogi.
2: Ya, benar sekali rekan Aris. Ya. Dan juga untuk pembukaan pada malam hari ini rekan Aris ya. Hadir nih Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Fadlizon ya rekan Aris ya.
1: Betul sekali. Dan untuk pembukaan ini juga nanti selain dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia juga ada Gubernur Jambi
2: nantinya
1: rekan Aris juga ya.
2: Dan juga kita lihat ya rekan Aris ya. Pada festival ya pada malam hari ini di Taman Budaya Jambi ini sepertinya ramai sekali rekan Aris ya.
1: Sekali.
2: Banyak sekali ribuan mungkin ya ribuan masyarakat Jambi yang hadir pada malam hari ini yang memadati Taman Budaya Jambi. Betul. Saya juga tadi mau parkir tuh susah banget nyari parkiran.
1: Artinya ini masyarakat Provinsi Jambi, Kota Jambi juga pastinya adalah berpartisipasi ya untuk mensukseskan penyelenggaraan festival ragam budaya malam hari ini rekan Yoga ya. Dan rekan Yoga tentunya dalam festival
2: budaya
1: karya budaya ini juga saat ini juga selain ditampilkan oleh budaya-budaya yang ditampilkan nantinya tentunya ada 31 ya ragam budaya melalui Forum Pembaruan Kebangsaan dan ini forum ini juga menjadi salah satu forum yang dibina oleh Kesbangpol Provinsi Jambi rekan Yoga.
2: Dan ini menjadi salah satu wadah juga ya untuk dari Kesbangpol sendiri untuk merangkul semua masyarakat untuk melihatlah apa aja budaya kita yang ada di Indonesia nih dan dijadikan satu ya untuk di Jambi nih rekan Aris ya.
1: Malam hari ini merupakan salah satu upaya pelestarian budaya yang tentunya dimiliki oleh Provinsi Jambi.
2: Benar.
1: Dan di Provinsi Jambi ini tentunya masyarakatnya berbagai suku rekan Yoga. Selain Jawa dan juga ada Sunda dan juga ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, banyak sekali.
2: Benar.
1: Dari forum ini juga ada 31 rekan Yoga. Dan tentunya selain pembukaan malam hari ini rekan Yoga, tentunya selama 5 hari ke depan ini akan diisi oleh pameran budaya baik kuliner dan juga budaya-budaya lain. Ada kesenian juga ini tidak terlepas dari semua ini. Salah satunya adalah untuk pelestarian budaya.
2: Ya, benar sekali rekan Aris. Bagi masyarakat Jambi khususnya yang ingin berkunjung di sini, selain menikmati UMKM yang ada di Taman Budaya Jambi ini juga bisa menikmati beragam budaya ya yang ada di Provinsi Jambi yang akan ditampilkan di panggung selain pada malam ini besok-besok hari juga ya rekan Aris.
1: Betul. Rekan juga ini untuk rangkaian ini juga selama pembukaan malam hari ini tentunya RRI Jambi akan menyiarkan langsung selain melalui frekuensi 88,5 MHz tentunya melalui RRI Net Jambi ya pastinya rekan juga ya. Dan ini sangat menarik sekali rekan juga. Pada pagelaran ini ya selama dari malam hari ini hingga tanggal 5 ke depan tentunya akan ditampilkan selain budaya kesenian dan juga alat-alat yang dimiliki oleh 31 ya 31 forum pembaruan kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi ini ya tentunya alat-alat pertanian dan juga alat-alat yang memang atau mungkin juga seperti apa ya senjata-senjata peninggalan terdahulu leluhur tentunya ini juga nanti akan ditampilkan akan dipamerkan gitu ya.
2: Berarti
1: ini
2: tidak hanya UMKM dan juga pagelaran aja nanti juga ada seperti museum gitu ya ada banyak yang akan di sejarah-sejarah mungkin ya rekan Aris ya.
1: Iya, sejarah itu juga bukan hanya ditampilkan tapi ini nanti ada seni lukis, seni rupa juga dipamerkan nih. Tentunya pendengar dan pemirsa RRI di mana berada yang saat ini mungkin belum sempat kesini nantinya selama 5 hari ini bisa menyaksikan melalui pameran-pameran yang ada di TBJ ini ya rekan Yoga.
2: Berarti memang masyarakat lengkap ya pakai lengkap ya, semua ada UMKM ada dan juga pagelaran ada bahkan seni budaya seni juga ada sejarah pun juga ada rekan Aris di sini ya. Bagi masyarakat ya yang ingin berkunjung ke sini mungkin dari pagi atau
1: dari pagi sampai malam
2: ya rekan Aris ya.
1: Betul. Karena ini karena melalui pagelaran ini salah satunya adalah melestarikan juga memperkenalkan bahwa seperti makanan ini yang dari daerah Indonesia Timur ini juga nanti akan ada di sini. Nah, tentu kita juga sangat awam ya yang namanya makanan atau khas dari Indonesia Timur, ada papeda ini ya.
3: Double Agent, Double Action.
2: Berarti di sini ada untuk papeda ya, rekan-rekan dari UMKM ya, mungkin bisa menikmati ya untuk masyarakat yang ingin mencoba papeda bisa langsung berkunjung ke Taman Budaya Jambi ya. Betul. Selama 5 hari ke depan ya rekan Haris ya.
1: Nah, selain diisi oleh kesenian dari Jawa Barat, ini ada suku Sunda, ini juga nanti ada Jawa ya. Dan juga ada dari Sumatera Utara, Sumatera Barat juga banyak sekali tentunya ya, beragam tentunya sesuai dengan pusparagam negeriku. Dan ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah provinsi melalui forum pembaruan kebangsaan.
2: Iya, baik. Rekan Haris, sepertinya sebentar lagi kita akan menyaksikan untuk pembukaan ya rekan Haris ya dari pusparagam negeriku dari Jambi Tung Indonesia ini rekan Haris ya.
1: Dan nanti juga selama rangkaian pembukaan ini juga ada sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jambi rekan juga. Dan juga ada Gubernur Jambi. Dan nanti juga dirangkaikan dengan orasi budaya yang ini juga menjadi salah satu pembuka acara-acara resmi ya. Dan saat ini juga sambil menanti undangan yang pastinya akan menjadi undangan kehormatan yaitu
2: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
1: Republik Indonesia ini ya. Ini juga sudah dilaksanakan salah satu penampilan-penampilan budaya yang ada di Provinsi Jambi tadi ya. Dan menarik sekali dan ini juga menakjubkan sekali ya bagi pemirsa atau pendengar yang saat ini malam hari ini bisa hadir di langsung ataupun mungkin menyaksikan melalui RRI Net dan RRI gitu rekan juga ya.
2: Benar sekali dan saya lihat juga di panggung juga banyak sekali ramai sekali rekan Haris ya untuk para pengunjung yang ingin menyaksikan penampilan dari pagelaran pada malam hari ini ya rekan Haris ya, festival pada malam hari ini.
1: Dan rekan juga ini memang Balai Budaya Jambi ini ya, Balai Budaya Jambi ini memang menjadi salah satu wadah ya bagi para talent-talent dan ini juga untuk kegiatan malam hari ini juga ini merupakan salah satu apresiasi ya bahwa talent-talent yang sudah ada bisa tampil malam hari ini hingga 5 hari ke depan tentunya ini rekan juga ya.
2: Benar sekali rekan Haris, pada hari biasa pun juga sepertinya Taman Budaya ini juga dimanfaatkan masyarakat ya untuk latihan ataupun sebelum penampilan mereka tari, dance dan sebagainya. Saya juga sering lihat sih di sini saya lewat. Memang masyarakat juga memanfaatkan tempat ini untuk latihan.
1: Dan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah ya, pemerintah Provinsi Jambi bahwa ini menyediakan fasilitas.
2: Ya benar.
1: Yaitu
4: baik. Adapun tari yang akan dipersembahkan pada malam hari ini adalah tari yang berjudul Muju Padi Bunti. Guru pembimbing Yuni, koreografer Mugi Arisa Putra SSN, komposer Awang Permadi SSN, dan penari ada Akila, Anissa, dan Carol. Oke. Bagaimana adik-adik sudah siap?
2: Kita masih menanti untuk kedatangan Menteri
4: Kebudayaan. Kita saksikan bersama tari Muju Padi Bunti.
2: Sudah berkunjung.
4: Selamat menyaksikan.
1: Kita simak tari-tari yang akan ditampilkan melalui panggung kehormatan tentunya. Kita simak.
2: Baik.
5: Woi, ganti-ganti.

0: Tari Muju Padi Bunting. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik kita. Luar biasa sekali, ada adik Akila, Anissa, dan juga Carol. Dan mereka ini merupakan peserta didik dari SD 66 Kota Jambi. Adapun Tari Muju Padi Bunting adalah sebuah tradisi saat padi mulai berisi atau bunting. Nah, biasanya masyarakat Moro Jambi dengan beragam latar belakang akan beramai-ramai ke Umo. Selain makan bersama, mereka juga membawa banyak buah-buahan yang nanti digantung di tepi sawah. Buah itu dibiarkan dimakan oleh hama atau burung-burung agar padi tetap aman dan berisi. Baik, untuk itu teman-teman pengisi acara kami persilakan dapat bersiap-siap karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Baik, teman-temanku hadirin sekalian, tentunya sembari menantikan kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Gubernur Jambi beserta rombongan, kami ingin menyuguhkan musik-musik terbaik persembahan dari Bengkel Sastra Taman Budaya Jambi. Bengkel musik ya, Taman Budaya Jambi. Selamat menyaksikan.
1: Tahu nggak?

SMH. Untuk itu kami persilakan sekali lagi Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami. Sediakan.

0: itu menyambutnya dari gerbang, ya. Dari dan gerbang cukup jauh dari di mana kita menyiarkan secara langsung malam hari, rekan juga, ya.
1: Yang hadir juga ada Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Gubernur Jambi, ya, rekan Aris.
0: Dan nanti juga pembukaan ini yaitu nanti akan dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan
1: Republik Indonesia Fadlizon.
0: Iya. Nah, tentu kan juga sebelumnya kita juga bisa mengadap kembali, ya, bahwa Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon tentunya tadi juga sore telah meresmikan museum Sriwijaya
1: yang ada di Candi, ya, Candi,
0: Dharma Kirti, ini juga menjadi salah satu rangkaian pagelaran festival malam hari ini, ya, sehingga ini juga cukup meriah untuk festival malam hari ini, pembukaan, rekan juga, ya.
1: Ya, benar sekali, rekan Aris. Ya, sepertinya sudah berjalan sepertinya, rekan Aris, ya, untuk Menteri Kebudayaan menuju ke panggung.
0: Iya. Dan sepertinya setelah penyambutan ini tamu menempati tempat yang sudah disediakan ini, ya. Dan ini artinya festival ini atau rangkaian pembukaan ini malam hari ini akan segera dimulai, ya.
1: Benar sekali, rekan Aris. Dan juga rangkaian acara ini juga ada beberapa rangkaian acara, ya, pada kesempatan pada malam hari ini, rekan Aris, ya.
2: Ya. Selamat datang di pelataran Taman Budaya.
1: Mungkin nanti ada diawali dengan
3: acara
1: laporan, ya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, lalu ada juga sambutan Gubernur Jambi. Lalu orasi budaya sekaligus membuka secara resmi Puspa Ragam Negeriku oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon, ya, rekan Aris.

Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia, acara pada malam hari ini akan kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Bukan cempedak, cempedak bae. Cempedak ado di dusun serasa. Bukan tegak, tegak bae, tegaknya sayo, nak memandu acara. Nak duo pantun seiring. Harum mewangi si bunga cempaka. Di tengah malam lembut menyapa. Dengan bismillah kami membuka, dengan salam kami menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fadlizon MSC beserta jajaran, kami ucapkan selamat datang di bumi sepucuk Jambi, 9 lurah, Provinsi Jambi tercinta. Gubernur Jambi, Bapak Dr. Alharis Esos MH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Ibu Haja Hesnidar Haris. Serta yang kami hormati, para unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati Wali Kota beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bapak Teddy Arif Budiman, serta hadir pula saat ini Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Bapak Yan Iswara Rosa. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Jambi, para rektor universitas di Provinsi Jambi, seniman, budayawan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, malam hari ini bertempat di pelataran Taman Budaya Jambi. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara pembukaan Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pusparagam Negeriku merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Jambi sebagai upaya pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan warisan budaya daerah. Kegiatan ini menghimpun berbagai mata acara yang saling melengkapi sebagai bentuk perayaan kekayaan seni dan budaya Provinsi Jambi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk memohon keridhaan serta keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu, pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Santoso SAG. Disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aril haqq wa haqq warjina tiba'ah. Wa'adina al-batila batila warzikna istinabah. Rabbana zalamna angkusana wa'ilan takfir lana wa terhamna lanukunan milu khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keberkahan darimu pada acara Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia saat ini. Kabulkan maksud dan tujuan diadakannya acara ini. Allah makfir lana zunubana wali walidaina warahamhum kamarbana syighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Bapak dan Ibu, tamu undangan yang berbahagia, demikian pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Santoso SAG. Semoga seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Gubernur Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH, kami silakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fadlizon MSc, beserta rombongan, dengan beliau hadir juga Direktur Jenderal PKT Kemenbud RI, Bapak Restu Gunawan. Terima kasih, Mas. Kemudian yang kami hormati juga Penasihat Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Bapak Putu Supatma Rudana, dan Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bapak Rahmanda Primayuda, Direktur Warisan Budaya Bapak Dr. Agus Widiatmoko, tidak asing bagi kita Bapak Agus ini. Yang kami hormati Direktur Sejarah dan Pemuseuman Profesor Agus Mulyana, Direktur Prasarana Kebudayaan Bapak Dr. Perry Arlius, dan juga yang kami hormati hadir juga Porkopimda Provinsi Jambi, hadir Pak Wakapolda, Pak Danrem, mewakili Pak Kejati, mewakili Pak Ketua Pengadilan Tinggi, Ibu Pengadilan Tinggi, Kepala BNN, Kepala BIN hadir juga, dan yang kami hormati juga Bupati Wali Kota yang hadir. Terima kasih kehadirannya. Ketua Tim Penggerak PKK Dharma Wanita, seluruh insan sejak pelaku dari mulai teman-teman dari pelaku industri UKM, kemudian juga pelaku seni, budayawan yang hadir malam hari ini. Seluruh Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Pertama-tama tentu mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala rahmat dan ridho-Nya, malam hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka acara pembukaan Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Dan alhamdulillah pula bertepatan dengan kunjungan kerja Bapak Menteri Kebudayaan di Jambi yang tadi telah beliau meresmikan, yaitu Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang ada di Candi Muaro Jambi, alhamdulillah. Kemudian juga beliau meninjau juga Museum Bioskop Tempoa, dan malam hari ini bisa juga hadir di acara pembukaan Puspa Ragam Negeriku ini. Pak Menteri, kami laporkan kegiatan ini hampir setiap tahun diadakan. Ada Festival Matahari, kemudian juga ada Suwarna Bumi, ada beberapa agenda yang seluruhnya menampilkan ragam budaya kita. Termasuk juga para pelaku UMKM dapat tempat yang sama, sejarawan dan semua teman-teman yang selama ini telah mengabdikan diri di bidang seni kita ini. Oleh karena itu, kita mengharapkan bahwa apa yang Pak Menteri telah dirikan di Candi Muaro Jambi itu museum, nanti kami, tugas kami adalah mengisi acara itu, Pak Menteri. Dengan acara yang begini nanti ada bazarnya, ada pameran, ada seni dan sebagainya. Supaya nanti apa yang telah dibuat Pak Menteri itu nanti hidup nantinya dan mendatangkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat di Jambi ini. Dan kita juga tahu bahwa Pak Menteri kita ini, Pak Menteri Kebudayaan kita ini, memang concern sekali dengan apa yang beliau lakukan selama ini. Beliau ini memang hobi, kemudian juga mencintai kebudayaan. Maka memang kita lihat perkembangan-perkembangan kebudayaan luar biasa. Jumlah warisan tak benda itu sudah ribuan sekarang jumlah sejak beliau ini. Luar biasa. Belum lagi memugar
museum-museum dan yang menjadi sejarah. Ini belum lakukan. Alhamdulillah tahun ini saya juga sampaikan ke masyarakat, kita juga akan dibantu Pak Menteri. Pertama, museum kita Segenyai akan direnovasi oleh Pak Menteri, termasuk juga museum perjuangan. Ini juga akan dibantu oleh beliau nantinya. Dan banyak lagi yang lain, Pak. Banyak lagi yang lain yang beliau bantu. Ini pasti juga komitmen Pak Presiden pada kita semua, Pak Prabowo. Bagaimana agar kebudayaan ini yang sudah ada aturannya, payung hukumnya ini menghidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tugas kita bagaimana menjaganya, merawat kebudayaan, kemudian juga memuliakannya, kemudian juga mengangkatnya. Sehingga ini menjadi yang pada akhirnya adalah bagaimana dari kebudayaan ini melahirkan masyarakat yang sejahtera. Event-event ini juga tentunya akan melahirkan, tujuan akhirnya adalah sejahteranya warga kita, itu yang kita harapkan. Pak Menteri, terima kasih. Kami bangga telah hadir museum yang luar biasa Bapak Ibu di Jambi ini. Tadi kami telah pembukaan beliau tadi. Bapak Ibu boleh berkunjung, luar biasa. Ada berapa ruangan, ada bioskopnya, kemudian juga ada studionya lengkap. Serasa, saya tidak yakin apakah itu di Jambi. Saya merasa itu bukan di Jambi tempatnya. Saking bagusnya ya museum itu. Nanti Bapak Ibu boleh berkunjung ke Museum Sriwijaya Dharmakirti itu. Ini memang murni daripada bangunan yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan. Doa kita mudah-mudahan Pak Menteri sehat, Pak Presiden sehat, dan terus berjuang untuk Indonesia yang kita cintai ini. Akhirnya mohon arahan dan petuah Pak Menteri pada kami malam hari ini, dan juga sekaligus membuka acara Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Bapak-bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian sambutan Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris S.S.M.H. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin berbahagia, terasi bukan sembarang terasi. Terasi dibeli di Dusun Sakean. Orasi bukan sembarang orasi. Selanjutnya akan kita simak bersama orasi kebudayaan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Fadlizon M.Sc., kami silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jambi. Sudah sejak pagi kita bersama-sama berbagai acara. Yang saya hormati di sini hadir Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Bapak Dr. Stu Genawan. Ada juga direktur, beberapa direktur dari Kementerian Kebudayaan, ada Direktur Warisan Budaya, tadi sudah disebutkan Pak Dr. Agus Widiatmoko yang juga sebelumnya adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi. Lalu ada Direktur Sejarah dan Permuseuman, Bapak Profesor Dr. Agus Mulyana. Ada juga Direktur Sarana Prasarana, dan saya juga bersama staf khusus Bapak Rahmanda Primayuda. Hadir juga di sini Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah. Nah, khusus datang juga dari Jakarta, Ibu Ratri Paramita. Ada Bapak Indung Purwita, Direktur Operasional PT Taman Wisata Candi. Ada Direktur Utama dari Taman Wisata Borobudur, dan juga ada Komisaris ya, Pak Marjono. Ada juga Penasihat Menteri Pak Putu Supadmerudana yang juga Ketua Umum Asosiasi.
1: Alam indah membawa kebaikan.
0: Ada perwakilan mungkin dari Bank Indonesia, dari OJK Jambi, dan juga dari masyarakat terutama yang hadir di area Taman Budaya ini. Saya dalam kesempatan kunjungan kerja ke Jambi ini, sejak pagi sudah mengikuti sejumlah acara, yaitu memberikan kuliah umum di Universitas Jambi. Lalu saya juga mengunjungi Museum Bioskop Tempoa, ya. Lalu meresmikan museum di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi yang kita namakan Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Saya persilakan masyarakat terutama di wilayah Jambi ini untuk datang ke sana. Insya Allah ini menjadi satu pembuka mata bahwa Jambi ini luar biasa kekayaan budaya dan kekayaan peradabannya. Kadang-kadang kita yang dekat ini, saking dekatnya, tidak tahu bahwa kita ini hidup di tengah-tengah, terutama di Muara Jambi, di Jambi. Ini adalah di wilayah yang peradabannya sudah ratusan tahun, sudah bahkan lebih dari 1000 tahun, dari sejak abad ke-6 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Disinilah pernah ada satu situs yang menjadi pusat peradaban dunia ketika itu, di mana masyarakat internasional terutama dari negara-negara yang juga peradabannya cukup maju belajar ke sini. Jadi situs Muara Jambi ini sudah menjadi Cagar Budaya Nasional, dan bahkan sedang kita usulkan dan mudah-mudahan bisa segera direalisasikan menjadi warisan budaya dunia, ya, UNESCO. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah-tengah situasi, kondisi di berbagai belahan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang, ada konflik. Tapi di Indonesia relatif alhamdulillah sangat aman. Ini harus kita syukuri. Kita ini adalah negara yang terdiri dari 1340 suku bangsa. Saya menyebutnya mega diversity. Ada 718 bahasa tersebar di lebih 17.000 pulau. walaupun tidak semuanya berpenghuni. Jadi kita ini adalah negara yang budaya dan peradabannya luar biasa, mega diversity. Dan kita ini juga dari pagi saya sampaikan adalah peradaban yang sangat tua. Ketuaan dan peradaban kita yang sangat tua ini, kalau kita tarik sampai puluhan ribu tahun, bahkan lukisan pertama yang tertua di dunia itu ditemukan di Kepulauan Muna umurnya 67.800 tahun. Jadi bayangkan 67.800 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah bisa menggambar di dinding-dinding gua, di gua-gua cadas yang namanya itu rock painting atau cave art. Dan ini tersebar di berbagai wilayah di kepulauan-kepulauan di Indonesia. Jadi kita ini betul sekali sesuai dengan temanya pusparagam. Belum lagi kebudayaan kita ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kebudayaan kita ekspresinya begitu banyak. Dan yang namanya kebudayaan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya musik, tari-tarian, tapi banyak sekali, mulai dari bahasa, ada tradisi lisan, termasuk pantun yang sangat populer juga di Jambi. Kemudian ada lagi yang namanya manuskrip, ada yang namanya ritus, upacara, adat istiadat, pengetahuan tradisional, ada pangan lokal. Pangan lokal ini termasuk saya lihat yang ada kuliner di sini, yang sebagian mungkin sudah menjadi warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage kita. Dan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi diturunkan pengetahuannya. Termasuk di dalamnya juga pengobatan tradisional, permainan anak-anak, teknologi tradisional, dan juga tentu saja seni. Seni ini cabang-cabangnya banyak. Mulai ada film, ada musik, ada seni pertunjukan, ada tari, ada teater, kemudian ada seni rupa, ada seni lukis tadi di dalamnya, dan juga banyak lagi. Jadi kita ini sangat kaya. Saking kayanya menurut saya, kita ini sebenarnya bisa menjadi pusat kebudayaan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya senang sekali karena hari ini akhirnya kita bisa meresmikan museum Sriwijaya Dharmakirti di lokasi KCBN Muara Jambi. Luasnya museum itu sendiri cukup besar. Kalau tidak salah museum itu kira-kira besarnya hampir 30 hektar ya, kurang lebih. Tapi kawasan Muara Jambi atau cagar budaya Muara Jambi luasnya itu sampai 4.000 hektar. Mungkin ini adalah komplek percandian yang terbesar di Indonesia. Lebih besar dari Borobudur secara komplek percandiannya. Ditemukan di situ lebih dari 100 struktur candi dan juga mempunyai saluran-saluran situs air, tanah, hutan, dan pengetahuan masyarakat yang luar biasa. Jadi ini adalah bagian yang ke depan harus kita jaga, kita rawat, kita lindungi. Tapi itu tidak cukup. Bagaimana yang penting juga kita kembangkan dan kita manfaatkan. Supaya adanya cagar budaya ini, situs-situs ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita berharap dengan adanya cagar budaya nasional Muara Jambi, semakin banyak wisatawan, kunjungan datang dari seluruh Indonesia dan bahkan dari mancanegara ke Provinsi Jambi ini. Ini yang kita harapkan Pak Gubernur, dan ini perlu kerjasama tentu saja dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dengan komunitas-komunitas budaya, penggerak-penggerak budaya, lalu juga dengan UMKM ya, dan juga masyarakat seniman budayawan yang ada ya, termasuk yang banyak dilahirkan di Taman Budaya ini. Karena Taman Budaya ini kan adalah satu afirmasi, satu platform, tempat di mana masyarakat, seniman, budayawan, para pejuang dan penggerak kebudayaan
2: bisa melakukan ekspresi budaya di sini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah datang ke sini dan menonton pertunjukan luar biasa. Ada tarian yang diciptakan juga koreografinya. Koreografi dengan judul tarian suku anak dalam kalau tidak salah. Dan juga ada musiknya yang juga sudah pernah tampil di berbagai event internasional. Jadi Jambi ini tidak kekurangan talenta sama sekali. Ya, dan ini yang saya kira harus terus dikembangkan dan harus terus diwariskan, ya, terutama juga maestro-maestro yang sudah sepuh bisa mewariskan ilmu-ilmunya kepada generasi muda. Selain itu, bagaimana kita menjadikan budaya ini ada manfaatnya, yaitu mengarah kepada ekonomi dan industri budaya. Kita tahu bahwa sekarang ini sudah ada 16 warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Mulai dari wayang, keris, batik, angklung, pinisi, pantun, ada tari Bali, tari Saman, sudah masuk memang, reog. Lalu ada gamelan, ada juga jamu, dan juga beberapa item yang lain. Nah, wastra misalnya, wastra ini adalah kain-kain tradisional. Kita tahu Jambi ini juga punya motif yang juga sangat khas Jambi. Dan juga tentu saja songket yang juga khas dari Jambi. Kita harapkan ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi fashion bagi tidak hanya di Jambi tapi juga di dunia internasional. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dalam soal revitalisasi, perbaikan, renovasi, restorasi, ya, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto meminta saya sebagai Menteri Kebudayaan untuk melaksanakan ini, yaitu revitalisasi dan juga ada restorasi kawasan, ya, cagar budaya, situs-situs cagar budaya, keraton atau istana, dan juga museum-museum, termasuk juga taman-taman budaya yang ada. Tentu belum tentu bisa semua, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan dukungan terutama untuk hal-hal yang diperlukan. Kalau untuk yang non-fisik, taman budaya dan juga museum Provinsi Jambi, ini termasuk yang mendapatkan juga dukungan dari Kementerian Kebudayaan setiap tahun. Betul ya Pak Gubernur? Kita berikan kalau tidak salah antara mungkin 2-3 miliar setahun untuk kegiatan-kegiatan. Termasuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu adalah dana yang sebenarnya sifatnya stimulus. Kita berharap ada dukungan juga dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten kota, dan juga pendampingan, ya, dari sana. Sekaligus juga kita berharap ada pihak swasta, korporasi yang sama-sama ikut memajukan kebudayaan kita. Jadi apa yang tadi diperintahkan oleh Bapak Presiden, kita akan laksanakan tahun ini. Kita termasuk sudah menyelesaikan, ya, tentu dengan tetap ke depan perbaikan, museum di Muara Jambi, museum yang sangat megah, sangat bagus, ada imersifnya, bahkan imersifnya itu mungkin yang terbesar di Indonesia sejauh ini, kalah yang ada di Borobudur imersifnya, ya. Jadi silakan terutama adik-adik pelajar, mahasiswa bisa lihat, dan juga para seniman budayawan mungkin diatur dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jambi dan juga Museum dan Cagar Budaya. Hadir juga di sini Kepala Museum dan Cagar Budaya Ibu Esti juga, ya, yang juga bertanggung jawab untuk 18-19 museum dan juga 34 cagar budaya di bawah Kementerian Kebudayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya selalu mengutip di berbagai tempat ada amanat konstitusi kita. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi kita ini harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi harus kelihatan budaya kita ini di tengah-tengah peradaban dunia. Harus kita perkenalkan, harus kita majukan. Dan karena itulah kita perlu sinergi, perlu kerjasama, perlu kolaborasi bersama, sehingga kita bisa memajukan ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan semakin bergairah pemajuan kebudayaan di Provinsi Jambi. Saya juga mengingatkan dan juga selalu mengumumkan di berbagai tempat bahwa di Kementerian Kebudayaan ada dana untuk fasilitasi bagi komunitas-komunitas budaya, sanggar-sanggar, yaitu dana Indonesia Raya yang bisa digunakan. Dan kita lakukan ini secara inklusif, secara transparan, secara akuntabel. Tapi memang harus ada sedikit kompetisi, dan di situ harus ada urgensi. Jadi para komunitas seniman budayawan bisa mengakses dana Indonesia Raya ini. Sekarang sistemnya kita perbaiki terus, walaupun kemarin ya ada masalah-masalah administratif kadang-kadang karena ini bekerja sama dengan LPDP ya, yang memang sistemnya harus rigid karena tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada fraud ya, tidak boleh ada yang inefisien, harus semuanya efisien. Nah, kita berharap dengan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, Pusparagam Negeriku ya, yang merupakan inisiatif untuk menyelenggarakan berbagai ekspresi budaya di tengah-tengah kita sekaligus menggerakkan ekonomi budaya, UMKM, dan juga memperkenalkan warisan budaya tak benda kita di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini juga menghibur kita ke depan. Jadi pameran atau festival Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia ini menurut saya harus menjadi satu event yang rutin dan bisa kita bantu dengan dana Indonesia Raya tadi ya. Tapi kita rencanakanlah dengan baik. Terakhir, saya tutup dengan pantun. Mentari pagi memancar cahaya, menggiring langkah penuh asa. Dari Jambi untuk Indonesia, budaya lestari sepanjang masa. Terima kasih. Dan tentu dengan senang hati saya ikut membuka Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Semoga acara ini menjadi acara yang selain menghibur kita semua, tapi juga memajukan kebudayaan, khususnya budaya Jambi, dan memperkenalkan kepada generasi muda semakin cinta kepada budayanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Kan gitu ya, peribahasanya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya mohon berkenan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk tetap berada di tempat, dan kami mengundang dengan hormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Alharis S.Sos.MH untuk dapat naik ke atas panggung utama. Guna selanjutnya kita saksikan bersama prosesi penyerahan plakat dari pemerintah Provinsi Jambi yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Fadlizon M.Sc. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jambi diterima langsung oleh Gubernur Jambi. Baik, selanjutnya mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Kami mengundang dengan hormat Dirjen PKT Stafsus Menteri Kebudayaan Ketua AMI, Direktur Sejarah, Direktur Sarana Prasarana, dan Direktur Warisan Budaya untuk dapat naik ke atas panggung utama. Selanjutnya kami juga mengundang unsur Forkopimda untuk dapat ikut serta dalam prosesi.
4: Yang ini lebih murah dari sebelah. Cobain aja.

Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sesaat lagi akan kita saksikan bersama prosesi pembukaan Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia yang akan ditandai dengan kompangan yang akan kita mulai dalam hitungan

0: Baik, prosesi pembukaan Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia ditandai dengan pemukulan kompangan secara serentak. Akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1.
1: Ya, ya Rekan Aris.
2: Dengan ditandai ya, penabuhan atau pemukulan kompangan, tentunya resmi lah. Pusparagam Negeriku tentunya dari Jambi untuk Indonesia, secara resmi dibuka ya.
1: Benar sekali, benar.
2: Iya. Ini juga menjadi salah satu keunikan ya yang dimiliki oleh Jambi, Provinsi Jambi. Salah satu lah seni kompangan. Seni kompangan aja bisa menjadi salah satu yang bisa untuk menandai sesuatu kegiatan dengan pembukaan ini dan secara serentak tadi ya yang diikuti oleh baik Menteri Republik Indonesia, Gubernur juga seluruh undangan. Tadi ada berbagai macam ya dari kebudayaan ya dan seluruh kementerian ini juga hadir dan turut serta kompangan itu sendiri.
1: Benar sekali Rekan Aris ya. Dan kompangan ini sendiri juga bisa digunakan untuk berbagai acara dan juga mungkin pernikahan juga Rekan Aris ya untuk pembukaan menyambut pengantin misalnya gitu Rekan Aris ya. Dan juga seperti tadi kita saksikan juga itu penyambutan tamu dari Menteri Kebudayaan dan Republik Indonesia Fadlizon tadi dan juga berbagai kegiatan sebenarnya Rekan Aris
2: dan itu menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki ya dan dengan melalui festival ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian ya sehingga ini generasi-generasi yang akan datang tetap mampu menyaring dan bisa terus mempelajari sehingga ini juga tetap tertanam ya di generasi seterusnya gitu ya Rekan juga ya.
1: Sambil kita menyaksikan ini ya Rekan Aris orasi budaya sekaligus ini ya penyiaran cenderamata juga ya Rekan Aris. Sepertinya masih masyarakat juga masih antusias Rekan Aris
2: ya.
1: Masyarakat yang juga hadir dan juga turut menyaksikan festival pada malam hari ini juga banyak juga masyarakat yang membeli dan berbelanja di UMKM yang ada di Taman Budaya Jambi pada malam hari ini Rekan Aris ya. Dan juga kita sampaikan juga ya Rekan Aris ini acara ini juga 5 hari ya Rekan Aris dari hari ini hingga 5 hari ke depan dan itu juga ada berbagai macam penampilan ada UMKM dan juga seni budaya yang ada di Taman Budaya Jambi ini.
2: Iya, pameran-pameran ini juga menjadi salah satu wadah ya oleh seni-seni ini ya seniman ini menampilkan atau mempromosikan bahwa ini loh yang dimiliki oleh seniman-seniman bahwa ini memiliki harga yang memang patut untuk diapresiasi. Iya, diapresiasi perlu diketahui oleh masyarakat luas tentunya ya. Sehingga melalui festival ini diadakan dengan pameran-pameran berbagai salah satunya seni rupa, ada seni lukis gitu ya Rekan juga ya. Dan yang menarik lagi juga ini seperti ada alat pertanian pun ini juga ditampilkan di sini. Mungkin ada mungkin dari Provinsi Jambi cangkulnya berbeda kali ya. Mungkin dari Jawa mungkin berbeda lagi.
1: Ada yang panjang juga itu sebenarnya.
2: Sehingga ini juga ternyata di Indonesia beragam seperti dengan malam hari ya Pusparagam Negeriku gitu Rekan juga ya.
1: Satu cangkul tapi berbagai macam bentuk ya Rekan Aris ya. Tidak hanya satu macam cangkul yang kita kenal di Jambi ya.
2: Iya betul. Selain itu juga nanti di pameran alat-alat pertanian ini seperti parang ini juga berbeda-beda lain daerah juga memiliki nama yang sama tapi bentuknya berbeda gitu ya. Sehingga ini juga memunculkan perbedaan tapi satu nama tapi dengan perbedaan ya. Sehingga ini juga menjadi kepinikaan yang
1: benar sekali Rekan Aris. Tidak hanya kesenian juga ada budaya juga ya Rekan Aris ya. Dan masyarakat Jambi juga tidak perlu keluar kota perlu daerah untuk mengetahui budaya dari Jawa dari hingga Papua Rekan Aris ya. Sehingga banyak sekali yang akan ditampilkan pada pagelaran atau festival pada 5 hari ke depan ini Rekan Aris ya dari berbagai daerah khususnya.
2: Nah, itulah Indonesia ya.
1: Benar sekali.
2: Dan itulah Provinsi Jambi dan itulah negeri kita yang kaya akan banyak tradisi dan kaya akan budaya yang ternyata bisa menyatukan bersama yang ada di Sumatera yaitu di Jambi gitu ya melalui festival malam hari ini tentunya. sesuai dengan informasi dari Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi juga yang tentunya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya menyatukan persepsi, menyatukan pandangan, dan menyatukan bahwa kita ini adalah kebinekaan ya, meskipun kita berbeda-beda suku, tapi dengan melalui kebersamaan ini juga bisa menjadi satu, bisa menjadi sama-sama bisa untuk Indonesia dan untuk negeri kita, rekan.
1: Benar ya, sekali rekan Aris, Bhinneka Tunggal Ika ya, bermacam-macam tapi tetap satu jua rekan Aris.
2: Dan unik lagi kembali ke kulinernya.
1: Benar.
2: Nah, kalau rekan juga mungkin yang diketahui untuk di wilayah Provinsi Jambi yang mungkin dari luar provinsi apa sih mungkin yang bisa yang diketahui atau mungkin ya
1: mungkin paling ujung Papua mungkin Papeda mungkin saya belum pernah itu ya, rekan Aris.
2: Papeda itu mungkin dalam sepemikiran orang awam mungkin makanan seperti itu, tapi kalau jika kita amati itu ternyata memiliki manfaat-manfaat juga ya. Papeda itu ternyata mungkin bagi kita yang memiliki mungkin seperti keluhan lambung ini ternyata juga memiliki manfaatnya dari itu ya, dan selanjutnya asam lambung mungkin melalui konsumsi ini juga sangat memiliki khasiat gitu rekan juga ya.
1: Iya benar sekali.
2: Nah, untuk tetangga lagi kita ya di Palembang ada
1: di Palembang.
2: Nah, kalau untuk di Jambi ini sudah cukup banyak
1: sudah cukup ya. Banyak benar ya. Sekali rekan Aris. Dan juga dari Papeda tadi itu juga berarti memang dari satu makanan sebenarnya juga bisa berkhasiat juga rekan Aris yang seperti yang kita tidak ketahui ya rekan Aris ya.
2: Dan itu juga menjadi salah satu pangan lokal rekan juga. Tapi pangan lokal tapi ini juga memiliki apa ya, nilai yang cukup tinggi gitu.
1: Benar.
2: Ya. Dan menilai dari papeda itu kan hasilnya dari pangan lokal seperti ubi ya. Ternyata ini juga memiliki nama yang bisa keren gitu ya. Bahkan ini dikenal oleh seluruh Indonesia, bahkan seluruh mungkin dunia gitu ya papeda itu. Karena ini juga pastinya banyak yang menyukai ya, banyak yang suka akan makanan itu gitu ya.
1: Dan juga saya lihat di beberapa video ya di YouTube ataupun di Instagram itu cara mengonsumsi papeda itu juga memiliki seni sepertinya Aris, dan
2: betul,
1: memiliki dengan cara khusus sepertinya tidak bisa sembarangan sih sebenarnya menggunakan sumpit di lilit-lilit. Nah itu juga menjadi salah satu bagian apa ya, bagian salah satu budaya lah yang ada di Indonesia, karena hanya untuk makan aja kita harus ada caranya sendiri.
2: Betul. Dengan Aris. Dan itu juga salah satunya adalah seni gitu
1: ya. Benar,
2: itu ya seni, dan itu juga seni itu juga memiliki pasti memiliki arti, salah satunya adalah barangkali kesabaran ya. Kesabaran gimana sih memakan ini dengan sumpit, kenapa nggak pakai sendok gitu ya. Nah itu yang unik sekali. Nah kalau untuk di Jambi ini memang ya makanan yang khas itu biasanya tempoyak gitu meskipun kita orang Jawa tapi juga mengenal namun kita memang kita belum begitu apa ya makanan dari daerah-daerah itu, tapi mungkin kita bisa mengenalnya, bisa mempromosikan bahwa setiap daerah itu memiliki khas-khas yang unik gitu ya, rekannya ya.
1: Benar sekali. Oke baik. Masih mendalam proses ini ya kita rekan Aris.
2: Pemberian ini ya, pemberian cenderamata atau penghargaan mungkin bagi pejabat atau mungkin memperkenalkan ini ternyata di Kabupaten Provinsi Jambi ini memiliki berbagai apa ya, kekayaan-kekayaan budaya, tradisi dan ini juga ditampilkan di sini dan diberikan kepada pejabat-pejabat yang hadir malam hari di festival.
1: Dan juga ini juga ada pemberian cenderamata dari Gubernur Jambi kepada pelukis Jambi berarti memang Gubernur Jambi kita juga sangat memperhatikan seniman ya, terutama di Provinsi Jambi untuk terus berkarya dan juga menampilkan hasil seni yang bagus-bagus yang ada di Provinsi Jambi, dan tidak kalah juga bagusnya dari provinsi lain ya rekan Aris.
2: Iya, dan ini pastinya dari melalui ini juga ini adalah upaya pemerintah memberikan apresiasi.
1: Benar.
2: Ya, dan ini juga bukan hanya memberikan apresiasi, juga punya harapan-harapan dari para seniman ini bahwa ini loh apa yang kita lakukan, bahwa ini harus diperhatikan oleh pemerintah.
1: Benar.
2: Gitu ya.
1: Benar sekali, rekan Aris.
2: Bukan hanya memberikan penghargaan tapi juga memberikan wadah-wadah lain dan sehingga ini akan menopang perekonomian Provinsi Jambi melalui seniman-seniman yang banyak sekali dari hasil-hasil kreativitasnya gitu ya. Rekan Yuka ya.
1: Oke, dan juga seperti di Taman Budaya ini ya rekan Haris ya, memang setiap harinya saya lihat memang Taman Budaya ini menjadi salah satu wadah untuk masyarakat khususnya anak muda ya, untuk latihan-latihan seperti tari, dance dan juga berbagai macam karena ini sebagai salah satu bentuk perhatian dari pemerintah juga rekan Haris ya, untuk masyarakat Jambi khususnya anak muda yang ada di Jambi.
2: Teater ya, ya tadi juga sekali. Ya dan memang dari seni ini rekan juga ya, ini tadi sampaikan Menteri Kebudayaan bahwa kesenian ini apa yang budaya ini bukan hanya kebudayaan ini yang dimiliki hanya kesenian ataupun mungkin seni teater atau seni yang lain gitu, tapi banyak sekali gitu ya yang memang memiliki arti dari budaya ataupun tradisi, dan ini harus terus dilakukan atau harus terus lestari ya rekan juga ya.
1: Ya benar sekali rekan Aris.
2: Ya masih berkumandang ya, ada solawat ya. Ini juga menjadi salah satu khas dari Provinsi Jambi ya. Setiap ada kegiatan pasti mengkumandangkan ya salah satunya solawat Busro ini ya. Bahwa ini adalah salah satu kesatuan ataupun mungkin ini juga bahwa satu kesatuan atau kepercayaan yang ada di Provinsi Jambi ini tetap bersatu, tetap memiliki dampak-dampak yang positif melalui kebersamaan rekan yoga.
1: Dan juga saya lihat nih rekan Aris di bagian kanan kita ini ada di dinding-dinding. Dinding apa namanya? Tari Taman Budaya ada beberapa mural ya yang ada di sini. Dan juga saya lihat ada Kumpeh Singo Kumpeh Raden Matahir, dan juga ada seni bela diri juga mungkin yang pencak silat itu ya yang ada di Jambi sendiri mungkin.
2: Ya, ini juga menjadi salah satu apa ya, bahwa ini corak Jambi ya, dan memiliki sejarah dari berbagai aspek itu ya rekan juga ya, baik dari lingkungan, juga sejarah dari perjuangan, terus dari cara dia tradisi. Di sini juga bisa kita bisa melihat secara langsung, walaupun hanya baru masuk di Taman Budaya ini sudah terlihat gitu ya rekan juga ya. Tentunya seperti ada perdagangan masuk di Jambi seperti apa, ini sudah tergambar di sini rekan juga ya. Ini adalah salah satu adalah karya-karya dari seniman-seniman yang ada di Jambi rekan juga ya.
1: Benar sekali rekan Aris. Dan gambarnya juga bagus rekan Aris.
2: Betul.
1: Tidak salah-salah ya.
2: Iya. Dan semua ini adalah pasti memiliki arti ya, dan memiliki arti dan makna dari karya-karya yang mereka tampilkan, mereka tuangkan melalui aksi ini ya, dan juga melalui apa meskipun hanya di dinding tapi sangat menarik dan perlu masyarakat Jambi harus tahu rekan juga ya.
1: Benar sekali. Dan tidak mudah ya rekan Haris ya untuk membuat mural, satu mural aja mungkin butuh beberapa hari ya untuk dikerjakan karena butuh imajinasi juga untuk mengerjakannya.
2: Iya. Ya, kita mungkin kita akan kembali sejenak terlebih dahulu ya rekan yoga ke panggung kehormatan seperti apa yang ditampilkan dalam Pesta Malam hari ini Puspa Negeriku. Siap.

0: Pagelaran musik Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, demikian tadi pagelaran Puspa Ragam Negeriku, perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia tentunya hadir malam ini di panggung Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, baik Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, demikian tadi persembahan dari teman-teman Bengkel Musik Taman Budaya Jambi. Untuk itu selanjutnya kami mengundang dengan hormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Gubernur Jambi, untuk dapat menuju tempat peresmian pameran pada pagelaran Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Dan ikut serta didampingi oleh Dirjen PKT, Stafsus Menteri Kebudayaan, Ketua AMI, Direktur Sejarah, Direktur Sarana Prasarana, dan Direktur Warisan Budaya. Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, dan tentunya kegiatan kita merupakan kegiatan yang juga menghadirkan festival kuliner tradisional melalui kemitraan bersama 31 peguyuban etnis yang berada di Provinsi Jambi. Untuk itu acara ini akan dilaksanakan mulai malam ini tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2026. Selanjutnya akan kita ikuti bersama prosesi pembukaan dan peresmian pameran pada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia sesaat lagi. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, dan tentunya prosesi peresmian didampingi juga oleh kurator Bapak Ja'far Rasuh. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, tentunya kita saksikan bersama saat ini prosesi peresmian pameran yang akan ditandai dengan pengguntingan pita yang akan kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Kami persilakan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggunting pita sebagai tanda bahwa pameran
1: baru saja kita saksikan juga ya, pembukaan atau secara resmi baik Puspa Ragam Negeriku ya, dan juga telah diresmikan secara terbuka. Ini salah satu adalah pameran ya yang nantinya akan dilaksanakan hingga tanggal 5 ya. Malam hari ini dibuka langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, tadi menarik sekali ya kan juga ya, dari penampilan-penampilan ini juga mewakil dari berbagai provinsi ya yang ada di wilayah Indonesia, dan bisa ditampilkan oleh karya-karya atau oleh generasi dari Provinsi Jambi sendiri.
2: Benar,
1: bahwa itulah keberagaman yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, rekan juga ya.
2: Dan itu kolaborasi ada 31 etnis.
1: Iya.

0: yang dari Indonesia khususnya rekan Aris. Dan juga tadi kita juga baru saksikan peresmian pemotongan pita yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Provinsi Republik Indonesia Fadlizon ya.
1: Fadlizon ya, dan juga didampingi gubernur dan juga tamu-tamu undang lainnya tadi dari seluruh kebudayaan ya, baik ada Balai Kebudayaan Provinsi Jambi, dari RI dan juga ada museum dan juga dari Direktur TMI juga hadir malam hari ini. Artinya malam hari ini juga Provinsi Jambi didatangi oleh orang-orang yang memiliki ke Provinsi Jambi, sehingga juga memiliki apa ya dampak-dampak ekonomi yang tentunya ini akan mendongkrak ekonomi Provinsi Jambi ya rekan Yoga ya.
0: Dan juga ini sepertinya dalam rangkaian acara ini juga ada kunjungan ke peninjauan pameran seni rupa dan juga kunjungan ke bazar-bazar kuliner Nusantara yang ada di Taman Budaya ini pada malam hari ini, Aris.
1: Dan setelah tadi membuka secara resmi pameran tadi juga nanti tamu undangan selanjutnya dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan juga akan mengunjungi berbagai etnis yang tentunya menjadi peserta pameran malam hari ini. Tadi juga kita semak di situ ada etnis dari Cina yang ini juga memberikan apa ya lampion-lampion dan itu ciri khas sendiri dan juga dari daerah Jawa Barat tadi juga dapat terlihat di situ ya rekan juga banyak sekali. Dan untuk yang malam hari ini belum sempat kesini mungkin besok
0: bisa hadir karena besok kebetulan hari Sabtu ya rekan Aris hari weekend.
1: Baik rekan Yoga, tentunya beberapa rangkaian proses pembukaan sudah berlangsung. Tentunya kita siarkan melalui program 1 RRI Jambi dan juga RRI Net tentunya ya. Kita yang tentunya menyiarkan dari Balai Taman Budaya Jambi, tentunya kita akan pamit undur diri. Tentunya kita ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga dari seluruh tim siaran langsung malam hari ini. Tentunya kita akan tetap bersama RRI, tentunya tetap satu untuk RRI Jambi dan tentunya terus mengudara untuk Indonesia. Jadi saya pamit, saya Haris
0: dan saya Yoga.
1: Dan selamat malam, dan sampai jumpa. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Tadi kita mendengarkan siaran langsung Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Adalah pengalaman tentang budaya. Dan juga tadi untuk Anda yang menyaksikan juga secara live di YouTube RRI Jambi Net, mungkin ada juga yang datang langsung ke Taman Budaya secara langsung tadi ya. Semoga saja yang dalam perjalanan berjalan dengan lancar kegiatannya. Terus juga ada tim TMB di sana tadi yang sedang bertugas, teman-teman. Semoga nanti bisa balik dengan selamat, apalagi yang sedang bertugas di luar sana dan tetap setia menunggu. Ada program Ruang Rindu gak nih kira-kira? Dan saya tetap hadirkan Ruang Rindu untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon 08 116707 8850. Seberapanya saja yang mau bergabung. Nanti kalau gak ada yang telepon berarti gak ada yang mau gabung lagi. Temanya kita tentang mengatur waktu. Terus juga lagu-lagunya kita ke mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Yang sudah bergabung di ujung telepon, selamat malam.
1: Malam yang di sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Zinta. Gimana kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Di rumah apa kabar?
0: Alhamdulillah, tadi nggak ikutan nonton di sana?
1: Enggak lah, kenapa? Malah macet tadi
0: jauh. Iya benar macet, tapi rame kan yang beli?
1: Rame tapi dari siang ada yang borong.
0: Alhamdulillah, masya Allah, mantap itu.
1: Mantap lah.
0: Iya. Kemana? Berarti kalau yang kayak gitu cepat baliknya jadinya ya?
1: Sih terus nanya pula itu apa? Nanya es apa es krim itu Pak, udah sore nggak ada Pak? Yang bilang mungkin di es krim. Yang pakai bal-balan gitu.
0: Oh ngono. Es apaan namanya?
1: Apa sih es kristal? Es yang satu bal itu yang sering kalau masanya tuh kalau mobil pakai mobil gitu.
0: Aduh nggak tahu saya.
1: Kan kalau model es itu kan ada yang es yang pakai balan itu kan satu pak yang satu.
0: Iya. Yeah. Bukan es batu ya?
1: Es batu kristal maksudnya.
0: Oh no, yeah. I know. Kita temanya tentang mengatur waktu, Mbak, yang termasuk ngatur-ngatur waktu juga nggak, atau diatur waktu?
1: Kayaknya berkejaran waktu deh.
0: Ya udah, berarti ngatur waktu kan?
1: Ngatur waktu. Tadi baru jam segini deh. Udah tutup jam segini. Gimana ini?
0: Sibuk ya. Selalu sibuk. Kalau lagu kita mancanegara nih 2010 sampai 2020-an, pengen denger yang mana?
1: Dari Hubesteng.
0: Siapa?
1: Hubesteng. Hunya O-nya double.
0: Hubesteng. Judulnya apa?
1: Judulnya The Reason.
0: Boleh. Salam untuk siapa?
1: Cek lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah lama enggak kelapa. Ya, agak yang lain. Tapi ada yang pengen ke.
0: Nanti saya rencana saya se RT nanti.
1: Oh, atur aja langsung borong ya. Tanggung terlalu banyak. Ada ya dirinya.
0: You are the reason atau the reason doang?
1: The reason?
0: You are the reason. Oh, the reason doang.
1: The reason doang.
0: Oh ya udah. Atur. Boleh.
1: Bukan pakai apa tadi.
0: Salam.
1: Ya. Mas Jerman.
0: Saya. Yo.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Saya monitornya. Aduh, saya mau tanya sampai mau meremele-meremele ini ada ruang rindu atau enggak sih, gitu kan.
0: Ini demi pendengar setia saya adakan nih.
1: Iyalah, namanya terus satu selalu dilihat
0: di. Tidak.
1: Ih, udah jujur salah. Gimana kalau enggak jujur ya?
0: Jujurlah sayang, aku tak mengapa.
1: Awer, tarik, azik.
0: Biasa.
1: Oh my god.
0: Salam lah. Waktu kita habis nih.
1: Buatnya Bang Abdullah yang selamat. Mudah-mudahan masih monitor, selamat monitor. Buatnya Juli baju Bang. Jangan tidur. Bang Jena siap. Selamat monitor. Terus buatnya Vero. Buatnya Bang Bukhari. Buatnya Arman Bakung atau Amar Khan. Buatnya Pak Ije, Bang Andi Cakrawidasa, Bang KDTS, Bang Ramon Tunas Muda, wow banyak. Terus buatnya Mama Tia, Yu Anissa. Pokoknya yang masih monitor ya, selamat malam, selamat monitor. Monitoran boleh nih.
0: Siap.
1: Ditunggu lagu Firman Dirisa, bukan WA apa. Semangat ya.
0: Iya.
1: Thank you.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sinta, terima kasih. Ada di belakang Mbak Sinta kah yang mau bergabung? Mumpung ada waktu ya kan. Dari tadi kayaknya nungguin terus. Selamat malam.
2: Malam.
0: Halo. Mak Tia.
2: Oh, iya.
0: Belum tidur, Mak Tia.
2: Belum Bang, lagi dingin.
0: Hujan
2: tadi Bang.
0: Alhamdulillah, kesampean juga hujan di sono ya kan.
2: Ya, tapi udah gak pola, cuma lewat.
0: Nah, lewat mana tuh?
2: Gak tahu, lewat bentar ke sana mungkin.
0: Lewat Bukit Paku udah.
2: Ya mungkin lah, tapi adalah dingin-dingin.
0: Jadilah, tapi
2: enak tidur.
0: Iya, tempat Mama Tia tuh kan ada apa namanya tuh hutan-hutan kan. Bukan hutan, lebih ke kebun sawit.
2: Kebun sawit.
0: Iya. Jadilah, dak. Mama Tia, tema kita tentang mengatur waktu. Mama Tia yang termasuk ngatur waktu atau diatur waktu?
2: Iya, kita lah ngatur waktu Bang.
0: Iya, alhamdulillah ya. Udah
2: ya,
0: ada.
2: Ya, pagi biasa lah ngantaran
0: apa. Nah, lah, udah ada jam-jam tertentu.
2: Ya, kita lah Bang sehari-hari.
0: Siap.
2: Kita kesana kesini lah.
0: Kesana kesini. Ya di.
2: Ngantar jemput sana lagi, jemput lagi.
0: Tapi yang penting sehat-sehat semua sekeluarga di sana ya, Mama.
2: Iya, sehat lah Bang. Kencangnya agak kurang Bang.
0: Ah ya Allah, susah pula nak cakap. Saya sedih kadang aningnya. Kalau lagu pop mancanegara atau luar negeri nih, kita ke tahun 2010 sampai 2020, Mama pengen dengar yang mana?
2: Luar negeri kurang tahu, lagu mancanegara ya kok.
0: Mau enggak dari ini nanti saya kasih dari apa namanya itu? Tunggu sebentar, mana tadi ya? Lupa lagi. Di tahun 2012 itu ada penyanyi siapa kemarin ya yang cukup terkenal ya, itu?
2: Bisa ngerti dengan ini Bang.
0: Kalau ngerti pula tuh. Ini nih Avril Lavigne, Hello Kitty.
2: Ah, ya pasti ngerti.
0: Hello Kitty maksudnya.
2: Susahnya buat orang saya juga.
0: Jadilah katanya. Atau jadi dari Jessie J, Price Tag.
2: Hai basing, hai bang Price Tag. Jadi aku jadi
0: datang. Astagfirullah. Iya. Boleh lah mas, salam mas.
2: Iya salamnya buat abang malam juga. Terus pulang hati-hati. Kebetulan siapa bang?
0: Itu Mbak Sinta.
2: Yang Mbak Sinta, yang Mbak Malam, Mbak Vero juga, Mbak Ika, Mbak JJ, Bang Ramlan, Bang Simon juga, Bang Juli juga ya, Mbak Malam. Ayo Mbak Galau lah Bang.
0: Siap-siap, Ma.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Ma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada seputar meresam. Meresam kebagian hujan walaupun cuma ya begitulah ya, sekali lewat kata beliau. Di belakang Mama, selamat malam.
3: Halo juga, selamat malam.
0: Ah, malam Bang Ramlan.
3: Iya, apa kabarnya Dirman?
0: Alhamdulillah Bang Ramlan, gimana kabar?
3: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Tunas Mudo tadi cerah lah, dak?
3: Cerah lah, di sini memang kebenaran hujan deh. Kalau di kata Mama Tia tadi, di sana sudah hujan ya?
0: Walaupun dikit ya kan?
3: Kalau sini belum mungkin.
0: Jadilah. Nah,
3: mungkin ke Mama Tia mungkin ya
0: lah. Asal ado be jadilah.
3: Asal ado biar dikit, asal ado jadilah.
0: Betul lah. Bang, kita temanya tentang mengatur waktu. Ini abang termasuk juga yang mengatur waktu nggak nih?
3: Ya, kita kan bukan waktu mengatur kita, ya, lah.
0: Betul, nah, Bang.
3: Ya, nah, kalau kita diatur waktu, ya gimana, ya, lah.
0: Susah, Bang.
3: Nah, mengatur waktu, jam kan ada kegiatan apa, apa istirahat, ya, lah. Nah, itu.
0: Siap-siap. Bang, lagu kita mancanegara, pengen dengar yang mana?
3: Oh, mancanegara. Nah, ya, kalau mancanegara itu dengar, nah, kalau nggak tahu juga itu, apa, ya, lah.
0: Boleh saya nanti kasih indah nih dari penyanyi cewek atau cowok pengen denger Bang? Bruno Mars itu yang cowok. Terus ada juga dari Justin Timberlake Mirror. Pengen penyanyi cewek atau yang cowok Bang?
3: Yang cewek aja lah gitu.
0: Yang cewek, kalau yang cewek saya nanti kasih Shakira, mau enggak?
3: Ah, maulah dong itu.
0: Kira. Bukan yang itu. Nanti saya kasih Can't Remember to Forget You.
3: Wah, itu mantap
0: itu. Maksudnya enggak bisa mengingat untuk melupakanmu gitu nah.
3: Wah, gitu dah. Belum melupakannya itu kan kira penyanyinya dah.
0: Iya, dengan Rihanna.
3: Wah, Rihanna.
0: Kalau Ella, abang mau dengar yang mana? Yang itu ya, yang Tamina, yang itu.
3: Yo, yang itulah
0: jahat. Coba saya nanti cari dulu ya, boleh sambil salam Bang.
3: Yo, salam yo. Selamat, terima kasih dari selamat malam. Selamat tugas, semoga jalan juga ya.
0: Amin.
3: Banyak Bang Rudi juga ya, Bang Amarkan juga. Bang Adi Cakera Winata ya, dan Mbak Dikanya juga. Sampai YouTube ya, Bang Kadir Cie ya. Buat Bang Yudi, Mas Agus, Bang Bori juga ada. Buatnya Sinta Palima tadi ya.
0: Siap.
3: Buatnya juga Mama Tia tadi ya. Buat Aisyah juga. Buat Anita juga. Buat Ajeng juga. Buat Vero juga ada.
0: Siap.
3: Buat Mas Agus, buat Bang Bori juga ada. Buat siapa lagi? Bang Simon juga. Buat Bang Putra juga. Buat semuanya lah itu.
0: Siap Bang.
3: Oke, terima kasih Bang Rumio.
0: Ada lagunya Waka-Waka Bang ya?
3: Ya.
0: This time for Avika.
3: Mantap.
0: Siap, ditunggu Bang.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Ramlan seputaran Tungas Mudo. Samina-mina, waka-waka, samina-mina. This time for Avika. Ya, itulah kira-kira. Bang Juli belum tidur kan? Nah, kita dengarkan dulu lagunya Bang ya.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
6: Pro 1.

0: satu.
1: Okay, coconut man.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Ini ada info, benar atau hoak ya?
3: Info apa, Bud? Panik bener sih?
2: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
3: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar, dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
2: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
3: Ya iyalah, Bud.
4: Ampun, Hoat.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Adalah yang masih mungkin menunggu untuk bergabung, silakan telepon 0811-6707-8850. Untuk yang belum tertidur, tadi mungkin ada yang nungguin, silakan. Yang mau bergabung nih, mumpung waktu kita masih ada ya, tak kasih pokoknya selagi ada yang telepon. Pokoknya lagunya insya Allah saya putarkan. Selamat malam.
2: Malam.
1: Malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.

0: Asik.
1: Langsung. Aku rindu
0: padamu.
1: Aduh bang, walalah beda nian bang. Tiba-tiba nyambung dangdut, bela dah. Astagfirullahaladzim. Sehat bang?
0: Kagi lagu Jami pula.
1: Ya tiba-tiba lagu Jami. Langsung lagu Jami yang terkenal. Oh emak. Coba duduk di siko mak. Bang. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lancar hari ini bang ya?
0: Lancar.
1: Kita tema tentang mengatur waktu bang. Abang juga sering juga mengatur waktu nggak?
0: Sering lah.
1: Kadang ngatur waktu kalo, harus kesini.
0: Kalau nggak pakai waktu lagi ya harus cepat-cepat.
1: Oh iya benar. Itu namanya terburu-buru dikejar waktu.
0: Iya benar lah. Apalagi waktu lagi kan. Cepat.
1: Tapi kebanyakan dari manusia itu bang sebenarnya memang harus ngatur waktu ya bang ya.
0: Iya benar.
1: Kayak abang seandainya tidak pernah nian ngatur waktu ke studio ya cukup tahu bela ada.
0: Jangan jentulah.
1: Ya saya singgung biar abang kesini maksudnya.
0: Saya bentar.
1: Makanya bang malam minggu besok insyaallah jadwal dengan saya bang. Kalau abang mau, tak mau, ya saya tak apa-apa juga. Makaju.
0: Maju tengah malam.
1: Nah, cocok ni lagu tu bang.
0: Yelah.
1: Ujung-ujung ni kusut masai.
0: Nah, lah
1: bernyanyi matan lah bangku. Bang kita lagu mancanegara loh bang. Udah nyiapin belum?
0: Lagu
1: Biala Dunia entah
0: dah.
1: Lagu Biala Dunia. Bosan lagu ya. Biala Dunia. Aduh bang, lagu yang mana ya itu tadi barusan Shakira.
0: Satunya tua kawaka. Biala Dunia ke tadi.
1: Yang baru ini ndak boleh bang, tapi yang tahun kemarin bisa tuh yang tahun 2020 tahun 2020 ya? Bukan. 2000.
0: Dia nak tahu lama ya.
1: Iya, karena terakhir itu kan kita nih lagunya tahun 2010 sampai 2020. Nah, kalau yang baru tuh belum bisa gitu.
0: Oh, ya.
1: Apa ayo?
0: Kalau judul apa? Kalau boleh tahu judul lagu-lagu Piala Dunia apa?
1: Nah, yang We Are One tuh yang tahun 2014 itu, Bang. We Are One yang dinyanyikan juga sama Jennifer Lopez dan Claudia Leitch di Piala Dunia Brazil tahun 2014 itu masuk bang.
0: Oh, ya.
1: Mau yang itu aja.

0: Singa.
1: Boleh kita dengarkan Bang. Jangan waka-waka doang yang tahu Bang. Yang lain juga harus tahu. Waka-waka
0: Awas judul lagu bo yang jalan dunia mentah.
1: Jangan yang itu, belum bisa yang itu Bang.
0: Tak ada lah di format belum lagu sih.
1: Belum.
0: Oh, entau minta sama Mbak Asti belum ada nampak ero teh.
1: Iyo, belum Bang.
0: Siapa yang sering format lagu tuh?
1: Oh, itu belum masuk, paling masuknya tahun depan palingan Bang.
0: Oh, tahun depan ya? Iyo, asinglah.
1: Jadilah.
0: Abangku masih lah lagu tuh.
1: Hajarkanlah.
0: judulnya tahu dak?
1: Ah?
0: It's my love.
1: Bukan itu.
0: Dak kata waknya.
1: Bukan Bang.
0: Lah sampe wak galau-galau lah ya.
1: Iya, boleh-boleh Bang.
0: Ayo, hari malam kata wak ni mau depo lagi mana? Siang pro satu wak litam jari ya.
1: Nah, kenapa hilang ni Bang?
0: Kok mino pun jauh yang pergi ya banyak itu.
1: Lah kan tadi tadi ada saudara saya Bang yang menyiarkan langsung dari Taman Budaya.
0: Oh, yang tadi ya?
1: Iya, ini kawan saya memang beliau ini adalah salah satu yang dedikasinya tinggi Bang. Namanya Bang Haris.
0: Lewat dari mana pro satu
1: ya? Bisa Bang, tadi tuh Abang bisa lihat di YouTube loh Bang.
0: Iya.
1: Sayang be abang tak ada peduli ya, tadi.
0: YouTube AT.
1: Terima kasih abangku.
0: Yo.
1: Yo lah tu.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, waalaikumsalam cepat nian. Alhamdulillah Bang, ada aduh. Tiba-tiba ngilang beliau. Lanjutkanlah di belakang. Beliau ni ngantuk soalnya. Selamat malam.
2: Oh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menunggu dari tadi abangku.
2: Iyo, kirain ya siaran beda ada panggung budaya kok ada nari-nari apa tadi kan monitor.
1: Betul sekali. Itu apa nama salah satu
2: sanggar itu tadi ya?
1: Betul, salah satu pertunjukan budaya. Nah, jadi sebenarnya tadi itu bisa disaksikan secara langsung, bisa dengar bisa lihat di YouTube juga. Wih, keren Abang lihat YouTube ya, Bang.
2: Udah lihat.
1: Oh ya sudah cukup tahu lah.
2: Cukup dengar lah. Tadi dengar besar dulu di radio.
1: Iya soalnya kirain abang tadi ya, lihat ya. YouTube soal di situ tidak ada wajah saya soalnya bang.
2: Kemana orang di studio? Itu studio kan?
1: Iya biasanya saya kalau ada ini bang ada apa nama dialog abang tidak mau juga lihat ya sudah cukup tahu lah.
2: Dialog. Warna adalah UMKM tuh.
1: Nah, iya betul. Ya, itu dengan saya tuh, Bang.
2: Iya, kayaknya kita sore itu kan?
1: Saya itu, Bang.
2: Iyalah monitor UMKM apa tuh?
1: Abang enggak mau nanya-nanya kemarin tuh.
2: Nanya apa? Kan enggak tahu.
1: Kalau bae nanya kalau nak buka usaha gitu kan.
2: Oh, iya. Buka usaha pertama gitu ya.
1: Itu juga ya. Saya tuh kan cicip, Bang. Kalau abang buka usaha makanan, saya tukang cicip.
2: Iya, saya tahu lah tukang cicip, tapi banyak cicipnya.
1: Iya, nyicip aja.
2: Kalau cicip kan biasanya 1-2 kan.
1: Iya, betul. Lah. Kalau seandainya itu, kalau berbentuk bungkus, sebungkus lah kira-kira, Bang.
2: Sebungkus. Itu nanti, sebungkusnya nanti, itu nyicip, sebungkus. biasanya 20 lebih.
1: Kok abang tahu ya pikiran saya ya?
2: Tidak, itu umum lah semuanya lah.
1: Ya Allah. Tapi sehat Bang ya?
2: Ya?
1: Tapi sehat ya?
2: Sehat Alhamdulillah. Kalau lagi tahu-tahu ini sama Bang Dirman ini sehat.
1: Emang kemarin sakit?
2: Hah?
1: Emang sakit?
2: Iya lah, lumayan lah sakit. Iya sakit.
1: Sakit hati. Yeah.
2: Sakit kepala.
1: Iya, asal jangan lepas be kepala tuh Bang.
2: Nggak lepas, nggak minjem lah kepala situ.
1: Justru bersyukur Bang kalau sakit kepala berarti kita punya kepala Bang.
2: Iya.
1: Coba kalau tak punya kepala. Aduh.
2: Ya Allah.
1: Tema kita tentang mengatur waktu Bang. Abang termasuk yang juga bisa mengatur waktu enggak? Soalnya Abang kan sering tidur.
2: Iya, bisa mengatur waktu sholat gitu kan. Sholat.
1: Waktu tidur.
2: Ngatur kan. Yo. waktu ya itu lah waktu tidur ya, kalau waktu tidur kadang
1: nggak tidur
2: bisa ditentuin ya.
1: Iya betul.
2: Kemas kantuk ya tidur. Nah mungkin saya tidur jam 10, mana aku orang tidur jam 10. Mau tetap tidur, memang udah tidur sampai nengok jam kan nggak mungkin kan?
1: Betul juga tuh bang.
2: Iya kan? Tapi memang tidur jam 10, nggak mungkin langsung tidur kan?
1: Tapi kalau, nah ini pengalaman pribadi nih bang, berbicara mengenai mata yang susah ngantuk gitu kan. Kalau jamnya susah itu tidur, yang, ya? Kalau jam yang apa yang gini bang, cetek, cetek, cetek, itu pasti kedengaran kan bang?
2: Ya jam beker apa namanya gitu ya?
1: Mm-mm. Dia jam itu berputar itu detik-detiknya itu kedengaran.
2: Tek-tek bunyi ya kedengaran betul-betul ya.
1: Saking susah itu, tidurnya.
2: Itu mengganggu juga ya. Mengganggu.
1: Hah? Bukan masalah mengganggu, maksudnya saking susah tidur kadang sampai kita ngedengerin itu gitu nah.
2: Oh, iya dengerin itu tek-tek sampai mulus gitu ya.
1: Betul sekali.
2: Sampai tidur.
1: Sebelum
2: jam mama saya tuh di kamar bunyi kayak gitu tuh.
1: Sebelum nanti kalau di berduaan baru di Nina boboin.
2: Tapi model jam-jam dia sekarang memang kayak gitu bunyi apa Bang Dirman. Kalau beda zaman dulu enggak ada bunyi dia.
1: Iya betul.
2: Terus kan? Zaman dulu nih jam enggak ada bunyi.
1: Ada lagi yang zaman dulu itu kalau setiap jam ada bunyinya centung.
2: Bunyi teng-teng yo. Itu main putar.
1: Iya. Eh? Agak ngeri kalau tengah malam ya bunyi.
2: Ironia sih. Apalagi kalau jam 12 malam lama kan gitu ya.
1: 12 genteng. Aduh. Dia bahas jam.
2: Lagunya pula bagaimana?
1: Kita ke manja bang.
2: Kalian ya. Ya Selendian deh lah, kan jam 11 lewat juga kan.
1: Boleh, Selendian yang mana tuh?
2: Yang selu-selu, apa The Power Up,
1: boleh, The Power Ranger. The Power Up lah.
2: Power Ranger. Ya kan, jam 11 lewat lah selu-selu kan.
1: Atau Because, ini judulnya ada Because You Love Me.
2: Ah itu ya, Because
1: You Love Me. Because you love me. Karena kau cinta.
2: Karena kau cinta.
1: Karena kau cintaku. Aduh selain. Atau yang paling lama lagi. Yang paling lama itu ya. Yang ini nah My Heart Will Go On itu nah.
2: Enggak yang itu tadi Because itu tadi. Itu tenggelam itu kapan tenggelam kan?
1: Iya, every night in my dream.
2: Ya sering denger. Kayaknya belum denger itu tadi ya, because.
1: Iya, yeah, because.
2: Iya,
1: yeah,
2: itu belum pernah denger.
1: Karena kau cintaku. Lanjut.
2: Oke lah, salam buat Irman ya.
1: Iya.
2: Terima kasih Irman ya, selamat tugas ya. Hati-hati nanti pulang ke rumah.
1: Siap.
2: Sehat selalu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Tadi ada Muhammad Tia, Bang Ramlan, Mbak Tita juga. Selamat istirahat ya.
1: Yeah,
2: terus sih. Untuk Mbak Vero, untuk Bang Abdullah juga Bang Didi. Untuk tadi Amarkan ya, Bang Amarkan juga ya. Dia selalu pelalang buana, jadi jarang bayar lah monitor itu.
1: Betul sekali.
2: Untuk semuanya Bang Dirman ya.
1: Siapa Bang Gua?
2: Oke, terima kasih Bang Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Juli, seputar apa juga Bang? Beliau juga nungguin ya. Ini beliau juga nunggu nih satu-satunya. Lama banget gak nongol ya kan? Selamat malam.
3: Malam kembali. Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Bro. Kemana aja Mas Bro?
3: Tadi ada acara. Jenderalku.
1: Enak kali gak ngajak-ngajak saya ya. Biasanya kalau ada acara tuh saya emang gak dianggap.
3: Acara pribadi di rumah.
1: Oh ngono yasinan ngono.
3: Latihan berjanji gitu nah. Tapi
1: berjanji padamu. Ya Allah, Masya Allah. Saya kalau dengar kayak gitu jadi pengen saya Bismillah gitu ya kan. Ya gitulah pokoknya.
3: Ya Allah ya Gusti ini orang.
1: Iya kan saya pengen saya jadi suara dua gitu. Kang Sule suara satu.
3: Gitu ya.
1: Saya atau mungkin suara goib gitu.
3: Ini kedengeran ada
1: apa tuh?
3: Apa? Suara-suara itu dah.
1: Suara-suara jangkrik.
3: Gitu. Tunggu dah.
1: Apa tuh? Enggak kedengaran, Bang?
3: Itu tek.
1: Lah, ayo apa itu, ayo?
3: Apa tuh? Teman saya ini teman begadang.
1: Oh, apa? Oh, dompeng.
3: Kan
1: jadi
3: kodok di payau.
1: Oh nggak kedengaran bang suaranya, mungkin agak jauh, dia kurang merdu kayaknya bang. krok krok krok krok gitu kan. Bang harusnya kayak harus dekat dulu gitu dengan beliau itu.
3: Ini acaranya sampai subuh ya?
1: Ah, kok bisa bang? Kok abang requestnya sampai subuh ya nggak bisa bang?
3: Kalau ditambah lah waktunya gitu.
1: Iya ampun.
3: Katanya baru muncul, baru nongol.
1: Kan ceritanya itu kita bukan Ramadan bang. Oh, gitu, ya. Iya kalau Ramadan baru muncul subuh bang. Ada aja Kang Sule, sehat ya Kang? Alhamdulillah. Udah lama gak nongol, ternyata sibuk betul beliau ini, memang lah.
3: Sebenarnya selalu kalau ada waktu selalu monitor.
1: Iya.
3: Kalau siang, ya kalau sebentar-sebentar ada waktu ya tetap monitor lah.
1: Dikarenakan saya dapat jadwal malam mingguan, kalau abang malam mingguan mau ke studio, kami persilahkan. Silahkan datang lama saya.
3: Saya gak tahu jalannya, lewat mana ya?
1: Ya, itu hanyalah kebohongan.
3: Apa nerobos lewat
1: ngono
3: atas
1: loh.
3: Kebun sawit atau bagaimana ya?
1: Ya enggak toh, sambil mutilin brondol.
3: Nah, tahu brondol di situ?
1: Ya tahu lah saya, kan saya orang kebun toh. Iya, tapi saya enggak bisa dodos. Ra iso megang ini todos.
3: Pilih sama saya aja.
1: Iya, bisa nanti kita atur Kang Sule.
3: Bisa lah, yang penting sesuai dengan perunan Pak.
1: Ada tonannya, ada harganya ya kan?
3: Gitu.
1: Kang Sule, kita temanya tentang mengatur waktu. Gimana nih menurut Kang Sule yang ngatur waktunya?
3: Waktunya ya poin di saat kerja kita semaksimal mungkin, lagi badan sehat tetap
1: fokus kerja ya.
3: Kalau istirahat sebisa mungkin
1: fokus istirahat.
3: Tidur siang sebentar aja, tidak apa-apa kalau siang.
1: Oh iya, harus itu, ya Kang ya.
3: Iya, walaupun iya gitu, hanya 5 menit atau 10 menit itulah.
1: Waduh, saking singkatnya itu Kang.
3: Ya maksudnya seperti apa tuh, kalau mesin kalau didinginkan sebentar sebentar aja kan jadilah.
1: Betul betul.
3: Kalau kelamaan enggak enak juga Mas, kalau tidur siang.
1: Ada rasa.
3: Kecuali bulan Ramadan mungkin.
1: Oh, ada rasa yang tersisa gitu ya.
3: Nah, kan katanya kalau bulan Ramadan tidur siang pun dapat pahala.
1: Insyaallah dicatat pahala.
3: Ya. Tapi jangan diniatin dari pagi habis sahur sampai maghrib tidur terus, jangan.
1: Yo ngono lho.
3: Lagunya aku ikutan aja.
1: Boleh Kang, salam Kang.
3: Salamnya untuk semuanya. Cara tadi sudah diwakili sama Kak Ajo gitu. Mas Amar, Amar dari India itu ya. Saya kan Amar kan.
1: Betul sekali. India he.
3: Semuanya aja lah.
1: Saya
3: temani dengan ini kan lagi PK saya nih. Sampai tutup juga saya temani lah.
1: Tidak.
3: Tidak percaya.
1: Saya nggak bisa, nanti saya yang dimarahin.
3: Jadinya sampai tutup jam 12 itu kan saya tetap masih melek.
1: Oke, Kak, saya temani dengan lagu-lagu melo ya, Kang ya.
3: Oke, lah begitu.
1: Siap.
3: Terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama, Kang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kang Sule, terima kasih. Jauh-jauh dari Plangke, beliau mah bingung katanya jalan mana. Gak apa-apa Kang, pokoknya nanti kalau udah di simpang 4 Pala 10 calling-calling aja ya kan. Bisa aja kita atur waktu. Selamat malam Pak De.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak De, lah di ujung-ujung ini Pak De belum ngantuk toh.
4: Belum.
1: Oh belum toh, gimana sehat Pak De?
4: Alhamdulillah sehat. Ini baru masuk gubuk, Mas.
1: Oh, maksudnya dari mana tuh, Pak De?
4: Dari tempat kawan.
1: Jalan-jalan atau gimana tuh? Jalan-jalan pakai sepatu rodaku.
4: Ngecas HP loh.
1: Pak De ini di kebun beneran ini nggak ada penerangan atau gimana nih, Pak De?
4: Ya nggak ada lah.
1: Oh, nggak maksudnya Pak De nggak pakai yang tenaga surya itu?
4: Ya kadang-kadang pakai, tapi lampunya nggak ada.
1: Betul, mudah ngedrop ya Pak Ade ya?
4: Makanya beli lagi, tapi belum nyadu.
1: Oh, ngono, sabar toh Pak Ade. Tapi kalau ngecas-ngecas kayak gitu ke tempat teman nggak jauh ya kan Pak De?
4: 1 kilo lah.
1: Lumayan, 1 kilo jalan kaki Pak De.
4: Karena anak.
1: Oh,
4: kuda lumping.
1: Kuda lumping, kuda lumping. Pade, ini udah di ujung-ujung waktu kita nih. Kalau mengatur waktu itu bagi Pade gimana?
4: Ya memang kalau orang tani itu harus pandai ngatur waktu.
1: Betul, Pade. Mulai dari pagi bangun ya kan, terus berangkat jam berapa gitu ya, Pade ya?
4: Iya.
1: Siap.
4: Ya, kadang-kadang minggu sebelum kita lakukan udah
1: aktif duluan. Iya. Iya.
4: Delman mau ngundang saya, kalau ngundang mau hajatan ya nggak bisa, ini kan sudah diatur juga waktunya.
1: Betul. Semuanya itu harus diatur, ngono.
4: Harus manajemen waktu itu.
1: Bener loh. Mantap ini, Pak De mantap, udah paham manajemen waktu lo. Pak De boleh salam Pak De, ini lagu kita mancanegara tapi saya hadirkan nanti lagu-lagu pop Indonesia pengantar tidur ya Pak De ya.
4: Oh enggak mancanegara lagi.
1: Iya karena ini waktunya sebenarnya udah habis Pak De.
4: Iya.
1: Ini udah jam 11 lewat soalnya. Tadi kita ada acara soalnya Pak De, acara budaya.
4: Enggak tahu ada acara tadi ya.
1: Makanya itu waktunya mepet, saya kasihkan ada ruang rindu tapi terbatas lagunya karena mancanegara.
4: Oh iyalah enggak apa-apa lah.
1: Tapi Pak De nanti saya
4: mancanegara oke, Indo juga mau.
1: Tapi kalau yang Indo nanti lagu pengantar tidur pengen dengar yang mana Pak De?
4: Mancanegara.
1: Nggak, lagu pop Indonesia tapi Pak De.
4: Lagu pop Indonesia ya?
1: Yang pengantar tidur, lagu-lagu santai. Di sini.
4: Inilah dari Rinto Harap, kenapa Mas ya?
1: Boleh, yang mana tuh Pak De?
4: Hah?
1: Pak De pengen dengar yang mana memangnya, Rinto?
4: Pokoknya suara Rinto lah ya.
1: Boleh. Oh iya, ada Seindah Rembulan, Tangan Tak Sampai.
4: Ini yang sudah ku bilang gitu loh.
1: Oh iya. Jangan petik mawar hitam, hitam mawar. Kenapa?
4: Jangan diteruskan suaranya tumbang itu.
1: Kenapa? Aduh, saya jadi malu.
4: Jangan terus nanti kena marah sama
1: pengantin nanti malam. Iya, saya saingan dong dengan Dul Sumbang ya kan.
4: Tapi kok suaranya sumbang lah.
1: Aduh, Pak De boleh salam untuk siapa?
4: Salamnya tadi ada Kang Sule ya.
1: Iya.
4: Sule. Apa enggak shouting dia ya? Biasanya kalau Kang Sule itu istrinya dua ya kan?
1: Beneran.
4: Kang Sule yang di sana, bukan yang di sini.
1: Oh ngono, beda toh.
4: Beda lah.
1: Salam lah Pak De.
4: Ada Kang Juli, ada Glory, Kota Mian. Mas Firman.
1: Saya?
4: Pulut Tamiang itu kan yang Batang Hari itu Pulau Tamiang ya kan?
1: Setahu saya kalau Pulau Tamiang itu yang dekat pinggir sungainya Pak De.
4: Yang di luar kan ada juga, ada jembatan Batang Hari yang tanah yang putus
1: itu aja. Oh, bukan daerah Pulau Tamiang kayaknya, beda kayaknya Pak De.
4: Antara Tebu sama Tanjung Simalidu kan ada dua jembatan.
1: Iya betul, jembatannya kayak kembar gitu ya Pak De ya. Tapi bukan Pulau Tamiang yang setahu saya kalau itu yang jembatannya ada dua.
4: Ya mungkin Pulau Tamiang yang luar.
1: Bisa jadi ya, atau mungkin masih seputaran Pulau Tamiang mungkin bisa jadi.
4: Masalahnya sering itu sih, aku pernah jam 11 malam lewat situ aku, Mas.
1: Udah lama betul berarti, Pak De?
4: Enggak, maksudnya jam 11 malam ya, belum lama lah. Cuman kalau malam ini kerbau yang banyak.
1: Betul, kalau daerah tebo memang banyak kerbau, masih batang hari, tebo itu masih banyak kerbau.
4: Kerbau sapi itulah yang sering.
1: Betul, heeh. Pak De. Ada lagi, Pak De?
4: Kapan-kapan lewat situ lagi ya.
1: Iya, hati-hati, Pak De. Siap, kita tutup ruang rindunya, Pak De ya.
4: Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama, waalaikumsalam. Pak De, sepertinya menjadi yang terakhir ya, karena waktu nggak cukup, nanti lagunya takutnya nggak putar. Yang udah diminta tadi, insya Allah saya putarkan untuk Anda yang belum tidur. Menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirin informasi dan juga lagu-lagu pengantar tidur.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan borang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun.

meneruskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri. Selendang,

0: perhatikan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi. Datuk tetap mempertahankan budaya itu. Mengembalikan kembali budaya itu. Ya, kita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya yang beratnya, tata bicara dengan orang. Tata bicara dengan orang. Beda, kehidupan tadi apa? Lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, tentang ini, kita inginkan supaya anak-anak mendoan jambilah khususnya untuk tetap menjaga budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan dan jangan malu melampau memakai batik. Jadi bilang batik mana? Ala orang tua nggak duduk menyendiri. Salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jamur. Oh, batik bukan jamur yang ada. Bukan dari Solo yang ada, rupanya Jambi itu batik. Contoh ini, oh ini ada Solo yang ada. Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain kan dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi. Ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan sulam milenial itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, dan bila ada tradisi tadi. Ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Jelas ya, jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sobat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Anda berada, kami hadirkan informasi mengenai BKN kebalikan 311,2 miliar rupiah ke kas negara dari penyisiran rekening SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengembalikan 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah menyicir rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dana tersebut di

Pengembalian dana tersebar di terbesar dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sebanyak 121 SPPG mengembalikan dana senilai 137,5 miliar rupiah melalui bank tersebut. Selanjutnya 117 SPPG mengembalikan 74 miliar melalui Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebanyak 129 SPPG juga mengembalikan 71,6 miliar rupiah melalui Bank Mandiri. Sementara itu pengembalian melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI mencapai 12,9 miliar rupiah dari 19 SPPG. Adapun melalui Bank Tabungan Negara atau BTN, pengembalian mencapai 15,3 miliar rupiah dari 28 SPPG. Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan penyisiran rekening SPPG masih akan terus dilakukan. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan terus menyampaikan perkembangan hasil penyisiran tersebut kepada publik.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

saya sudah tugaskan menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 31 Juli 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: صدق الله.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Fatihah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita. Ustaz kita ada Ustaz Ahmad Tony SKMI di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Ustaz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, khair sehat.
2: Alhamdulillah. Baik Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan 3 hari berat bagi manusia, begitu ya Pak Ustaz?
3: Iya. Baik. 3 hari.
2: Iya. 3 hari yang berat bagi manusia, begitu ya Pak Ustaz ya?
3: 3 hari yang paling berat bagi manusia.
2: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami ya. Bisa mencoba di line telepon Pro 1 RRI Jambi di 0811-7875-8850 ya. Anda bisa coba di 0811-7875-8850 atau bisa juga di 0811-6707-8850. Tapi di awal kebersamaan pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Tony, ini terkait 3 hari berat bagi manusia. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat masya Allah titipkan kepada kita, yaitu nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita subuh menjelang pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas kita ini selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqawli, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah kelak, dan harapan kita semua bisa masuk ke jannahnya Allah, ke surganya Allah yang dibimbing langsung nanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini yaitu 3 hari paling berat bagi manusia. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Perlu kita ketahui dalam kehidupan ini manusia sering merasa berat, berat menghadapi berbagai ujian. Ada yang merasa berat mencari nafkah, ada yang merasa berat menghadapi penyakit, ada yang merasa berat menghadapi masalah dalam rumah tangga. Namun, tahukah kita, ada tiga hari yang sesungguhnya paling berat bagi setiap manusia. Tiga hari yang pasti akan kita alami semua. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Tiga hari itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim ketika menceritakan Nabi Yahya alaihi wassalam. Bagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 15 yang berbunyi, A'udzu syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya, dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, kemudian wa yawma yamutu, dan pada hari ia meninggal, wa yawma yub'asu, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Pendengar yang dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ayat ini menunjukkan bahwa ada tiga fase, tiga tahapan yang sangat dahsyat dalam perjalanan hidup manusia. Pertama, yaum maulida, hari dilahirkan. Coba kita renungkan, ketika kita lahir ke bumi Allah ini, kita tempat yang sempit menuju dunia yang luas. Kita keluar dari rahim ibu yang selama 9 bulan menjadi tempat tinggal kita. Kita lahir dalam keadaan lemah, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mencari makan, tidak bisa menjaga diri. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ketika itu tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada jabatan yang kita miliki, tidak ada gelar yang kita banggakan, kita datang ke dunia hanya dengan tangisan. Maka mengapa setelah dewasa kita menjadi sombong, merasa hebat, meremeh orang lain, padahal awal kehidupan kita begitu lemah, tidak berdaya. Kemudian yang kedua, yaitu hari diwafatkan. Pendengar yang rahmati Allah, inilah hari yang paling sering kita lupakan. Padahal setiap hari kita melihat kematian. Setiap pekan kita mendengar kabar kematian. Namun seolah-olah kematian hanya untuk orang lain. Padahal suatu hari nama kita yang akan disebut. Suatu hari foto kita yang akan dipasang. Suatu hari orang-orang akan berkata kasihan. Beliau sudah meninggal, hari itu adalah hari perpisahan. Berpisah dengan rumah, berpisah dengan kendaraan, berpisah dengan tabungan, berpisah dengan keluarga yang dicintai, berpisah dengan seluruh kenikmatan dunia. Bagaimana sudah baginda Rasulullah, tangsiru likurhazi min lazati, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Ketika mayat dimasukkan ke liang kubur, tidak ada yang menemani kecuali amal. Harta kembali kepada ahli waris, jabatan hilang, pangkat lenyap, teman-teman pulang yang tersisa, inilah amal soleh dan dosa. Betapa banyak orang yang semasa hidupnya sibuk mengumpulkan dunia, namun lupa menyiapkan bekal ke alam kubur. Kemudian yang ketiga, yaitu yauma yub'asu hayya hari ketika kita dibangkitkan. Inilah hari yang paling dasar. Hari ketika seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir dikumpulkan di satu tempat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah berbunyi yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Hari itu matahari didekatkan, keringat bercucuran, ketakutan memenuhi hati. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan orang lain, bahkan seorang ibu yang sangat mencintai anaknya pun sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari itu manusia dibangkitkan tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa pengawal, tanpa kekuasaan, yang dibawa hanyalah aman. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarah saya dia akan melihatnya. Barang siapa mengerjakan keburukan, seberat zarah bukan saya dia akan melihatnya. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika hari kelahiran kita dahulu penuh kelemahan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi kita umur. Jika hari kematian pasti akan datang, maka persiapkanlah bekal sebelum terlambat. Jika hari kebangkitan pasti terjadi, maka dengan sampai kita datang kepada Allah SWT dengan tangan yang kosong. Hari ini kita masih bisa sholat, hari ini kita masih bisa bersedekah, hari ini masih bisa istighfar, hari ini kita masih bisa bertaubat, tetapi tidak ada yang tahu apakah esok bagi kita masih hidup. Mungkin inilah hari terakhir bagi kita, sebagian di antara kita. Mungkin ini minggu terakhir, mungkin ini tahun terakhir bagi sebagian kita. Mungkin malam ini malam terakhir bagi sebagian dari kita. Karena itu, kaum muslimin muslimat rahimahumullah, dengan tunda taubat, dengan tunda melakukan kebaikan, dengan tunda memperbaiki salat, dengan tunda berbakti kepada kedua orang tua, dengan tunda meminta maaf antar sesama, dengan tunda meninggalkan maksiat, dalam kematian tidak pernah menunggu seseorang menjadi siap. Pendengar yang terahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pengantar yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiga hari yang berat begitu ya Pak Ustadz, yang akan kita jalani. Satu sudah kita jalani ya, dan yang dua ini ya Pak Ustadz ya, menanti waktu ya, kematian dan hari berbangkit ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan begitu ya Pak Ustadz, untuk bisa melewatinya. Baik pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-7875-8850 atau bisa juga di 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk bersama kami pendengar di kebersamaan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi. Ini terkait dengan tiga hari yang berat yang akan kita jalani begitu, dan satu sudah kita jalani. Ini yang dua lagi tinggal ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita, Pak Ustadz bilang tadi harusnya sudah mempersiapkan kematian, bekal mati begitu ya Pak Ustadz. Ini ada penelpon kita, otomatis nih terjeda dengan Pak Ustadz ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan kakak dan Ustadz.
2: Udah Divo, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oh, Kota Solo, udah divo. Silakan, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan 3 hari yang berat ini bagi kita umat muslim. Silakan.
1: Nah, kalau ini dengan ini kakak siapa tadi?
2: Ini dengan kakak Suci.
1: Oh, Suci.
2: Iya.
1: Kan ada tuh 3 hari yang berat. Mm-mm. Bagi kita 3 hari yang berat itu. Tiga, apa bedanya 3 hari yang berat sama 3 hal yang berat gitu?
2: 3 hal yang berat dengan 3 hari yang berat.
1: Ya.
2: Tadi Pak Ustadz kan sudah menyampaikan tuh terkait 3 hari itu, hari kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kalau 3 hal ya, apa pula? Kalau 3 hal apa tuh udah?
1: Iya yang tadi itu yang
2: sama saja.
1: Iya. Sama.
2: Oh iya.
1: Tiga hari sama. Berarti 3 hari dan 3 hal itu sama saja. Kematian.
2: Kelahiran, ya. Kematian dan kebangkitan.
1: Dan kebangkitan itu.
2: Iya.
1: Gimana gitu ya? Supaya kita bisa menghadapi dan mempersiapkannya, kita udah siap gitu. tidak ada kata penyesalan
2: Masya
1: tidak ada kata
2: selamat.
1: Kan ada orang itu kan ada orang maka kalau udah menyesal tuh udah di akhirat nanti minta kembali untuk memperbaikinya.
2: Ada kisahnya ya,
1: tidak akan pernah bisa lagi gimana gitu.
2: Baik
1: bisa selamat dulu.
2: Benar, mungkin ada amalan, ada doanya gitu ya, udah ya.
1: Ya, bisa selamat dunia, bisa selamat dunia akhirat.
2: Baik.
1: Dalam 3 hal yang berat tadi kita.
2: Baik.
1: Jadi orang-orang yang beruntung lah, selamat dari api neraka, selamat di akhirat, selamat kita masuk surga. Selamat segala-galanya lah.
2: Kita
1: dengar jawaban dari
2: terima kasih. Ustaz Ahmad Tony, udah.
1: Halo Ustaz Ahmad Tony ya guys.
2: Iya, baik. Terima kasih. Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah divo di Solo. Iya, Kota Solo. Pak Ustaz. Iya, terputus dengan Pak Ustadz nih ya. Baik, kita coba hubungi kembali Ustadz kita, Ustadz Tony. Jadi kalau penelpon masuk, Pak Ustadz kami mohon maaf. Jadi kalau ada penelpon masuk, otomatis dengan Pak Ustadz terjeda. Jadi Pak Ustadz jangan putusin teleponnya ya, tetap tersambung ya. Baik, ini ada udah divo Pak Ustadz dari Kota Solo. Jadi beliau bertanya apa yang bisa kita lakukan, mungkin ada amalan supaya kita bisa menjalani 3 hal atau 3 hari yang berat itu dengan baik begitu Pak Ustadz. Mungkin ada doa, ada amalan yang bisa kita lakukan Pak Ustadz. Udah divo tadi, silakan Pak Ustadz.
3: Iya, makasih berada. Ya. Jadi sudah disampaikan bahwa ada 3 hari yang paling berat bagi manusia. Itu pertama, Allah tadi yaum maulida, yaitu hari dilahirkan. Ya, ini sudah kita jalani. Kemudian yang kedua, ya, yaitu hari ketika kita diwafatkan. Kemudian juga yang selanjutnya itu nanti hari ketika kita dibangkitkan. Nah, jadi amalan-amalan yang harus kita lakukan, ya tentu itu memperbanyakkan amal soleh, amal kebaikan, kemudian juga memperbanyakkan itu doa-doa. Nah, agar nantinya ya ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, diwafatkan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, begitu juga. Dan nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita baca mungkin doa agar kita selalu diwafatkan. Kalau kita diwafatkan dalam dan husnul khatimah, itu doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa namanya wa la tahtim alaina ya bisu'il khatimah. Nanti yang minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan minta diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Itu mudah di mana pun berada. Nanti
2: iya, baik, ada penelpon kembali ya. Silakan mendengar di 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk bersama kami di 0811-6707-8850. Ini kalau telepon masuk, kita akan terjeda dengan narasumber kita, dengan Ustadz Ahmad Tony, memperbincangkan terkait dengan 3 hari yang berat yang akan dijalani oleh umat manusia. Dan satu ini sudah kita lakoni, yaitu hari kelahiran. Baik, assalamualaikum. Waam.
4: Ya.
2: Alhamdulillah. Sehat Waam?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Waam dengan Ustadz Tony ini.
4: Ya, yang saya tanyakan ini tentang mengenai sholat ini, yang membatalkan amal sholat ini apa, baik?
2: Yang membatalkan amalan sholat, bukan yang membatalkan sholat ya, yang membatalkan amalan sholat.
4: Ya. Amal yang kita buat selama ini kan, ada yang bilang tidak ada sholat hari tinggal batal semua yang lamu-lamu.
2: Oh, masya Allah.
4: Jadi yang mana yang benarnya?
2: Iya, baik.
4: Ya, terima kasih
2: Waam.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waam di Senaung ya, sudah bergabung. Pak Ustadz? Iya, Pak Ustadz. Baik, ada penelpon lagi ya. Kita gabung saja mungkin ini karena waktunya juga terbatas. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak Ujang, singkat saja silakan Pak Ujang.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Loh,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya sering mimpi orang sudah meninggal, lama sering mimpi gitu.
2: Mimpi kan? Orang sudah meninggal.
5: Ya. Dan bagaimana? Ini sudah dikirim itu kan.
2: Sudah kirim doa tapi masih mimpi begitu ya.
5: Baik. Apa ya maksudnya?
2: Minta
5: nyusul gitu kan.
2: Baik, masya Allah. Makasih Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, ini ada dua penelpon kita ya. Baik, ada penelpon lagi. Ini penelpon terakhir, Bang Juli. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, singkat saja Bang, silakan.

0: menghilangkan pahala amalan sholat kita, Pak Ustaz? Karena kata orang kalau kita sholat, enggak sholat sehari, hilang semua amalan sholat kita. Benar enggak, Pak Ustaz? Itu yang dari Waam di Senaung. Kemudian Pak Ujang di Jembatan Emas sudah kirim doa, tapi tetap aja mimpi dari orang yang sudah lama meninggal. Ini maksudnya apa begitu? Kemudian dari Bang Juli di Bajubang, boleh enggak sih doa pakai bahasa campur-campur, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia? Itu seperti apa, Pak Ustaz? Tiga penelpon, Pak Ustaz bisa dijawab mungkin sekaligus juga menutup ya, Pak Ustaz ya, silakan.
1: Ya. Jadi pertanyaan yang jadi pendengar yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, amal sholat itu ya yang pertama yang harus kita lakukan, ya tentunya kita mengerjakan ibadah sholat ya sesuai dengan syarat dan rukunnya agar amal ibadah kita itu diterima. Kemudian kita itu ya sholat apa namanya, jangan sholat orang munafik. Nah, kenapa? Karena ya sholat itu ada sebagian orang sholat, dia sholat tetapi tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sholat ya karena riya. Nah, ini kalau itu yang dia lakukan, nah, maka ini dikatakan sholatnya itu apa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sholat yang pertama sholat rukun, kemudian sholatnya harus apa namanya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam sholat juga harus banyak mengingat Allah dalam komunikasi kepada Allah untuk yang lain. Nah, yeah. Itu sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ya dalam apa namanya, kuburan mungkin orang yang sudah tinggal, kita berdoa kepada Allah, kita mungkin melaksanakan sedekahan, tetapi masih juga mimpi. Nah, orang yang tinggal tersebut ya perlu kita ketahui ya, bisa jadi ya itu si ahli mayit atau orang dalam kubur itu lagi meminta pertolongan kepada kita. Nah, jadi kita sebagai anak, sebagai apa namanya, keturunannya, tetaplah kita ya mengingatkannya, kemudian kalau kita mampu terus mengirimkan apa namanya setepan doa bersama dan sebagainya, agar mungkin dia banyak mengalami apa siksaan dalam kubur itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya pada itu
0: doa dalam, kita campur-campur bahasanya.
1: Doa campur-campur. Nah, jadi ya dalam itu agar doa kita itu dikabulkan, dijabahkan oleh Allah, jangan lupa dulu diawali dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamd. Bukannya memuji Allah dengan alhamdulillah, kemudian juga dengan sholawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian baru nanti pinta pakai bahasa Indonesia, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa pun silakan. Nanti juga dengan sholawat dan apa namanya, juga dengan sholawat Nabi dan alhamdulillah dan memuji Allah. Insyaallah doa kita kabulkan oleh Allah. Tapi kalau doa tidak diawali dengan alhamdulillah, dengan sholawat Nabi, ya Allah beri aku rezeki, itu kalau yang apa, kalau itu yang kita lakukan, maka doa kita itu mardut, dapat tertolak. Kenapa? Tentu kita ya memuji Allah dulu, itu kita ya bersolat kepada Nabi, itu pengantarnya Allah, itu memudahkan ya doa kita dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Demikian. Iya. Di akhir mungkin Pak Ustaz ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Ya. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah menjelaskan bahwa tiga hari yang paling berat bagi manusia itu hari dilahirkan, hari diwafatkan, kemudian hari dibangkitkan kita nanti di yaumil mahsyar. Ya, karena itu ya, agar semua

0: ini dilancarkan oleh Allah, agar semuanya ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita perbanyak mengingat kematian, karena hidup kita di dunia ini sebentar. Kemudian yuk sama-sama kita perbanyak mengingatkan bahwa ketika kita nanti sudah wafat, tentu nanti kita dan kemudian apa yang kita lakukan itu akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbanyak kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal soleh, insyaallah hidup kita diberkahi oleh Allah, kemudian semua persoalan kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan.
1: Baik.
0: Dan kurang sempat bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar juga terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami. Udah Divo di Kota Solo, Wa Amri Senaung, Pak Ujang di Jembatan Mas, dan Bang Juli di Bajubang. Akhirnya saya Suci Rayu bersama rekan teknik Brian Aprianto dan Ustadz kita Ustadz Ahmad Tony SKOMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Sabtu 1 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon kemarin memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika Universitas Jambi. Bulog Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat akan menerima tambahan pasokan 1.000 ton beras untuk memperkuat cadangan pangan. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya Suci Rahayu. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon kemarin memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika Universitas Jambi Unja di Auditorium Graha Singa Dekane Kampus Unja Telanepura. Dalam kuliah umum tersebut, Menteri Fadlizon mengangkat tema pemajuan kebudayaan dalam perspektif ekonomi budaya yang menekankan bahwa kebudayaan bukan sekedar warisan, melainkan pondasi pembangunan karakter bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pendidikan. Fadlizon juga mendorong agar perguruan tinggi aktif menjadi pusat kajian kebudayaan daerah dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam program pemajuan kebudayaan. Menurut Fadli, Jambi mempunyai potensi besar dengan keberadaan Candi Muara Jambi, tradisi Melayu dan keragaman etnis yang merupakan laboratorium hidup. Dirinya mendorong mahasiswa harus turun langsung melakukan penelitian, mendokumentasikan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur tersebut. Sementara Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan RI atas perhatian terhadap Jambi. Gubernur menyebut Jambi memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Stok beras Bulog Sungai Penuh dipastikan aman hingga akhir tahun. Dalam waktu dekat, Bulog juga akan menerima tambahan pasokan 1.000 ton beras untuk memperkuat cadangan pangan. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan, saat ini Bulog menguasai sekitar 700 ton beras. Dari jumlah tersebut, sebanyak 388 ton telah disalurkan kepada masyarakat. Sementara 1.000 ton beras tambahan segera masuk untuk memperkuat stok. Fahmi menjelaskan, selain pasokan dari pemerintah pusat, Bulog juga akan mulai menyerap hasil panen petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026. Untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bulog bersama pemerintah daerah sering menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah.
2: Dan kami dari stok kami itu, kami sudah ada lebih kurang 700 ton dan yang sudah jalan itu, sedang jalan itu ada lebih kurang ada 388 ton. Jadi total yang akan masuk itu lebih kurang 1.100 ton. Dan jadi itu sangat mendukung sekali untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Sungai Penuh dan juga Kerinci.
1: Selain itu, Bulog bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID juga rutin memantau harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar setiap daerah. Dengan langkah tersebut, Bulog optimis kebutuhan beras masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tetap terpenuhi hingga akhir tahun 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mengoptimalkan layanan jemput bola untuk meningkatkan cakupan layanan CKG menyusul rendahnya partisipasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mengoptimalkan sistem jemput bola untuk meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis CKG. Upaya tersebut dilakukan karena partisipasi masyarakat dalam program CKG tersebut masih tergolong rendah. Sebagian besar peserta mengikuti pemeriksaan melalui layanan jemput bola yang dilakukan petugas kesehatan, sementara masyarakat yang datang ke puskesmas atas kesadaran sendiri jumlahnya masih sedikit. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Takwin mengatakan rendahnya partisipasi dipengaruhi beberapa kendala, selain banyaknya jenis pemeriksaan yang harus dijalani sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, kemampuan layanan di laboratorium di setiap puskesmas juga belum rata. Kondisi tersebut membuat sebagian peserta harus melanjutkan pemeriksaan ke puskesmas lain untuk melengkapi seluruh item pemeriksaan.
5: Yang menjadi kendala itu yang pertama memang waktu ya, karena item untuk pemeriksaan kesehatan berdasarkan siklus itu banyak. Untuk dewasa aja bisa sampai 40 item. Nah ini kan butuh waktu ya, jadi memang betul-betul menyiapkan waktu khusus melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, memang kita menyadari kemampuan puskesmas yang ada di wilayah kerja kita itu tidak merata. Jadi ada beberapa puskesmas yang dia mampu melakukan pemeriksaan kimia darah, ada juga beberapa puskesmas yang hanya mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana.
4: Takwin menambahkan penggunaan peralatan laboratorium yang sebagian masih berteknologi lama juga menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena itu, Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan sistem jemput bola termasuk pemeriksaan anggota keluarga yang mengantar pasien ke puskesmas agar cakupan CKG terus meningkat. Sementara itu pada tahun 2026, pelaksanaan program cek kesehatan gratis diprioritaskan bagi kelompok usia lanjut dan bayi baru lahir, disusul oleh anak usia sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan dan peningkatan layanan rumah sakit di daerah. Langkah ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah tanpa harus berobat ke luar daerah. Bupati Kerinci Monadi mengatakan sekitar 40 miliar rupiah dana BPJS Kesehatan setiap tahun mengalir keluar Kabupaten Kerinci. Kondisi ini terjadi karena banyak masyarakat memilih menjalani pengobatan di rumah sakit luar daerah. Monadi optimis kehadiran dua rumah sakit yang beroperasi secara maksimal akan mengubah kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
6: 40 miliar uang kita keluar dari Kabupaten Kerinci untuk membiayai BPJS. Nah, insya Allah rumah sakit, baik di rumah sakit ini yang akan kita bangun ini dan kita personalkan nanti 2027, juga rumah sakit Bukit Cerman, juga harapan kita uang BPJS itu bisa diberedar di Kabupaten Kerinci.
0: Bupati Monadi menambahkan jika lebih banyak warga memilih berobat di rumah sakit dalam daerah, dana BPJS Kesehatan yang selama ini mengalir keluar Kerinci dapat tetap berputar di daerah. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap peningkatan fasilitas dan kualitas layanan rumah sakit mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemeriksaan kehamilan dan gizi ibu menjadi kunci pencegahan stunting. Berikut laporan Rizky Amalia.
7: Kemendikbangga BKKBN mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah utama mencegah stunting. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar mengatakan, ibu hamil perlu mendapatkan asupan gizi yang cukup serta menjalani pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali selama masa kehamilannya. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan ibu sejak masa kehamilan merupakan investasi penting untuk melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Untuk itu penting bagi ibu hamil untuk rutin memeriksakan kesehatan dan kehamilannya serta mengkonsumsi asupan yang bergizi serta seimbang.
8: Yang pertama tentu memberikan pola asuh yang baik atau gizi yang baik kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dari mereka hamil itu harus kita perhatikan gizinya. Dan tentu juga harus dilakukan pemeriksaan secara rutin 6 kali dalam masa kehamilannya. Tentu ini akan melihat bagaimana janin yang di dalam kandungan ibu itu apakah dalam kondisi sehat atau bagaimana, itu bisa kita lakukan pantau setiap saat.
7: Ditambahkan, hal lain yang juga tak kalah penting yakni pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran anak, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan usia anak tersebut. Hal lain juga yang dilakukan adalah kebersihan lingkungan yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya pencegahan stunting. Dirinya mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Sarolangun bersama stakeholder terkait memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dengan mengintensifkan patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, menyebutkan upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah rawan serta melaksanakan patroli gabungan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan OPD terkait. Selain itu, BPBD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
9: Kemudian kami juga dari BPBD dan dinas lain juga melaksanakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, memberitahukan semacam himbauan lah masyarakat agar tidak kelelahan cara membakar.
0: Menurutnya, patroli difokuskan di sejumlah kecamatan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Batin 8, Sarolangun, dan Mandiangin. Ia menilai sosialisasi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terjadi penurunan luas kebakaran. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Berita olahraga.
0: Berita olahraga dan merupakan berita terakhir untuk pagi hari ini. Komitmen SMA Negeri 4 Kabupaten Kerinci dukung siswa menjadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Berikut laporan Muhammad Desman.
10: Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan juga pelaksanaan latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
11: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik dan ada non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah untuk kegiatan non-akademik ya, yang bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah, di bidang olahraga

Dukungannya tak hanya terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon kemarin memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademika Universitas Jambi. Bulog Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat akan menerima tambahan pasokan 1.000 ton beras untuk memperkuat cadangan pangan. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, pendengar, saya nomor lagu milik Gigi Garuda Fightbacks ya, karena memang ini ada event yang sedang berlangsung. Dan semalam Masya Allah 3-0 ya, Timnas Indonesia berhadapan dengan Timor Leste. Haruslah ya, kayaknya wajib kalau berhadapan dengan Timor Leste itu wajib menang begitu. Karena kemarin sama Kamboja juga bisa 5-1, masa sih sama Timor Leste enggak. Ya, alhamdulillah ya, kembali menang 3-0. Ini adalah skor Timnas Indonesia berhadapan dengan Timor Leste di Stadion Konburi, Thailand. Di gelaran matchday kedua grup A Piala AFF 2026. Hasil ini 3-0 melawan Timor Leste mengantarkan Timnas Indonesia naik ke posisi teratas klasemen sementara. Masya Allah pendengar, 3 gol Indonesia ini tercipta beruntun pada periode 7 menit di babak kedua. Senpati Nama membuka keunggulan disusul tendangan bebas Tom Haye, lalu penyelesaian Mitchell Baker yang memastikan kemenangan. Wah, rugi kalau nggak nonton ya, gimana gitu ya gambaran pada saat menendang gol. Ya, pendengar, John Hetman, pelatih asal Kanada, juga melakukan rotasi besar dengan 6 perubahan dari starter laga sebelumnya. Ya, Timor Leste ini kan sebenarnya saudara kita lah ya, karena dulu menjadi bagian dari Indonesia, sempat masuk kemudian keluar lagi dan sekarang menjadi negara sendiri. Walaupun secuprit banget sih wilayahnya sebenarnya ya, tapi ternyata ya walaupun tim Indonesia semalam itu terus menyerang ya sejak awal, tapi ternyata Timor Leste tampil disiplin, cepat dan agresif sehingga beberapa bola serangan Indonesia mampu mereka patah. Tom Haye ini berulang kali mencoba mengatur tempo dan membongkar blok rapat, sementara kiper Dylan Niski sigap menjaga.

Oke, timnas Garuda jaya terus ya, menang terus begitu ya, untuk bisa menjadi pemenang juaranya nanti di Piala AFF 2026, insya Allah. Ayo benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rai bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali temani Anda semua di awal Agustus 2026 pagi ini. Semangat pagi di akhir pekan yang cerah insya Allah ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Indonesia juara The Bandits kali ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Terima kasih.
1: Thank you, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali informasi untuk Anda, kali ini pendengar datang dari Kabupaten Merangin. Ya, sekitar 750 anak di Kabupaten Merangin pendengar mengalami stunting. Dan karenanya itu, pemerintah Kabupaten Merangin menggagas program yang disebut dengan Keroyok Stunting. Program Keroyok Stunting ini merupakan strategi dalam menekan angka stunting yang terjadi di Kabupaten Merangin. Para pejabat yang ada di Kabupaten Merangin tidak hanya berkutat pada pengelolaan data, namun juga diwajibkan menjadi bapak asuh bagi anak-anak yang menderita stunting. Ya, melalui program Keroyok Stunting, para kepala OPD, organisasi perangkat daerah hingga jajaran Muspida akan mendampingi dan memantau langsung asupan gizi dari anak-anak asuh mereka. Ya, contohnya seperti Wakil Bupati Merangin, ini akan mendampingi setidaknya 10 anak stunting. Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPKB, memegang 4 anak. Begitu pula dengan pejabat lainnya. Jadi tuntas 750 anak, insya Allah begitu ya, mendapatkan gizi terbaik dan insya Allah tuntas dari permasalahan stunting.

Oke, pendengar Triad di satu nomor lagu Dua Sejoli. Akrab banget kan lagu ini bareng Dewa ya. Tapi Triad sama Dewa tuh kurang lebih lah ya. Iya, masih ada Ahmad Dhani di sana. Baik, dan pendengar, 47 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami kabarkan terkait dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon ya, yang kemarin itu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon ini akan menyurati perusahaan industri seperti Stokpil Batubara yang masih melakukan kegiatan di kawasan KCBN, kawasan cagar budaya nasional di Muaro Jambi. Karena menurut Menteri Kebudayaan satu setengah tahun lalu beliau sudah menyurati perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi dengan Stokpil yang ada di situ. Dan perusahaan-perusahaan yang masih melakukan operasional di kawasan cagar budaya ini akan disurati lagi. Dan jika sudah diketahui siapa pemiliknya, ini akan diundang. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengancam akan mengusulkan penutupan terhadap usaha Stokpil Batubara apabila masih beroperasi di kawasan cagar budaya nasional Muaro Jambi.

Dan Menteri Kebudayaan meyakini bahwa pemerintah daerah, terutama sekali Gubernur Jambi, memiliki komitmen yang sama dalam melindungi warisan budaya KCBN Muaro Jambi. Karena perlindungan terhadap cagar budaya ini merupakan hal mutlak yang harus dilakukan ya, tidak bisa ditawar-tawar jika Jambi Indonesia masih ingin KCBN itu baik-baik saja ya. Sehingga ya, kalau tidak ditutup, dipindahkan begitu ya dari lokasi KCBN. Ya, dan Menteri Kebudayaan juga mengingatkan bahwa penetapan suatu wilayah menjadi cagar budaya ini membawa konsekuensi hukum yang mengikat. Setiap tindakan yang berpotensi merusak atau merusak kawasan cagar budaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Walaupun ada ancaman sanksi, pemerintah saat ini masih mengedepankan proses transisi yang baik agar para pelaku usaha dapat memindahkan operasionalnya secara kesadaran mandiri tanpa merugikan pelestarian budaya. Oke, semoga cepat-cepat pindah begitu ya, karena tentu kita tidak mau candi-candi itu atau mungkin ada kekayaan yang terpendam di lokasi cagar budaya nasional Muaro Jambi itu dalam tanda petik lah ya. Oke, benar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

Oke, berarti insya Allah kita bisa optimis terus begitu ya, untuk bisa melakukan yang terbaik. Karena hidup cuma sekali, harus memberikan manfaat, dampak baik untuk orang-orang yang kita sayangi, terutama sekali ya, dan lingkungan sekitar.

Bagi pendengar, kami kabarkan juga bahwa hari ini sekitar pukul 3 sore nanti ya, ada gelaran zikir dan doa kebangsaan yang dilaksanakan di Jakarta Pusat di kawasan Monumen Nasional Monas. Dan ada 1.263 personil gabungan yang akan mengamankan kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas nanti sore. Ya, personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya serta TNI dan pemerintah daerah disiagakan di sejumlah titik untuk mengamankan peserta sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Monas tetap berjalan lancar. Selain itu juga kepolisian melakukan deteksi dini dan sterilisasi lokasi. Kantong-kantong parkir telah disiapkan untuk menampung kendaraan para peserta. Ya, pendengar, zikir dan doa kebangsaan ini akan digelar di lapangan Monas mulai pukul 17.00 atau pukul 5 sore hingga pukul 21.30 atau setengah 10 malam nanti. Dan masyarakat ini sudah dapat memasuki kawasan lapangan Monas sejak pukul 3 sore. Acara terbuka untuk umum ya, zikir dan doa kebangsaan ini akan dihadiri Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta tokoh lintas agama. Rangkaian kegiatan dalam zikir dan doa kebangsaan itu akan dilakukan di antaranya ada khataman Al-Quran, kemudian sholat maghrib berjamaah, hadroh, salawat kebangsaan, dan juga tentu doa bersama untuk bangsa Indonesia. Baik, pernah terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Pukul 7 pagi kembali ikuti Warta Berita dan insya Allah 7.30 kembali bersama untuk opini publik. Terima kasih untuk mendengarkan kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan selamat berakhir pekan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan
4: pada Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral